0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
3: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita dah berkongsi dengan kita macam ni cara nak kekal segar setiap hari dengan minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong, mengambil serapan berkhasiat dan melakukan regangan ringkas setiap jam. Lakukan senaman kardio pantas selama 15 minit bagi meningkatkan tenaga dan kestabilan mental kita. Ikuti panduan ringkas ini untuk badan dan minda yang lebih cergas. 1. Hidrasi optimum. Minum air secukupnya untuk mengelakkan kelesuan otak dan otot. Hadkan minuman bergula bagi mengelakkan penurunan tenaga secara mendadak. 2. Pemakanan seimbang. Jangan tinggal sarapan. Fokus kepada makanan yang kaya dengan protein, sayuran dan buah-buahan untuk tenaga berpanjangan. 3. Rehat minda ataupun micro break. Alihkan pandangan daripada skrin setiap 30 minit, faktoran 20-20-20 untuk menyegarkan mata dan mengurangkan keletihan. 4. Senaman konsisten. Capai sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti fizikal berintensiti sederhana seminggu untuk merembeskan hormon gembira ataupun endorfin. Dan akhir sekali, kualiti tidur. Pastikan anda mendapat 7 hingga 9 jam tidur berkualiti setiap malam agar sel-sel tubuh dapat pulih dengan sempurna. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak dan
2: anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda guys.
4: Ya, yeah. Waalaikumsalam, selamat pagi je untuk kita orang yang sedang mendengar kami di Sarawak FM pada pagi tu. Apa di pola kita kontak, dah sarapan ke belum?
3: Yes, hari kami 4 Jun 2026 bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah untuk
4: kami.
3: Jadi untuk pagi tu dah, kita ada sebenarnya ada topik yang kita nak bersama dengan kita orang. Sambil-sambil ya. Kan cuti pun dah selamat lagi dah habis.
4: Ya.
3: Mungkin ada pendengar-pendengar kita lalu mikir, ya Allah, esok hari aku kerja. Ya Allah, baju lagi belum teka lagi.
4: Ya.
3: Ya Rabbi.
4: Apa lagi?
3: Lalulah ngembak kepada overthinking.
4: Ya, belum lagi cerita tenang. Hari tu kan adanya last day cuti hari tu. Esok hari dia kerja. Aduh, kerja esok hari. Macam ni tu, oh, aduh, lalang lah eh. Ya lalang.
3: Tak bagi lah cuti tu. Dengan bos esok, aku ambil cuti esok. Botannya tek, nak alang-alangnya tek bah. Jadi, topik kita berkenaan dengan anxiety. Bukan anxiety,
4: overthinking.
3: Overthinking. Ataupun berfikir secara berlebih-lebih.
4: Okay. Mungkin nak madangkan kita orang, overthinking tu sebenarnya merujuk kepada keadaan bila kita tu terlalu banyak gila berfikir tentang sesuatu perkara sehinggalah menimbulkan tekanan. Kita rasa bimbang, kita rasa takut.
3: Ya, berulang-ulang.
4: Lepasnya mental tak pun jadi letih. Stress. Iyalah dinamakannya overthinking. Tak mau contoh kah? Terlalu memikirkan apa orang lain fikir pasal diri kita pun.
3: Ya, contohnya
4: risau tentang masa depan secara berlebih-lebihan. Mengulangi semula kesilapan lama berkali-kali dalam fikiran. Memikirkan pelbagai kemungkinan negatif sebelum sesuatu berlaku. Dalam masa muda, otak kita orang yang nang sip pernah berhenti bekerja. Tidur pun bekerja.
3: Sebab saya tahu lah, macam kita, kita tu fikiran kita memang senang dan mudah. Dari kecil kita mudah ditakut-takutkan dengan sesuatu.
4: Dimomokkan.
3: Ditakut-takutkan. Macam ni mun kelak takut. Ya kelak dia jadi macam takut nutuk kelak. Takut kawan kita ya kelak.
4: Belum papa.
3: Belum papa udah ditakutkan dengannya. Dedek lagi waktu lagi kecil. Berani main tapok-tapok
4: maghrib. Saya tapok hantu.
3: Saya tapok hantu. Antu saya tahu apa ai.
4: Aku jak kena salah.
3: Tentu. Jadi dah macam biarlah. Jadi bagi kita orang lah no. Apa yang boleh menyebabkan kita orang overthinking? Kita beri contoh di situ lah. Okey, macam kita Aida. Apa yang boleh menyebabkan kita overthinking?
4: Kami selalu over sangat thinking. Setiap kali naik balon.
3: Okey, naik balon.
4: Macam-macam dipikir kami kok.
3: Okey.
4: Aduh, habis segala benda nak dibaca arum bulat lah. Bukan arum bulat yang arum benda lah.
3: Okay. Macam kita net balon tu nak untuk mengelakkan kita daripada overthinking ya, ataupun apa yang nyuruh kita lalu macam bila net balon tu aku perlu ngecek macam ni keadaan cuaca, pukul berapa, durasi flightnya. Adakah kita dengan benda-benda macam ya?
4: Dah dalam belon nak dah dalam belon start lah time ya lah kami overthinking nak kena mun macam nangga flight penanya si bila dah di dalam pesawat ya nu kami overthinking macam-macam macam ni kukuk macam ni macam ni tu
3: memang lekat dengan cerita Final Destination tu.
4: Aduh, bukan saya dah kena mengenak pun
3: kena pernah berdepan dengan situasi cemas kah dalam belon
4: kah? Cemas ya ada. Memang ada. Especially bila dalam keadaan pesawat si stable kan, turbulence kan. Tapi turbulence cuaca, sebenarnya biasa. Tapi takut juga sebenarnya. Tapi kami pernah berdepan dengan sikit-sikit situasi kami rasa macam kami dan orang sebelah negara kami. Maksud kita tempatnya flight pergi KL. Tengah nak Memang dah pilot pun dah mada. Okay, cabin crew, please be seated. We will be landing shortly. Okay, semua nak. Tiba kena nanggau pesawat dia kan kita sepatutnya semakin kita rendah, semakin nak menuju ke runway nak. Kan jaknya sit lah terlalu lajunya pun speed, tapi ya tak speednya
3: macam menjunam.
4: Gila. Suasana macam what happen. Kita dah nanggar dah nanggar daratan demnya. Tiba-tiba belonnya naik balik. Tak langganya naik balik. Okay. Kami rasa macam ya Allah luluhnya jantungku ini.
3: Boleh trigger kepada overthinking ya,
4: of
3: tadi.
4: Of course, kita dah overthinking dari sebelum turun dah sampai berdepan dengan situasi macam ya. Kami rasa ya Allah.
3: Double the overthinking.
4: Doa makan, doa apa, doa tidur semua dibaca. Aku pula. Aku menang.
3: Okay, bun macam Aida, kita dengannya overthinking lebih kepada bila situasi naik balon. Maksud kami lebih kepada mun nak naik apa nama kata orang nak pergi ke laut macam ya.
4: Oh ya, laut pun satu cerita.
3: Kami dah start mulalah ngerebat nak itu pasal. Tapi situasinya akan berubah apabila mun keadaannya stabil. Lubangnya si bapa kuat. Lepas ya
4: betul
3: mengamalkan SOP yang betul lah.
4: Ketika kita masuk, di laut
3: kita masuk pakai life jacket. Jangan bila masuk ya lalu saya dah pakai apa nama life jacket ya. Ya kami dah start. Aduh, bila nak habis tu? Bila nak habis
4: gitu? Waima kata kita teh pergi ke seberang yang dekat sebenarnya. Tetap juga minta life jacket. Kami sama juga macamnya. Mesti.
3: Jadi bagi anda apa yang nyuruh kita orang boleh menjadi overthinking? Bukannya dengan situasi yang kami dua beri contoh tu aja. Even di dapur pun kadang-kadang ada juga orang yang overthinking. Kotanya tidak biasanya ngagak dapur yang ngerja apa-apa jak di dapur berbasak tak. Tiba-tiba tiap hari ya tiap pandai rami dah orang tiap lepak di dapur. Lalu macam
4: si bergegar.
3: Tentu kerja nak diagak je tek. Maka dia tek bermasak.
4: Masak je pun.
3: Tapi oleh kerana tek orang rami di dapur, dia tek lalu, macam ni aku nak kerja tu. Jadi macam kita orang macam ni. Boleh kongsikan bersama dengan kami Doa Aida untuk pagi tu. Di ruangan FB Sarawak FM.
4: Betul.
3: Sebab
5: kelak lah. Lepas tu kita akan kongsikan antara contoh-contoh.
4: Ya.
5: Yeah. Overthinking. Yang tu yang pernah dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Lepas tu lah kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama dengan kami.
4: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Bab Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Okay, hashtag Geng Pagi Kita.
4: Yeah.
3: Untuk pagi tu 8.34 pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
4: Waalaikumsalam.
3: Masih bersiaran bersama dengan kami berdua. Dua pagi anda untuk pagi tu Bab Adudu
4: dan kami Aida.
3: Jadi untuk pagi tu kita masih lagi bercerita tentang overthinking. Tapi sambil-sambil ya, kita nak nasihatkanlah untuk pendengar-pendengar Suara FM, memandangkan masih lagi dalam cuti sekolah lah. Tolonglah periksa beg anak-anak kita orang.
4: Selama lagi ya.
3: Takut ke lah. Yalah, ditanya kita, oh Seda, Seda kerja rumah beri cikgu te.
4: Ya, sekejap kan.
3: Sekali pada hari 7 hari bulan Ahad, jam 11 tengah malam.
4: Ya.
3: Ma, cikgu nyuruh mbak kertas warna dengan kad Manila esok hari. Udah, itu dia. No, macam yang nyuruh overthinking, benar.
4: Apakah dia overthinkingnya?
3: Sebabnya kan mikir, sini aku nak cari kedai. Kedai buka tu.
4: Sama, lepas reaksi ada, kita macamnya sama dengan anak yang poster.
3: Lepas saya ada anak tu pun lalu bertambah lagi overthinking. Mau si ayah dengan mama beli tu. Jadilah dua kali lima. Okey, kita nak bacakan komen daripada siapa Aida untuk pagi tu.
4: Untuk pagi tu kita ada Deli Jumat. Overthinking tajuk pagi tu. Kemahiran berfikir cara dia memang ada juga perlu katanya. Tapi munnya memanjang dah overthinking, sakit juga tu di sini. Dalam keluarga dan kelompok kehidupan kita memang perlu ada juga orang yang spesies dia supaya okey, dapat memberi kesedaran awal. Silah kita terkejut pun ada problem, sekurang-kurangnya ada persediaan lalu dapat mengatur strategi semula dalam mulah plan 2 atau 3. Orang overthinking tu biasanya orang yang sentiasa berfikiran jauh, cepat dan cekap dalam segala hal. Mulah kesimpulan pun cepat. Oleh yang perlu ditegur juga sekali-sekala katanya, apapun ada juga kait rapat dengan orang yang perasan perfect ish. Itulah dia.
3: Lagi kita ada siapa lagi?
4: Seterusnya kita ada Kak Mas Naloso. Overthinking tu mudah terjadi bila ditinggal seorang-seorang di rumah.
3: Kena macam ya.
4: Mikir banyak kerja katanya. Banyak-banyak lagi kerja nak dipolah tanya. Dah pola sikit lagi belum siap. Kerja rumah macam-macam nak dipolah. Belum pergi mikir takut. Nang macam-macam nak dipikir. Kadang mun dimbak tidur si mau juga mata kok tanya. Mun naik belon si takut gila ai. Kecuali munnya madah cuaca buruk, lalu sejuk kaki tangan.
3: Okey, macam Kak Zara Haji Chi tu yang madah no. Cerita pasal overthinking tu no. Kak Zara aku nang masih overthinking naik motosikal.
4: Kenanya.
3: Macam-macam yang keluar dalam fikiran. Bukan apa, Kak Zara masih teringat kisah aksiden dulu. Katanya madah. Jadi pendek katanya masih trauma lah.
4: Oh, trauma.
3: Okey.
4: Faham.
3: Terima kasih Kak Zara Haji Chi, kongsian kita daripada Mahani juga yang mana. Selalunya kami overthinking bila anak kami madahnya dah sampai ke destinasi yang dituju. Tapi bagi memastikannya benar-benar dah sampai, kami akan tanya, dah mandi kah? Ni pusat kita yang kuat makannya ni.
4: Kuat makan.
3: Sampai mana anak kami ko? Dok nama anak tu ko baru jejak-jejak kaki ke destinasi nak ditujunya dah kita bertuyak bertanya kata madah. Tok memang biasalah mamak tu dia akan bertanya, dah sampai ko tek nak? Dah sampai ko tek jang?
4: Betul.
3: Ya takut bukan apa. Kut kelak saya dah beri update sehati jua so tu anak.
4: Betul.
3: Takut kelak biasa kadang-kadang macam okey saya ngaku lah sebagai sebagai anak lelaki daripada nak pulang terus ke rumah dia akan melelat pergi beli burger pergi apa lagi nang
4: ada ada je tujuan
3: ada
4: lain
3: ada dari singgahnya pergi ke apa nama pergi beli di supermarket tu lah pergi beli roti lah apalah lama sekali ko.
4: Tahu. Biasalah ya.
3: Dan macam ya lah, kadang-kadang biasa dah mak-mak akan bingung sedikit lah dengan anak-anaknya. Okey, tapi apa pun, terima kasih Mahani Ani kerana berkongsikan apa yang boleh menyebabkannya overthinking.
4: Ya.
3: Dan ada lagi segi cerita tu yang kami nak kongsi sebersedikit lah berkenaan dengan Andy Bernardi. Siapa sih kenal dengan Andy Bernardi?
4: Ya, kita tahu Andy Bernardi.
3: Ya, kira itu bila ditemui oleh para wartawan dan kawan-kawannya, sidaknya pun heran dengan kenaknya cepat gila berubah. Dia pun apa nama bentuk badannya, susut
4: ya,
3: badannya,
4: fizikalnya.
3: Sebabnya kini itu dah didiagnose oleh pihak doktor mengidap penyakit autoimmune hyperthyroid.
4: Betul.
3: Dan perubahan merit perubahan pada bentuk fizikalnya yang menyebabkannya lalu keluar rumah lalu berselubung. Dan kira tu bila kita orang nangan macam ni caranya berpakaian, nya pakai topi dengan pelitup muka. Untuk mengelakkan ialah kata orang, orang lalu mada fitnah ai kau tu main main nak pelik-pelik kah.
4: Sebelum tu bilanya firstnya tampil, setelahnya sihat sikit nah. Kita nangga yang pun fizikalnya sangat-sangat orang si tahu Andy Bernardi tu kah. Jadi kita pun selalu kini tu nangganya di platform media sosial kan. Di siap pun kita ada nangga macam ni keadaannya, tapi empunya badan pun dah madah apa penyakit yang dihidapinya. Jadi kita tu sebagai netizen, sebagai peminat, kena respect lah dengan nyampun pribadi.
3: Dan nyampun ada madah dalam apa nama platform media sosialnya yang ada. Berat badan duduk pun turun lebih daripada 20 kilogram. Bayangkan 20 kilogram.
4: Betul-betul. Kami nangga pun macam Andy Bernardi tu kah? Macam si percaya kan?
3: Dan kira tu pun nya pun dah mengembalikan berat badannya dan mencecah 67 kilogram. Sebab masa dulu mun masanya sakit dulu turun sampai 46 kg yo.
4: Yes, sebab kita tahu penyakit atau autoimmune thyroid tu kita tahu macam ni nya menyerang badan. Betul. Kita kami pun ada kawan yang mengidap penyakit yang sama, memangnya akan macam ialah fizikalnya.
3: Memang hanya kan noya
4: macam. Ya, sebabnya ngaco kita pun sistem imun badan.
3: Okey, apa-apa pun kita akan kembali lagi selepas tu perkongsian cerita daripada Andy Bernardi yang kita petik daripada mstar.com.my. Kita boleh baca dengan selebihnya lagi di Siaklah. Okey, kita dengarkan. Ini dia Aku Nak Kahwin Andy Bernardi untuk pagi tu.
4: Baiklah.
3: Selamat pagi Sarawak.
4: Baiklah.
3: Hashtag baiklah.
4: Baiklah.

Bila kita ke Kenawit, kita ada kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Surah FM, Sati Sejiwa, 8.58 minit pagi untuk waktu tu. Kita masih lagi kelakar pasal overthinking tu, Tino.
1: Ya.
0: Ada sikit komen daripada Reda untuk pagi tu.
1: Komen?
0: Untuk overthinking kita tu.
1: Untuk overthinking kita pada hari ini. Maaf. Okey, daripada Hamina Seni. pendek jap. Kami selalu overthinking lebih-lebih lagi mun anak-anak kami berada di luar. Sik dah di depan mata bingung bah, tapi kami akan cepat-cepat beristighfar dan berserah kepada Allah. Yes, tu memang benar dalam kalangan ibu bapa memang nyakan dedek-dedek gi zaman kini tu nak bapa. Overthinking dalam kalangan ibu bapa ya memang kita sik dapat nak elakkanlah sebenarnya.
0: Betul. Jadi guys, kita orang ada sik perkara ataupun situasi yang boleh nyuruh kita overthinking, boleh kongsikan terus ke ruangan FB Surah FM. Dan insyaAllah untuk jam yang terakhir tu kita akan bacakan komen-komen anda dan kita akan dengar cerita daripada kita orang juga lah. Apa cerita boleh kongsikan juga. Okay, jadi terus bersama dengan kami dan tepat pukul pagi
1: apa?
0: Tepat pukul 9 pagi tu anda dapat ikuti utama 9 pagi dan selepasnya kita akan kembali untuk ikuti
1: di jam yang terakhir untuk pertemuan kita hari itu. Jangan lupa tajuk kita overthinking.
0: Okay. Jadi guys, jangan ke sini. Surah FM,
1: Sati Sejiwa. Shout out.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyaman nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Nyaman kopi kau, Tok Man. Tok, mesti silah, kopi ya? Yang jen. Nah,
4: nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
5: Cerita sidaknya?
6: Sidak ni.
5: Ai?
6: Sketsa kayu tepi jeraya.
5: Kayu. Jangan lupa.
2: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
7: Yeah, that's true, Dad. I think you need to tell them the whole story in detail. Can't hide it anymore. Because next Monday, we're both gonna fly off. So, kita dah lama bincang pasal tu. Kita ajak sebenarnya yang belum sedia nak madah sidak.
6: I know, I understand that. And now, I think the decision to we have agreed on.
3: Pa, apa suka ngai udah lah, mati dengan udah lah, dah pa.
6: Ya Allah.
8: Udah, nah, air dah.
5: Ya, apa ada?
8: Nah, air dah. Nah, ambil air tu.
9: Aku nak paham, tapi ya lah. Lebih bagus udah pun betul sekarang dengan kita lah. Mungkinnya ada benda yang berat nak dilepasnya.
5: Mungkin juga lah.
6: Benar udah.
5: Serah dengan udah.
6: Ya lah udah fikir.
3: Tuh serius tuh cerita tuh. Tuh serius tuh. Udah serius cerita tuh. Udah tuh berat juga ada sati benar kata so. Mana berat sati gue nak madah dengan orang semua benda-benda tuh.
6: Kelakar benar-benar.
3: Tapi ya. Nang benar. Anak kandung aku tuh. Anak kandung aku. Maknya nang bini aku.
5: Maknya putih.
3: Maknya orang putih. Hanya kerja di Lakemba di sini. Di Sydney. Sydney tok di Australia. Australia kira-kira dalam 8 jam 6 jam sampai lebih kurang lah flightnya. Jadi nya tu pulang ke situ nang ambil aku. Mbak aku tok diam nya di sinun. Sebenarnya lama dah cerita tu. Lama dah. Berondek lama dah cerita tu. Kami dua ada berondek lama dah.
6: Iya.
3: Dari tahun raya nya mujok aku. Dari tahun dah sebab aku setuju bulan lepas ya teh. Sebabnya dah steady financialnya di sini. Kedudukannya dah steady, nya dah beli rumah baru apa indah semua. Bulan lepas dia aku dah setuju. Sebabnya madah anakku, ku tok dah bercucu di sini.
6: Ya.
3: Maksudnya teh si Adam tok dah beranak. Jadi adalah cucu aku sinun.
7: Benar ya. Aku dah mesannya lama. Benda tu mesti dipadah dengan kita semua. Sebab kita semua rapat macam family.
3: Oh, nang benar. Nang benar. Sebab kita orang tu bukan rapat macam family. Nang rasa aku macam family aku situ. Kita orang tu.
5: Nang rasa bukan orang lain. Nanti datuk semua. Adam.
8: Jadi nak. Mun macam ya nak. Mak si Adam tu bini kita lah dah. Oh.
3: Astagfirullah. Dah hadap dok anak aku, maknya bini aku lah. Sampai lah siapa dia fikir kau. Astagfirullah.
8: Jadi bini kita orang putih. Oh. Bini benar. Bila? Bila tu cerita tu?
3: Astagfirullahalazim.
9: Hai pa, macam tu ada juga udak bercerita dengan aku pa. Udak dulu masanya kerja di khusus tak dak? Di Sydney nun. Lekatnya hanya dapat offer kerja juga di sini nun. Bila maknya sakit, nya pulang lah ke situ. Kali masa ya kali nak dak? Dak.
3: Tunggu lo. Yang aku penin palak tu. Aku pergi penin palak tu, Pak. Kita tahu, Bang Man. Aduh, Hal.
9: Awak ada udak bercerita hari, ya?
3: Kena aku si tahu.
9: Tepat
3: aku si tahu. Sorry. Dengar kau dulu. Bukan aku si ada madah dengan kau. Kau lihat kau. Bila aku nunjuk ke kau video Mia kecil baby ke Jawa. Kau madah. Ya, anak patung AI kata kau.
9: Madah nah, aku.
3: Ayalah aku madah kau. Maka aku tak nak madah video ya cucu aku pun. Bila aku nak nunjukkan kau gambar bangunan kaca, kau madah ya bangunan orang kaya. Aku nak madah kau anak aku tok molah bangunan ya anak aku tok arkitek di sinun. Kau nak percaya dengan aku?
8: Kau lah yang sobri.
3: Sebenarnya kau tahu segala-gala ada daripada hudak dengan kau.
8: Nelah aku tahu.
3: Ya.
8: Aku si tahu ada trik ke dak ya, ba.
3: Neto si Adam tu arkitek di sinun, kerja arkitek.
7: Oh, aku arkitek di sinun. Masa bapa aku tu kursus sinun makanya bergerak dengan mak aku.
3: Adam cuba cerita kau Adam dengan tak cerita Adam.
7: After that my grandparents, the Australian ones, didn't like my dad. Was the guy you know as Udak Leman.
3: Dak nak mak bapa bini aku si suka dengan aku.
8: Ya, tak dam.
7: Ya, walaupun sudah dok dah kahwin tapi si dapat restu bah. Bila bapa pulang masa maknya sakit.
3: Masa aku pulang, masa aku pulang ya, masa mak masa aku meninggal mak aku sakit ya. Nya terus meninggal time ya.
7: My mom was pregnant with me. So my mother couldn't contact my father because she was blocked by her parents. So in the end they separated.
3: Aku terdengar je aku putih.
8: Ya, walaupun si dia rela dah, tanya macam tu ah.
3: Dok macam cerita tu stand kita mai doa tu. Bila aku tak kahwin dengan maknya, maknya mak sayang buntin dengan Adam tu, mak aku sakit, lepas dia mak aku meninggal. Lalu ke situ dak maknya nak kontak, si dapat dihalang oleh orang tuanya, nang dihalangnya benar-benar. Jadi si ada restu, si ada yalah kami dua lalu berpisah walaupun si rela kami orang.
5: Si rela tinggal di sinun lah nya dua orang. Apa cerita sidaknya?
8: Sidak ni.
5: Ai?
3: Kita kayu.
5: Tepi
3: jeraya.
5: Kayu. Jangan lupa
2: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: kembali bersama
1: Aida dan Ba Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Bang Pagi Kita.
4: Ya, selamat kembali bersama dengan kami.
5: Ya.
4: Dua pagi kita.
5: Mm-mm.
4: Untuk pagi tu. sudah pun 9.25 minit pagi pada ketika ini. Jadi selamat pagi untuk anda. Mun, tadi kami sempat jenguk keluar. Ada hujan rintis sikit lah. Di sekitar pada Kuching tu. Dan kami rasa waktu tu pun bila dah masuk ke dalam koti tu. Memang... InsyaAllah dah padas kembali.
5: Mesti salah kami tak lah. Dah cerah sikit lah.
4: Yes.
5: Okay.
4: Jadi memandangkan cuaca pada ketika tu, siapa pada menentu bila dah panas. Dan panas gila hawa je nak. Jadi pastikan badan kita orang penuh dengan cecair dalam badan lah.
5: Yeah.
4: Minum air secukupnya. Ya, yang paling penting.
5: Betul-betul.
4: Mun kita orang terpaksa juga ada kerja, ada kerjaan, ada di kerjaan kita orang di luar ya, pastikan kita orang bertopi. Jangan kata orang kita simak lah kejadian yang sidik ini berlaku macam kena stok khabar dan sebagainya.
5: Ya, yeah, betul.
4: Macam nak perkongsian daripada Aida tu. Tu lagi lah. Boleh membawa kepada overthinking you.
5: Ya, betul. Tok sebenarnya bila dengan cuaca yang panas kini tu, kita tahu nak macam ni keadaan cuaca kini tu. Dan bukan ajak kita tok manusia cari tempat yang redup, sejuk, haiwan pun sama. Tapi yang kita nak kongsikan tok sebenarnya tok tanpa disangka-sangka, biasanya mun masuk dekat dalam kereta apa?
4: Masuk dalam kereta.
5: Biasanya nak. Maya. Ya selalu kita nemu nak.
4: Nyeng.
5: Tapi tok yang berlaku di sini tok kami si tahu di sini dekat KL. Sebenarnya wanita toknya pergi pengilan. Pergi pengilan. Sebenarnya terkejut. Apa hal ada
4: Buji
5: MC
4: busa.
5: Bukan MC, ada mula announcement. Pasal apa nama tek pemilik kenderaan. Sila alihkan kenderaan anda. Sebab apa? Sebab guard dekat tempat nya pergi pengilan nanti ada ternampak ular turun dari kereta masuk ke dalam enjin. Kita rasa jadi dalam keadaan kelang kabut lah tek, orang tengah syok-syok makan makan pengilan kan kita tiba-tiba tek nak
4: hitam, kecerni.
5: Bawa sini nak cari.
4: Jangan sabar. Dia tahu Bang Pian ada. Bang Pian buat.
5: Bang Pian juga. Okey, tiba-tiba tak nak kereta kita tak kena announce madah ada ular. Maknya si lu jantung dengar. Bukan calang-calang nak ya binatang. Ular. Jadinya pun pergilah dekat kereta ni tak nak, dan orang pun sempat sebenarnya nunggah anggota pertahanan awam. Besar kan. Jadi apa yang menjadi nak ya tak yang nyuruhnya makin terkejut tak. Ular sawah is gila besar.
4: Masih berlilit dengan enjin ni.
5: Ya, yang berlilit di dalam enjin ya.
4: Lagi masih hidup ke?
5: Hidup. Memang hidup. Kami tengah nangga videonya kini tu. Memang sangat besar sebenarnya ular ya. Macam ni lah. Nya boleh apa nama cik.
4: Yang cari panas selam ya.
5: Masuk ke dalam ruangan enjinnya lah. Kita pun cerita.
4: Yang nyelit dari debah ya. Area tayar ya. Sia, selit je sia. Kayak nyelitnya pun dalamnya. Berlingkar-lingkar lah.
5: Astaghfirullahaladzim.
4: Berlingkar-lingkarnya atas enjinnya. Kedak lingkaran ubat nyamuk.
5: Ya Abi, besar. Sumpah. Allahu Akbar. Jadi
4: bayangkan sebenarnya. Bayangkan kita lah. Berdepan dengan situasi tu. Bau nak muka enjin kan.
5: Kan. Oi, si dapat bayangkan lah. Tapi sebenarnya ular sawah yang sangat besar. Jadi tidak anggota pertahanan awam berjaya untuk JPAM berjaya untuk menangkap lah ulaya dan mengeluarkan ular tersebut daripada enjin kenderaan milik wanita berkenaan. Dahlah besar, panjang juga lagi ya. Allahu Akbar.
4: Nagin. Mentang lah kedak upah anda kau dah ada ya.
5: Ha. Sempat lagi lah kita nangga komen nak netizen nak letih agaknya nak tumpang balik. Ada juga mada akak parking dekat Taman Negara ke sebelum pergi wedding.
4: Dari zoo tak sesat kesian dah.
5: Dari zoo sesat dah. Janganlah macamnya. Oh, cuaca panas macam tu. Macam apa-apa pun boleh berlaku. Jadi sama-sama lah kita berhati-hati kan. Dengan ada benda-benda macam tu. Awak kenapa? Tiba-tiba. Overthinking.
4: Tiba-tiba tak apa.
5: Saya tanya ular nak masuk ke dalam konti tu.
4: Jangan. Jangan kita sih tahu.
5: Kan? Pagi tadi buat kami kat dengar ada bunyi di atas.
4: Terkeres-keresnya atas apa siling kita tu. Terkeres-keresnya. Kita sih tahu apa ular ke apa ke ada. Nyeng ke? Nyeng.
5: Mun nyeng yang mesti kisah. Tapi mun dah ular ya. Overthinking benar lah kita ya.
4: Nang boleh lah. Kita boleh cerita Nagin baru tu.
5: Astaghfirullahalazim. Okay. Ialah perkongsiannya untuk kita di jam
4: tangkap
5: tu.
4: Tangkap apa dah? Tangkap apa ular tu? Inang kita agak.
5: Kita lah inang. Pahal kami inang nak inang.
4: Orang nak dengar ular tu. Kita cas lah. RM10 seorang. Dewasa RM10.
5: Pak, kena ingat kami apa Zoom juga ke?
4: Okay, cerita tu yang kita petik daripada sini tu ada?
5: Tu kita petik daripada si Yakap Keli.
4: Okay, kita akan kembali lagi selepas tu. Yep. Bacakan komen daripada pendengar-pendengar kita.
5: Overthinking
4: lah tu. Topik kita pasal overthinking. Overthinking. Macam-macam. Ular lah, apalah, lipan. Masuklah kasut.
5: Ada, lipan nak air macam-macam.
4: Sarawak FM.
5: Satu jiwa.

0: kembali bersama
1: Aidal dan Bab Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okay guys, kita boleh dengar suara kami berdua secara online, stream secara online dengan syarat kita perlu download RTM Click secara percuma sahaja di Google Play Store dan juga Apple App Store sekarang. Okay, dan kita masih lagi bercerita tentang overthinking tu dah. Kita nak ngembak kita orang semua overthinking. Okay, ada sikit situasi overthinking.
4: Apa?
3: Sebelum kita kongsikan komen daripada pendengar, bayangkan kita disuruh untuk melasik rumbu belakang rumah.
4: Okay. Belum lasik ke kita? Kita langgar aja nak.
3: Oh, nak aku berani. Takut ada ul. Takut ada ulahup.
4: Nah, nyatik berdiri jat depan muka pintu tak nak. Cuba aja.
3: Tapi situasinya akan berubah. Mun kita ada nak enjin rumput dah. Oh, mun ada enjin rumput dah. Sekali pakai. Cuba pun kita disuruh melasik rumput munnya tinggi belakang rumah ataupun di sini kebun ke, pakai parang aja.
4: Si, mana si kita mula beri enjin rumput dia jalan. Confident lah.
3: Tapi yalah tek jangan pakai no. Paling kami si suka nak masang nak tali pakai wang ya, pakai enjin rumput lah. Nak tali warna hijau kan. Ya, sebenarnya senang. Tapi kami si suka nak agak kerja ya.
4: Faham.
3: Tapi mun lah bagi kami lah. Mun disuruh make parang aja nak. Nak melasik segala ada rumput, rumbu ke apa babas belakang.
4: Babas.
3: Saya akan madah. Oh, saya si dapat.
4: Faham.
3: Takut ada bertemu dengan kawan lama kelak dalam ya.
4: Oh, ada kawan lama ah.
3: Oh, dalam babas ada kawan lama. Okey. Contoh situasi lah.
4: Situasi
3: yang boleh nyuruh overthinking.
4: Ya, yang overthinking tu.
3: Kita sih tahu bah apa-apa kawan lama ditemu kita ramya. Adakah kita akan nemu dak kaca-kaca ke? Bila tertinjak lalu.
4: Kita lain kali menemu kawan lama, hi friend.
3: Gedungnya hi friend. Nak kena daging rupanya.
4: Okay,
3: kita bacakan komen daripada Kak JJ untuk pagi tu. Kata dia ada okay, overthinking tu no. Bagi saya setiap tugasan diberi akan mulalah overthinking. Macam-macam nak difikir. Utamanya takut hasil si memuaskan hati semua orang. Almaklumlah setiap hasil kerja kita bukan semua orang suka. Waima pun dah pola sebaik yang mungkin. Dalam padaya akan bukan double check lagi. Katanya mana? Dia akan nanya orang. Okey ke si setting? Okey ke si?
4: No.
3: Okey ke si? Dua tiga kali duyak dengan orang.
4: Tertuyak dua kali.
3: Walaupun orang dah perfect. Tapi dalam hati. Benda si oh. Okey. Kita pun ni atau okey. Okey. Benda si oh. Dia akan bertanya lagi balik. Bermonolog dalam hati. Benda si?
4: Selagi segala benda asyik berjalan segi lah yang fikir tu.
3: Sebab utamanya saya tu adalah perfectionist. Kami asyik garap pun jawapan daripada orang. Alhamdulillah setakat tu semua hasil kerja memuaskan semua orang. Cuma segelintir aja yang suka nak kondem. Kata ibadah. Okay, terima kasih banyak-banyak Kak JJ.
4: Okay, lalu kita kongsikan daripada Kak Min. Nah, kami mudah overthinking ko bila dah ke tong gas memasak 2-3 hari tu bila my boss ada di rumah katanya. Nak nukar pala gas apabila gas habis. Ter-overthinking, takut gas keluar api. Ai, lemah nyawa. Lu nak jadi kuih-muih kelak kotan mikir nak macam dia. nukar pala gas mana? Kadang-kadang kan?
3: Ya, boleh kata lagi ya. Ya pun berlaku dalam rumah. Ya kan, siapa yang dulu duka ada ya? Suami dulu. Jadi pendek kata dari situ, tu pendekatan dari kami lah. Jadi yang siapa yang kena api dulu, munya pum. Suami dulu kena lah.
4: Masang palak gas je pun.
3: Tiba-tiba dah pasang palak gas lah. Cuba tak ngeteknya dulu. Takut si cun ke api ya. Dia tapi sekali ketek.
4: Benda ya standard lah. Kita bila dah masang palak gas mesti kita terus
3: ketek.
4: Ketek lah.
3: Oh yang tak ketek api palak gas lah. Dah lah.
4: Sah kita siap dia masang.
3: Bila Naya memang yang berdepan dengan Naya, api yang marah ya kelak, memang suamilah. Sekian. Okay.
4: Alright.
3: Elisman Detra. Jom ada nak oh. Okay. Overthinking ambil tak simple lah je. Kata Jom ada. Jadi si Udak Leman pergi diam di Australia nun. Kata Jom ada.
4: Udak Leman dibikinnya.
3: Sanggup si nya ninggal kami orang di kampung rumah kayu tepi jeraya tu. Kata Jom ada. Ya dipikir kami. Berapa kali dah boleh fikir benda tu. Jadi kan isi. Jadi kan isi. Kata Jom ada.
4: So macam ni.
3: Elisman Detra kena tunggu sampai episod esok hari. Saya siapa nak spill the tea.
4: Kita mesti dengar So FM. Wok tak tahu apa kesudahannya Udak Leman.
3: Yes.
4: Okey. Okey, kita kongsikan lagi tu daripada Jamilah John Iman. Oh. Okey. Topik bagi tu overthinking. Kebiasaannya kami mun anak lama si video call katanya. Kami akan mikir macam-macam katanya. Pas ya, call nak pastikan anak-anak okey ke si, baru hati rasa lega katanya. Insting nak nama orang tua tu prihatinkan anak-anak dan cucu.
3: Jangan dibula insting orang tua.
4: Okey. Ye.
3: Ya, komen dia.
4: Oh, ya, ja.
3: Okey, kami bacakan komen daripada Isah Zari ya. Kata yang ada. Okey. Overthinking tu boleh, tapi jangan sampai lupa pada benda lain. Contoh bila memandu kereta nak singgah ke mall, tapi sebelum sampai mall nak singgah rumah kawan kampung sebelah. Tapi tak dah set ke mall, last-last selalu lupa jeraya rumah kawan. Itu bahayanya overthinking. Tapi boleh juga katanya jalan kita si apa tu? Kejap oh. Ni dah tu tik.
4: Saya pun hilang
3: hilang rumah kawan dia nak. Hilang juga saya tu tik. Itu bahayanya overthinking. Tapi boleh juga jalan kita si sangkut bila singgah rumah kawan dan si juga lama berporet benar katanya Madah. Okey. Yang tu bukan dalam kategori overthinking, tapi siapa kita raikan pendapat daripada pendengar kita. Yang tu lebih kepada layap. sebabnya memandu nak olehnya memandu teh nya nak patutnya nya pergi ke mall tapi nya layap lalu jogos pergi rumah kawan.
4: Aduh, hai macam-macam cerita kawan-kawan kita. Alright, untuk kita bacakan daripada Rosman Haji Muslimin. Okay, jemada, overthinking tu sebenarnya bagus untuk kecergasan minda dan kesihatan, tetapi kena benar pada tempatnya. Maksud kami, kita kena fikir perkara yang baik-baik yang mendatangkan faedah, bukan yang mikir perkara yang negatif. Jangan seperti mikir perkara yang silogik di akal. Kalau mikir perkara yang menjurus kepada alam impian dan masa depan itu digalakkan. Contohnya ingin nak beli rumah, kayak rumah besar, kereta mewah, hidup senang, haruslah kena usaha, rajin dan kerja keras. Kalau setakat angan-angan berjenin segala-galanya, siap akan ke mana? Berfikirlah untuk cari jalan penyelesaian dan bukan overthinking perkara remeh-temeh. Okey, adalah pendapat daripada Rosman Haji Muslimi.
3: Lebih kepada impian dan angan-angan.
4: Ya,
3: betul. Nah, overthinking tu sebenarnya mun dikotkan tau. Overthinking tu nya terlalu memikirkan apa senario terburuk yang akan berlaku lepas ya.
4: Betul.
3: Lepas ya, nya mikir macam Kak JJ Madah tadi tau. Sepuna si dok diagak aku tadi.
4: Betul.
3: Sedangkan orang dah madah okey nak diagak kita tu. Saya ada masalah. Tapi dalam diri Kak JJ madah, aku mesti perfect bola tu. Sebabnya akan kata orang mencari kesempurnaan. Dan sikit jauh lagi bila orang overthinking tu, dia akan ngembak kepada suka untuk tidur dan suka untuk berehat. Jantungnya berdegup-degup dengan laju, tangannya nang dalalah berpeluh. Lepasnya dia akan fikir sikit, dia akan bingung mikir pasal kelak orang madah tok kelak akan aku. Bimbang tentang kritikan.
4: Betul.
3: Jadi dia akan bermonolog dengan himpun, kerap menyoal keputusan himpun. Aku okey kamu lah ya. Si nak. Aku okey. Aku okey. Si adalah okey. Itu dia. Ambil lah dia.
4: Ya. Itulah overthinking. Okay.
3: Dan kita ada sikit lagi komen daripada pendengar kita yang kita nak bacakan.
4: Ya. Yeah.
3: Daripada Rohani AJ. Ni mana tau, kami selalu overthinking. Bila ada program nak dihadir, kata ni mana? Sikit-sikit selalu overthinking, mikir anak-anak walaupun sidanya sudah kahwin. Nah, nama mak ko, ha, ini yang saya cakap tadi. Bila mak-mak memikirkan pasal anak, jadi lahirlah overthinking.
4: Betul.
3: Sebab bila mak-mak tu naluri hatinya mau tahu anak-anaknya sihatkah, tapi ialah pakai mensilangkan, jangan terlalu taksub gila memikir. Mak maulah kerja rumah dan ketik-ketik FB.
4: Ketik-ketik FB ya.
3: Ketik-ketik FB. Mak-mak,

0: Betulkah?
1: Juzulima Jali kata Ibadah, overthinking. Mak-mak selalu macam tu, terutamanya anak-anak, kata Ibadah. Jangan kata orang lain, kami pun dia juga. Macam-macam dalam fikiran bila anak keluar ataupun pergi balik kerja, semua perkara difikir. Siap. Ha, tu dah. Mak-mak tu. Siap jangka tracker lagi ya. Ya, udah. Tracker diingkah dalam kereta anaknya supaya dia dapat detect. Sini pergi anak aku tu. Oh.
0: Tu nak ya tu. Kita harus apa? Tenangkan diri anda.
1: Jadi bolehlah pakai kepada mak-mak, boleh pakai tip daripada Juzulima Jali tu. Angkahlah tracker dalam kereta anak-anak kita orang. Saat kita orang dapat detect sini pergi anak-anak kita orang. Ya, mun anak-anak dah pandai buat kereta lah.
0: Macam Haura Aulia tu, kami sudah cerita tanya, semua benda kami overthinking. Tok payah tu. Semua benda kita belum dapatkan bantuan tu. Semua benda nak di overthinking. Si salah overthinking sebenarnya, tapi jangan sampai mengganggu tidur kita, mengganggu kerja kita, hubungan kita dan juga kesihatan emosi.
1: Betul.
0: Mun benda-benda mun overthinking ya, kita dah berdepan dengan situasi empat situasi yang kami sebutkan tadi, kita orang kena dapatkan bantuan.
1: Tapi ada sikit lagi situasi tu.
0: Apa lagi?
1: Bila dalam perhubungan. Nak macam tu kadang-kadang mbak overthinkingnya melampau-lampau.
0: Cita lah.
1: Aku juga ibadahnya. Si sebagai contoh lah no.
0: Contoh lain kali pada contoh.
1: Si kira siapa-siapa laki dengan wanita baitnya yang sedang mendengar ataupun yang sedang mendengar no. Dia kadang-kadang bila lebih-lebih lagi macam sidak yang LDR, baitnya yang apa mah berlaki bini ataupun yang baru bertunang ataupun yang baru bergerak. Bila LDR tu padan pula si Nono. Bila telefon dia nak, bila bawa video call, baru ajak suara waiter di belakangnya. Eh, orang lelaki ni dengan kita ya, Tik. Dah lah kata aku.
0: Boleh kita kesimpulan?
1: Yes, silakan dengan kesimpulan kita untuk pagi tu.
0: Okey, untuk kesimpulan topik kita itu overthinking. Hanya berlaku apabila kita ya terlalu memikirkan sesuatu secara berlebihan, memberi kesan kepada emosi kita, kehidupan harian kita, yang boleh berlaku dengan siapa-siapa aja.
1: Betul.
0: Apa terutamanya bila kita berdepan dengan tekanan, ketakutan ataupun kurang keyakinan diri. Jadi berfikir itu perlu, tetapi jika terlalu banyak berfikir tanpa tindakan, ia hanya akan memenatkan diri kita pun. Kadang-kadang ketenangan datang apabila kita belajar menerima bahawa si semua benda dalam hidup boleh dikawal. Okay?
1: Ya, terpulang kepada kita pun untuk mengawal benda ya sebenarnya. Sebab ada benda nya macam tu je lah. Ada benda yang di luar daripada beyond kita orang pun control, kita masih dapat nak mengawal benda ya.
0: Betul.
1: So kita orang biar je. Benda yang kita orang dapat kontrol, dapat kawal, macam perasaan kita orang kah, yang ada kaitan dengan diri kita orang, ya patut kita orang kontrol, kawalkan.
0: Betul.
1: Okay? Yep. Untuk ya kata orang sebab kita orang layak untuk ada rasa damai. Bukannya saya madah tu kita orang okey untuk aku si overthinking ku pergi ke damai nun, pergi ke pantai damai, bukan. Kita orang layak untuk rasa damai dalam diri kita orang. Jadi apapun overthinking itu boleh, tapi kena ada self control, kawalan diri. Fokus pada apa yang boleh dipolah kita itu. Sebab overthinking saya akan mengubah apa-apa, tapi tindakan kecilnya boleh. Okey. Jadi rasa-rasanya sampai di situ dulu, sebab makin banyak kita kita elaborate dia tu kelak, makin overthinking kita buat tu kelak. Dan kita dua pun dah sampai ke minit-minit yang terakhir.

0: Gitu.
1: Yep.
0: InsyaAllah hari Ahad tu kita akan bersua lagi.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk selamat pagi Sarawak. Yeah. So guys, jangan overthinking untuk hari tu.
1: Kita masih dalam cuti, jangan berfikir lebih-lebih. Gunakan hari cuti anda dengan bermanfaat.
0: Ya. Yeah. Jadi daripada kami dua, assalamualaikum.
1: Bye.
0: Selamat pagi untuk anda.

0: Jadi rasanya bila lagi kita dua akan
1: hari bertemu? Hari Ahad
0: tu kelah.
1: Ya, okay. Saya esok hari pun ada lagi.
0: Baik. Oh, esok hari untuk simfoni nak?
1: Gatra.
0: Yes. Okey, jadi terima kasih banyak kepada kita orang yang dah pun hantarkan komen untuk

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nell Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Luxinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi
4: Ekspresi
3: Sarawak FM.

0: Info Ekspresi
1: 10:15 pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
2: Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM. Yang pastinya rakan kita di Miri FM dah pun menunggu di talian kereta yang si lain si bukan bersama dengan saya Rito Mall. Hai.
3: Assalamualaikum.
2: Sihat.
3: Waalaikumsalam. Jadi kita antara orang yang bekerja semasa bercuti, no?
2: Ya. Kita bersemangat bekerja semasa cuti.
3: Betul.
2: Sebab kita menghiburkan orang, nak?
3: Benar.
2: Semua orang akan fokus dan juga mendengar kita di Sarawak FM dan juga di Miri FM dalam Info Ekspresi kali itu.
3: Saya ada double banking hari itu, no?
2: Si ada.
3: Okey. Bersama juga.
2: Ya, tadi agi kagum.
3: Berebut kalau kami nak kami pada okey kita aja.
2: Cik kisahlah isaklah kami nanti.
3: Kalau selalunya di Miri FM kita akan ada geng pagi tapi sebabkan cuti umum dia nak jadi saya berseorangan lah hari tu.
2: Saya ada geng pagi kita dua lah geng pagi.
3: Cik
2: sudi
3: kan.
2: Maju indah teh. Tutup.
3: Saya ada pergi bercuti kita teh.
2: Saya ada.
3: Memang kontrak niaga konti untuk tahun-tahun lah nak.
2: Memang sepanjang tahun boleh dikontrak terua aja boleh lah.
3: Jadi kepada pendengar setia Info Ekspresi SFM dan juga Mira FM, anda juga boleh dengarkan kami di RTM Klik juga. Betul. Di Facebook kita di Sarawak FM. Betul nak?
2: Semuanya ketik ujung jari aja. Sikit kalau hanya pakai laptop kah, pakai PC kah, pakai telefon bimbit kah, di sini boleh dengar kita pun segmen Sarawak FM dan juga Mira FM di mana-mana juga. Bukan setakat di Sarawak aja, di luar Sarawak pun boleh. International. International boleh.
3: Well, you know me.
2: Yeah, I know you.
3: Aduh, kita dua temu-temu. Malaslah saya.
2: Ya, letak. Okey, seperti biasalah kita dalam Info Ekspresi itu pengisian yang akan kita kongsikan antara aktiviti dan juga info-info isu semasa yang jadi buah tangan dan orang. Betul. Miri kali itu untuk perkongsian kita untuk sebelah pagi itu. Seperti biasa hari Kamis, Sarawak FM dan juga Miri FM berkongsi dalam aktiviti-aktiviti yang ada di Miri. Kita serah dengan Mall kali itu.
3: Okey, boleh. Antara yang menariknya di Miri yang Mall nak kongsikan di mana tu adalah mengenai tabung darah Hospital Miri lah. Di mana perhatian kepada semua pendemam darah dimaklumkan bahawa tabung darah Hospital Miri tidak beroperasi daripada 1 Jun hingga 4 Jun sempena dengan hari pelepasan UMTO. Jadi akan kembali beroperasi semula seperti biasa adalah pada esok hari 5 Jun dan juga kempen demam darah untuk minggu tu sepanjang minggu tu hari Sabtu kelak di Boulevard Mall pada 6 Jun 2026 hari Sabtu seperti biasa jam 9 pagi hingga ke 1 petang kelak. Kemudian pada 7 Jun hari Ahad di Boulevard Mall juga. Jadi 2 hari berturut-turut di Boulevard Mall untuk pendema darah mana-mana yang rasa nak menderma pada hujung minggu tu boleh pergi. Rasanya kalau si Sabah untuk esok terus pergi ke Hospital Miri di bahagian tabung darah Hospital Miri. Ya, antaranya info. Dan apa yang menariknya di Miri tu tengah riuh dengan makan tahun.
2: Ya, makan tahun.
3: Makan tahun.
2: Macam
3: jadi,
2: best je.
3: Di Bekenu di Sibutik memang menganjurkan makan tahun bermula daripada hari Isnin sampai hari tu. Jadi pelbagai aktiviti makan tahun di setiap kampung. Kita pergi sikit kampung ke sikit kampung. Di Kejapel lah, di Kelulit lah, di Kampung Kawang kah, apa lagi macam-macam kampung lah. Pergi Kampung Terahat, tempat DJ Syaz kita pun ada juga mula makan tahun. Jadi setiap kampung yang dah pun mula makan tahun daripada 1 Jun sampai lah ke 4 Jun. Tapi ada juga kampung lain yang akan mula pada hujung minggu tu juga. Jadi kira sepanjang minggu tu teh nang aktiviti makan tahun.
2: Ngisi
3: perut.
2: Aktiviti macam yau.
3: Sebab tu selalu dianjurkan oleh kaum kerajaan kita. Setiap tahun akan ada makan tahun. Jadi tu adalah tarikh dipilih setidaknya sepanjang minggu tu. Dan juga apa yang menariknya apabila makan tahun tu adalah kita balik akan diberi buah tangan kelupis nak berikat.
2: Faham.
3: Tapi sampai cepatnya dapat.
2: Oh, sampai cepat dia dapat.
3: Oh, setiap orang sawah berarti akan ngembak kelupis ya, balik.
2: Oh, berartinya nya saya mula lebih lah.
3: Nya macam mula contohlah tengok sekawah. Sekawah ya ajak lah. Kalau siapa ampit-ampit, si ampit maaf lah.
2: Berartinya
3: siapa
2: yang datang akhir kali kedua, siapa yang datang akhir, si ada lah.
3: Oh, tapi makanan memang sentiasa ada. Kalau kita dapat buat tangan, kita dapat makan. Jadi ya antara yang menariknya dan apa yang menjadi keistimewaannya adalah kelupis sidak kerayan. Sebabnya cara berikat like sikit-sikit rasa daunnya ya. Lagi-lagi lah kalau makan daun pandannya. Lain daripada kelupis lain daripada kelupis kita nak saatnya makan kebanyakannya makan daun pandan dan rasa aroma pandannya nangyem.
2: Saya macam mana. Tok nyuruh pergi juga ikut ke sebelah tu maklumlah jambatan batang lupa satu tak dekat kat orang tak nak.
3: Udah bergambar tak siap teh.
2: Belum lagi berjaga.
3: Sama lah kita nak. Jadi kepada kita orang
2: awal gila pergi waktu tu memang jam.
3: Betul.
2: Dah lengang sikit bangun lah. Sungguhnya si viral
3: orang ada. Saya rasa si viral okey. Kalau kita doa pergi siap, doa lagi bergambar siap.
2: Baru je viral balik.
3: Walaupunnya dah basi lah pada orang.
2: Bila kita jadi yang tak akhir tu, jadi orang yang tak akhir akan menjadi perhatian lalit. Kalau kita dua pergi jejak kaki di sialan malam.
3: Betul lah. Lagi dekat dah kini tu nak. Jadi kepada kita orang mana-mana yang belum lagi datang ke Miri, situ apa yang best di Miri atau antara yang menariknya. Makan tahun. Kita orang cari jalan di kampung-kampung, di info-info di kampung-kampung. Bila saatnya mula. Sebab sikit kampung ada tarikhnya. Sikit kampung ada tarikhnya. Jadi sepanjang 4 hari tu teh banyak kampung yang dah mula. Jadi hujung minggu tu lagi mungkin ada kampung yang akan buat. Tapi ada maklumat yang saya belum berani nak kongsi. Jadi antaranya kita orang perlu inte-inte lah. Tanya dengan kawan-kawan di Bergenu, kampung ni lagi ada. Macam kawan saya nyanang minat pergi makan tahunnya. Jadi nya akan nanya dengan kawan sia. Bila kampung kau ti anang dicatatnya hari toknya pergi sia esok aku 8 pagi dia dah buka mata. Nyanang nak gantung periuk pada orang tahu si kita.
2: Kota nak datang awal dapat benda yang makanan istimewa yang awal. Takut si ampit kata Tena.
3: Benar juga kadang-kadang best juga benda macam ya. Bukan selalu setahun sekali nak orang beri makan free. Betul. Orang yang kita si kenal tiba-tiba beri kita makan, kita langsung bestnya rindu hati.
2: Lagipun benda-benda makanan yang sudah pernah kita rasa ya.
3: Betul.
2: Macam pertama kali kita merasa memang ada rasanya macam berbeza lah. Tapi rasa mun kita baru pertama kali rasa nak simpan ya iso tak makan
3: benar.
2: Ni dia saya dapat ogi oleh hari tu.
3: Betul lah. Dan antara ya jua ada jua lah kami nangga di laman muka buku nak rakakan yang mana si balit raya semanjung almaklum lah. Tiket mahal nak. Betul. Sidaknya pergi ke makan tahun dan sidaknya sangat-sangat gembira. Nya rasa nangnya madah suasana ya si pernah dirasanya. Jadi tu antara pengalaman yang mahal padanya. Baunya rasa macam kira rasanya raya jua lah di sia sebab makan apa indah semua di dangwang disambut orang dengan baik. Jadi alhamdulillah tu antara salah satu penarik lah di Miri yang mana kaum gerayan berjaya melakukan program makan tahun setiap tahun untuk dijadikan salah satu tarikan di Miri untuk pelancongan. Ya antaranya yang menariknya lah.
2: Lagipun bila berkumpul dengan satu tempat kita gerumuk atau kita nak kita duduk serumpun dengan pelbagai apa kata bangsa duduk sekali merasa makanan-makanan daripada apa agama-agama dan bangsa-bangsa sendiri tu memang best juga sebenarnya. Kita tahu apa makna tu. Kadang-kadang ada yang etnik yang lain cik tahu makanan tu. Lun bawang cik tahu makanan tu. Saya cik tahu makanan tu. Jadi tu lah orang kata tadi lebih juga boleh mengikatkan silaturahim lah.
3: Kerjasama daripada setiap kampung yang kita tangga macam kita rasa terharu. Ya Rabbi, benar-benar si Datuk melayan kita, benar-benar si Datuk memakan kita. Nang terima kasih lah kepada
2: kampung
3: semua. Semua orang kampung di Bergenu ya kerana berjaya menjayakan aktiviti makan tahun tu.
2: Betul. Rasa mau pergi Bergenu juga lepas mall.
3: Boleh. Kalau kita nanya dengan Pak Jojo,
2: ya mesti kita si nanya Pak Jojo siap tak?
3: Orang kuat ni siap. Jadi lepas tu akan ada lagi info daripada Miri. Kita nak berhibur sebentar dengan lagu baru daripada Yuka Karishma, Mantra. Untuk anda hanya di Info Ekspresi Miri FM Sarawak FM.
2: Jom.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, kembali lagi bersama dengan Moon dan juga Arinas tak? Oh.
2: Ya, pastinya kita masih lagi bersama waktu tu. 10:30 dah jam tu.
1: Si berasa tu dua. Sampai 10:30.
2: Ludah cerita. Terus tu tak dapat disambung, lalu panjang dia lah cerita.
1: Lagi pun untuk masih lagi musim cuti nak? Kita saya dah nak ke sini-sini ke Arinas.
2: InsyaAllah esok baru rasanya merancang lah. Esok baru kami start cuti sebenarnya. Alam-alam lah anak buah nikah.
1: Nang lain daripada orang lain nak?
2: pulang apa? Pulang untuk meraihkan orang kata tak majlis anak buah nikah tak nak. Jadi bukannya anak buah ajak rami minggu tu sebenarnya orang maklum lah cuti panjang. Jadi raja sehari semua.
1: Betul, nang rami.
2: Maklum lah hari Sabtu hari yang kacak juga 6-6-26. Banyak orang rupu tarikh ya nak. Aku heran.
1: Sebab pakaiannya senang ingat. Jadi nak kacak lah. Jadi tahniahlah kepada-kepada yang kita orang yang nak mendirikan rumah tangga lepas tu ataupun yang udah jadi raja sehari.
2: Kita-kita lah.
1: Kita jangan lah.
2: Bukan. Kita tu kan yang udah pengantin baru. Kita-kita nyambut anniversary aja.
1: Jadi untuk di Miri juga nak Rina gedung-gedung musim cuti macam tu. Di Miri di border kami orang di sempadan. Sempadan Miri Brunei nang sesak selama 2 minggu tu nang kami padang kita nang bertimpa-timpa aja kereta nang aku bulat pada orang nak kalau kita jalan di mall hidung bertemu hidung.
2: tu belakang kereta bertemu depan kereta jadinya.
1: Jadi nang jamnya nang kami nama
2: siapa dah, diampun.
1: Siapa diampun?
2: Betul.
1: Kali semua orang Miri ke Sabah kali. Kami salah nak
2: Tapi yang kita ingatkan juga lah kepada sidak pemandu yang membak kenderaan tu nak kereta kah motosikal. Motosikal lagi dapat selamat lah sebab sidaknya berbus je kata orang tu nak. Tapi yang makin kereta tu perlulah sidaknya ngisi tank minyak ke banyak-banyak.
1: Sebab jam kita sikit jam lepas sikit kita masuk ke negara orang nak kita perlu hormat lah cara sidanya jadi kalau boleh isi tangki minyak full Kak Ia tadi kita orang pun kena sediakan makanan dalam kereta sebab jamnya melebihi kalau boleh sejam lebih sampai ke 2 jam macamnya ada sampai 3 jam ke lagi-lagi di sempadan lawas dan juga tempurung ayah pun nang panjang juga
2: tapi jangan terlalu banyak minum dalam kereta lah.
1: Sini nak buangnya?
2: Nah, negara terpaksa buang dulu. Buang dulu sebelum kita orang terkandas dalam traffic jam tu. Sebab masa 2 jam tu paling lama lah kita berada dalam kereta. Tapi yang bestnya setidaknya dengar siaran kita.
1: Betul. Yang menariknya jadi kepada kita orang mana-mana yang masih melekat lagi di border sempadannya, sempadan Malaysia dan Brunei diharapkan kita orang bersabar, bertabah hati sebab sama-sama juga kita nak bercuti sama-sama juga kita nak balik dari bercuti juga jadi untuk di Miri di sempadan Miri Brunei saya dah lagi sampai pukul 12 malam saya ingatkan sebelum itu sampai 2 Jun ya sampai 12 malam kini itu sampai 10 malam 6 pagi sampai 10 malam kena jadi kepada kita awal. Orang kena gerak awal saya dapat nak kita orang ingat sampai 12 malam saya dah lagi sampai 10 malam dah kini itu maksudnya kembali seperti biasa
2: waktu hari khas saja. Dia buka sampai ke 12 tengah malam nak. Dah kira tu saya dah hari khas lagi.
1: Saya dah.
2: Sampai pukul 10 malam jadi kena lah gerak awal-awal. Siklah buat terlalu berebut kata kita. Yang pentingnya jaga keselamatan pemanduan juga. Mun kita tahu juga lah walaupun jeraya ya tu jangan gila kita potong sebarangan walaupun di tempat orang nak.
1: Betul.
2: Kita elakkan daripada kemalangan juga.
1: Jadi apa-apa pun, pandu selamat, jiwa selamat, betul. Ingat orang tersayang. Ya, jadi penting sebenarnya.
2: Kita semua selamat.
1: Allah okay,
2: selamatkan
1: ya.
2: kamu.
1: Alhamdulillah hari jadi.
2: Oh, alhamdulillah hari jadi ujungnya.
1: Okey, ya, antara info mengenai sempadan Sarawak, Buna yang nak kongsikan kepada semua pendengar setia Sarawak FM, yeah. FM untuk info ekspresi. Lagi ada juga Mun yang nak kongsikan lagi, di mana usaha mempromosikan Miri sebagai destinasi pelancongan utama di Sarawak terus diperkukuh menerusi penganjuran lawatan yang melibatkan pempengaruh media sosial dan wakil media dari Semenanjung untuk bulan ini. Ini adalah daripada Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Miri Chu Chun Man berkata program tersebut bertujuan memperkenalkan tarikan unik, kepelbagaian budaya serta makanan tempatan yang menjadi identiti Bandar Raya Miri kepada audiens dengan lebih luas. Jadi lawatan itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkukuhkan promosi industri pelancongan Miri dan menonjolkan keunikan Bandar Raya Miri ini kepada masyarakat luar. Beliau berkata, pelbagai lokasi pelancongan telah disenaraikan dalam jadual lawatan berkenaan bagi memberikan pengalaman sebenar kepada para peserta. Antaranya, destinasi yang dikunjungi mereka ialah Tamu Muhibah, Ladang Buaya Miri, Taman Negara Bukit Lambe, Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti dan juga Taman Negara Nia. Jadi, ia antara lokasi yang akan membolehkan peserta melihat sendiri kekuatan Miri sebagai destinasi eko pelancongan. Okey, ya, antaranya yang dimuat naikkan daripada Keratan Akbar yang mengkongsikan mengenai apa yang telah diusahakan oleh Menteri Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, iaitu Ahli Parlimen Miri Chu Chun Man untuk menaikkan nama Miri ya sendiri.
2: Okey.
1: Ya, antaranya lah yang mengkongsikan kepada semua penduduk Miri, kita orang mana-mana yang lagi belum tahu nak ke sini, blur nak sini nak ke sini, ya, antaranya teh boleh pergi ke Taman Negara Nia, ke Lambe, lekat Yate, Taman Boyak di Miri, semuanya boleh ajak kita orang kunjungi, semuanya dekat-dekat kita.
2: Banyak
1: kalau tempat
2: sana
1: pergi jauh. Benar.
2: Sebab orang kata tadi nak bukan jangan kata nak pergi tempat lain, tempat terim pun belum habis pusing.
1: Betul. Kami pusing pernah pergi ke Taman Negara Nia.
2: Dah aku dah nak.
1: Takut saya tu.
2: Walaupunnya dekat jak di Miri ya, belum sempat jejak kaki. Sama juga kami orang situ di Kuching nak. Ada tempat yang gagal nak pergi tempat lain. Tempat dengan pun belum habis tu pusing sebenarnya.
1: Okey lah ya, ada kawan.
2: Dia mesti berteman nak pergi. Adi, mun ada orang ulun baru nombor satu pergi. Mun sipi ya. Kelak lah ya. Alulah si jadi. Ujung-ujung yang bertunggu.
1: Oh, betul lah. Jadi kepada kita orang mungkin lagi lah belum nak tahu ke sini. Ya, antara aktiviti yang kita boleh apolah lah nak. Lagi ada masa lagi ni lah tahu. Ada yang ambil cuti sampai ujung minggu esok. Simak kerja lang-alang katanya.
2: Lang-alang nak pulang, lang-alang nak turun.
1: Jadi malas lah nak kerja. Esok nak cuti, situ nak boleh apa. Pergilah ke Sias. Kati kita orang nak boleh apa. Janji jaga keselamatan. Ya, yang
2: betul,
1: penting sebenarnya.
2: Jaga keselamatan. Sebab nak buka sekolah pun selamat lagi.
1: Betul lah.
2: Utamanya mungkin ada yang nak pergi ke pantai.
1: Last kopek pada orang.
2: Betul. Ada yang maulah perancangan nak pergi ke pantai ke Pantai di Miri nun ke. Pantai di Miri tak nama.
1: Benar. Ya, di Esplanade ke, di Peliau ke, kaca.
2: Ambil gambar selfie selfot je sia. Semua kenangan. Semestinya kita tu orang kata tadi maulah perancangan yang perlu banyak
1: keluar.
2: Bajet.
1: Keluar daripada Miri.
2: Betul. Yang pentingnya selfie, ambil kenangan momen-momen yang indah.
1: Okey, ya, antara perkongsian daripada Miri, kita nak berhibur lagi lah.
2: Betul.
1: Inas. Kita gila lagu apa?
2: Hari tu kita nak bersama dengan Fiona dulu.
1: Fiona ni.
2: Fiona Piotusi. Piotusi. Mestinya mencari siapa Fiona. Bahlan kita dengar lolok lagu tu.
3: Hey, Joe. Dengar ni.

0: Okey, tu dia mul Fiona. Udah kita cerita hal Fiona tu. Terus lagi kita dalam prosesi kali tu.
1: Okey, ya, lagu untuk siapa-siapa yang bernama Fiona lah nak. Mungkin lagi berada di kampung rumah panjang, ngangin nyambut gawainya. Betul. Teruskanlah mendengarkan kami on di Info Espresi ketika tu. Selamat hari gawai kepada semua kaban-kaban kita nak.
0: Ada yang menyambut hari gawai hantu juga. Ada yang menyambut hari gawai biasa saja. Apapun dengan kemeriahan hari gawai ya, bukannya orang kata tadi terus berhenti di siajak orang pergi berjarah. Yang pastinya sampai hari tu masih lagi berjarah ke rumah jiran-jiran, tak kapan layan cerita.
1: Kita ada pergi ngabang teh.
0: Belum sempat pulang tu ke cuti tu kelak barunya pergi. Kami ambil masa cuti ambil mood sikit je.
1: Betul. Kami pernah sekali lah ngikut mak mentua kami yang ngabang dekat rumah kawannya di Lambe.
0: Jadi
1: kemeriahannya kami first time juga merasa nang rasa macam ai bestnya kan? Badual contoh duhal rumah panjang contoh badual suasananya. Jadi
0: sidaknya best kenapa sidaknya set dagago beli baju raya macam
1: betul.
0: Kita juga mati biasa saja.
1: Mereka kita duduk pun sama selari aja di noya ya
0: di berandanya.
1: Jadi nang best lah. Jadi masa saya juga kami rasa macam baru pengalaman pertama tena jadi
0: pertama
1: kali. jadi bau lah kami rasa macam tu
0: suasananya.
1: Suasananya yang mahal lah. Jadi kami mbak anak mek sekali temnya anak kami pun macam tu kau mi badannya. Jadi benda macamnya kami rasa perlu diteruskan lah nak dalam silaturahim kita, perkamuan kita lagi-lagi lah di Sarawak tu nang pelbagai kaum pelbagai perayaan perlu kita terokai dari sigit kaum ke sigit kaum sebab pengalamannya sangat-sangat mahal bagi
0: betul.
1: Saya
0: sebab sebenarnya mol kami tu lama sih pulang rumah panjang juga sebenarnya. Dengan suasana di rumah panjang bila kita nangga berkumpul kami-kami bukannya ada masa yang gagal kita ngembak pangkat dajat kita, tapi bila kita duduk di ruai kata sana ruai beranda ya duduk sama duduk sela duduk sama yang best tidaknya kan ngidang air kopi air teh kuih bunga ros kuih cap kuih sepit
1: kuih sepit ternyaman
0: kuih penyaram ada yang tidaknya on the spot tidaknya mula kuih apa kuih penyakam juga waktu yang makan panas-panas nang peh lah nang nyaman bede giginya rasanya kangup crispy-crispy di tepi
1: suasana ya lah lang kisah-kisah kita ingat patutlah orang bandar sanggup balik ke kampung untuk merasai suasana yang benar nang
0: sebab
1: mahal suasana
0: setahun sekali disambut nah waktu ya pun macam malam 31 hari bulan sebelum hari gawai 1 Jun enak sidaknya pun dah rami-rami berkumpul sebenarnya dah ya tek sidaknya dalam masa ya jua ada salah seorang sidaknya akan mulai aktiviti last minute macam ada yang kami nangga viral di Facebook baru-baru tu nya di karungnya make apa kata tadi kain plekat kain tapeh tu kita okey permainannya nya macam sidak laki tu tadi laki-laki lah nya permainan pasangan okey sidak laki tu mencari bininya siapa dalam kumbuk itu
1: aduh
0: si patut saya si tahu sosok badan mini rimpun kata orang.
1: Ya bahaya boleh tidur di luar kalau salah.
0: Dia diikat di atas sana, diikat supaya si nampak. Udah ya sidaknya pun berkarung dalam apa tapeh ya tadi ataupun kain pelikat ya. Dikumbuk sidaknya tubuh badan semua si nampak sampai ke lantai teh. Jadi sidak pasangan lelaki hanya akan berdiri di sebelah sidak apa tidak pasangan yang perempuan yang dah diduduk ke tadi. Sidaknya si nangga dari awal lah sebabnya si suruh duduk luar, di luar dulu. Bila sidak MC tadi mada, okey kita orang boleh masuk. Bilanya masuk tadi, okey berdiri cari pasangan masing-masing. Ya sidaknya berusin, terus
1: jadi betul lah.
0: Dulu. Ada yang empat yang betul, hanya ada dalam 8 pasangan. Seorang pasangan dia betul. Lain salah.
1: No lainnya siap. Memangnya akan berperang. Confirm.
0: Dalam kiraan 1, 2, 3 bilanya buka karung dari dari palak ya tadi. Aduh, salah bini ku.
1: Dah, siap, siap. Kempuan juga lagi. Nih, pernah salah. No.
0: Aduh, tapi nang orang kata tadi permainan di rumah panjang tu bila last minute ya dirancangnya best juga sebenarnya. Seronok nak.
1: Jangan plan awal dah orang tau. Kelak dah tahu. Jadi last minute macam ni memang menjadilah punya.
0: Memang
1: punya.
0: Menjadi.
1: Jadi Alia antaranya best bila kita berkunjung nak bersama dengan
0: saudara-mara.
1: Bukan selalu kita berjumpa. Betul. Lagi-lagi kita dah semua, saya dah lagi nak diam di kampung, semua nak diam di bandar. Jadi bila perayaan macam ni baru semua ke kampung balik, berjumpa balik dengan saudara-mara, apa indah. Kita pun anak buah, kita dapat beloya panjang semua. Bertanya nang best, nang rindu kita.
0: Jadi di sebenarnya kampung yang ada sungai-sungai alu terselap tak kisah
1: zi, KLMJ lah nya
0: te. Kami om terjun daripada jembatan pergi ke terjun ke sungai di Bahya. Walaupun di masa dulu air memang apa kata dia dalam, ada batu-batu besar. Si takut, nang si takut, nang rindu. Yang madah kerek tu ni dapat air dah mabuk kok yo.
1: Betul.
0: Jadi terpangkap palak ke batu.
1: Jadi suasana macam yang perlu kita teruskan lagi supaya anak-anak muda kini tu tahu keadaannya. Supaya tahu macam ni perayaan, sesuatu kan? Perayaan. Sekisahlah hari gawai ke hari raya ke makan macam tadi makan tahun ke.
0: Makan
1: perlu juga ambak sedanya supaya sedanya merasai pengalaman mahal.
0: Betul. Pengalaman satu, lepas ya sedanya tahu orang di sekeliling sedanya siapa, saudara mara tu suka siapa. Kadang-kadang bila si digelumuk macam ya sidak cucu cicit nya si tahu
1: betul
0: berpadu tak kita
1: si kenal
0: benar ujung-ujung macam kita dua tak nak mall pergi rumah yang tak tahu sama kerja padu tak sebelah bapak tadi beradik
1: benar boleh jadi
0: sebab lama si berjumpa lagi ada bapak pulang tapi si mau
1: benda macam nyalah so, kalau boleh kita pupukkanlah nak
0: betul jangan lagi-lagi jangan diputuskanlah
1: jadi kepada kita orang semua mana-mana yang masih lagi berada di kampung yang mendengarkan kami orang di Info Ekspresi tu, terima kasih kepada kita orang sentiasa support kami orang di Digi FM, juga Sarawak FM, sentiasa bersama dengan RTM menjadi teman setia anda. Betul. Jadi lagi mula nak kongsikan lagi lah Naoh, di mana tu adalah mengenai notis penutupan UTC Miri yang mana ditutup daripada 31 Mei, kemudian 7 Jun, 2 Jun, 3 Jun, 4 Jun dan juga akan dibuka pada esok hari seperti biasa jam 8 pagi hingga 7 malam. Jadi kepada kita orang mana-mana yang terasa gusa ada urusan penting kena lah si mula awal-awal nak
0: Ya letih mesti rancang awal-awal.
1: Benar. Sebab tok kita nanggai esok-esok nang kami orang akan pergi ke UTC sebab lama gila tutup jadi banyak urusan yang tergendala. Jadi awal-awal kita rancang perjalanan pada esok hari untuk ke UTC Miri. Okey. Yang antaranya yang Mul nak kongsikan selainnya juga di mana tok dia adalah daripada Majlis Bandar Raya Miri di mana sebagai usaha berterusan dan memastikan kebersihan serta kelancaran sistem peparitan di kawasan perniagaan kerja-kerja penyelenggaraan parit perimeter di bawah bidang kuasa majlis dilaksanakan secara berkala sebanyak 2 sesi sebulan. Jadi bagi kawasan Pelita Commercial Center, kerja penyelenggaraan parit perimeter bagi sesi pertama bulan Mei telah dilaksanakan pada 1 hingga 2 Mei 2026. Manakala sesi kedua telah dijalankan pada 15 hingga 16 Mei 2026.

0: sistem peparitan sentiasa berada dalam keadaan baik, yeah, lancar dan efisien demi kesejahteraan serta keselamatan orang awam. Okey, ya, antaranya salah satu usaha daripada Sidak Majlis Bandar Raya Miri lah dalam mencantikkan Bandar Raya Miri kami orang tu.
1: Banyak sebenarnya info-info daripada Miri tu, Molo.
0: Benar, nang banyak. Cuma kami mesti cari dan gali lagi.
1: Cari yang penting lagi sebenarnya. Nang je benar. Okey, sedar-sedar 38 minit lagi kita tu, Mol. Apa kata kita terus baca dengan komen-komen daripada rakan kita di Facebook. Tapi sebelum ya, kita nak nanya Mol lagi, mungkin ada lagi info daripada Miri kena tu.
0: Okey, rasanya ya yang terakhir tadi Mul kongsikan. Jadi kita bolehlah teruskan baca di Facebook, di Miri FM ada yang menghantarkan salam. Okey, Mul bacakan. Okey, antara yang menghantarkan salam di Facebook kita ada Sadin katanya di situ, selamat pagi Mul, juga selamat bersiaran di Info Ekspresi. Kembali jaga diri, jaga kesihatan semua pendengar setia katanya. Juga kita ada Mas Nah Aloso, assalamualaikum, selamat bertugas buat DJ, semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan urusan buat semua pendengar. Amin. Saya hadir daripada Kuching katanya. Cuaca mendung di Kuching tu, tapi ada kesempatan kalau boleh nak dengar lagu cinta-cinta aja, istimewa semua, buat hiburan bersama. Okey, ya antaranya yang Mul dapatkan daripada Facebook di Miri FM. Silakan. Okay. Minas,
1: kita ada daripada pada Adira Borhan di situ. Hai DJ katanya, selamat bersiaran. Hai DJ Mol di Miri FM. Okey, selamat bersiaran DJ berdua, selamat cuti. Bagi yang masih bercuti, selamat raun-raun sahabat. Layan jak salam di SPC, tugasan untuk berdua. Terima kasih. Dan satu lagi daripada Rohani AJ katanya, salam kita dua, DJ yang paling kakak minat. Cik, wah, bengap hidung Mol, tahan hidung lah Mol. Okey, katanya bila kita dua nangam best kali selujuk dengar katanya, ya Rabi, bestnya DJ Mall makan tahun. Dolok pernah pergi sebenar masa makan tahun terbaik ke lupisnya best in Sarawak. Mesti Kak Rohani AJ tu pernah pergi. Katanya nya pernah pergi dolok.
0: Jadi nyaudah kita belum.
1: Kami
0: kalau
1: belum
0: ada masa kita ya.
1: Cik, macam macam orang kata tadi, masih macam nak tahu lah macam ni cara-cara apa kelupis di pola sidaknya sebenarnya kan berbeza tekna. Ya sebenarnya mau tahu.
0: Kami pernah ngekot masa ya kami orang pola jelajah Ramadan di Bekenu lah no, Kampung Bulau. Jadi kami antara ikat kelupis lah kak ya salah kena marah. sebab cara nya mesti diikatnya kan bersambung nak oh. Nya mesti diikatnya teguh. Kami tesi teguh tembus kau benda dari tali. Aduh.
1: Oh, nya ada cara jemput. Ataupun nya melalui daunnya tadi nya mesti dilipat betul-betul.
0: Dah betul-betul masa ikat ya agak susah bagi kami.
1: Oh, terburai lagi.
0: Nya macam awak terburai lagi terlepas lagi sampai kami malas ku gi.
1: Alu betul rasa tak ada.
0: Tapi benda ya last-last dapat juga kami pola diajar makcik atik macam tu dang macam ni dang dekat atik dapat juga akhirnya. Jadi si juga lah saya fokus di sia sebab berjaya juga lah walaupun sikit je saya mula sampai 2-3 jam. Cukup lah diajak lah nak.
1: Kasih juga nak. Tapi ya lah orang kata tadi bila kita mula benda ya pengalaman juga di tempat orang sebenarnya. Munsi pia kita si mula mon. Jadi next kelak insyaAllah kami yang cuba.
0: Boleh kelak kita mencari date tahun depan bila makan tahun nyawal kami nanya dengan kawan di sini. Bila kelak kami berdahan kita.
1: Awal lah. Okey, ada lagi sikit lagi komen daripada Miri FM si.
0: Kalau daripada Miri FM boleh. Ada lagi yang Mul rasa sigit tu yang Mul nak kongsikan. Okey. Kejap ni Miri FM tu. Dah saya kongsi tak nak. Miri FM. Okey. Tak jap. Ada sigit tu daripada rakan kita yang berkongsi salamnya. Daripada Miri FM adalah daripada Abang Jemas.
1: Abang Jemas.
0: Semada selamat pagi dan saya tengah melayan Info Ekspresi Miri FM dan Sarawak FM. Terima kasih Abang Jemas. Kemudian kita ada Doblin K. Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ berdua. Ceria selalu. Panas cuaca di Batu.

0: 15 kucing serian tu. Jadi ucapannya buat rakan-rakan yang mendengarkan, salam ceria buat semua. Terima kasih DJ katanya.
1: Sama-sama. Ya,
0: antaranya lah dua salam yang Mul bacakan daripada Miri FM. Okay?
1: Ya, antara pengisian dan juga input-input yang kita kongsikan bersama dengan Miri FM dan juga Surat FM. Nampaknya cepat masa tu berlalu. Kata maksud Sarawak Ina, alhamdulillah katanya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita terus dengan session kita masing-masing selepas tu mall. InsyaAllah. Dan juga dengan lagu-lagu yang tak akhir kita nampaknya sampai pukul 11. Mall seperti biasa, terbang ke tempat rimpun.
0: Betul.
1: Saya pun terbang ke tempat rimpun, pulang ke sarang. Terima kasih. Lepas tu sini perancangan mall.
0: Belum lagi ada.
1: Belum lagi kita belum tahu lagi ke sini lah.
0: Belum tahu lagi nak ke sini.
1: Okey, apapun terima kasihlah kepada Mo dan juga rakan-rakan kita di MRM, terutamanya rakan kita di unit siar siaran luar yang dah pun menjayakan juga lah untuk program kita untuk hari tu nama Allah. Kita harapkan sepanjang cuti tu kita harapkan pendengar-pendengar kita dan juga penonton kita di Facebook SFM juga dan juga di MFM sentiasalah berhati-hati ketika pulang kampung ataupun pulang kembali bertugas ke tempat asal masing-masing.
0: Jangan laju dekat pihak gile-gile.
1: Gile-gile. Sambil-sambil menghirup udara segar. Jangan orang kata laju tu memang ikutlah kelajuan yang ditetapkan.
0: Betul.
1: Tapi kena ingat bila ada waktu tu musim kenderaan memang banyak bila pulang kampung, tapi kita janganlah potong-potong kenderaan sebab barang nak kena hati-hati. Kita semua malang sip berbau.
0: Benar-benar. Jadi kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami, nikmatilah jalan di Pen Borneo kita ya, dengan suasana yang indah di tepi-tepi ya, dengan kilometer yang telah pun ditetapkan. InsyaAllah semua selamat sampai ke destinasi, okay?
1: InsyaAllah. Dan satu lagi Mol, kita nak mengingatkan juga kepada yang dalam kereta ya. Yang pentingnya bila sidak tu berbekal sidak jajan, dak keropok, dak air, dak gula batu, janganlah buang di melalui penjan kereta. Buka penjan, relax, jangan nyetis tangan keluar. Saya tahu di belakang kan lalu terkena kereta lain ataupun uang makin tersikal ujung-ujung kena matanya. Jadi cuma mata si pasal. Harap tidaknya mujur jokos lah perjalanan dari sini ke sini. Dan kita harapkan orang kata tadi dipermudahkan lah segala urusan tidaknya. Amin.
0: Okey. Sampai situ sajalah kami dua Rina menemani kita orang pastinya di Info Ekspresi. Minggu depan kita jumpa lagi.
1: Okay?
0: Bye-bye.
2: Oh kita, dah download RTM Klik Si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.
1: Memperkasakan bakat membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. Skate Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.
0: Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baru.
2: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat.
2: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Selasa, Info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Kamis, Info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info ekspresi.

kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Surat FM Sehati Sejiwa waktu ini. Dan kita kita orang bertemankan saya Rina Surapati, cantik 4 Jun 2026 hari Khamis bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya Rina Surapati selama 4 jam ke udara sampai pukul 2 petang kelak. Jadi kepada kita orang, semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari tak. Dan mungkin ada yang buat perancangan pergi ke mana-mana ataupun ada yang on the way pergi ke Kuching, Kinetok. Apa yang kami harapkan, semoga selamat sampai ke destinasi yang kita on tuju dan selamat bersantai bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. InsyaAllah kepada kita orang yang dah pun menghantar komen di Facebook Sarawak FM Kinetok, InsyaAllah kami akan bacakan juga antara perkongsian dan juga komen anda di Facebook Sarawak FM. Dan juga anda mendengar kami di Corong Radio frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan. Bertemankan saya Rina Surapati, cantik di ruangan ekspresi warnai hari anda. Jom kita berhibur dulu dengan sebuah lagu daripada Haida dengan lagu 5 Tahun Sahaja untuk anda di Surat FM Sehati Sejiwa.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Okay, ekspresi Sarawak FM warnai hari anda. Okay, waktu sekarang pukul 11.15 minit pagi. Selamat pagi juga diucapkan kepada anda. Mungkin ada yang baru bangun tidur, maklumlah cuti masih panjang nak. Siap dah nak mula apa-apa. Mungkin ada yang dah awal pagi tadi dah bangun awal, dah subuh hari tadi dah dah kemas kata kita, dah breakfast, dah makan, dah minum. Jadi bila duduk atuk-atuk sendiri terlap balik. Okey, selamat mendengar kami di Sarawak FM. Untuk kita orang yang baru saja mendengar kami, frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan, masih lagi bertemankan saya Rina Surapati Chanti. Okey, info yang kita nak kongsikan ya bersama dengan kita orang iaitu berkenaan dengan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia mengesahkan berlakunya gempa bumi lemah bermagnitud 2.9 di kawasan Mambung Sarawak pada jam 10.33 malam pada 2 Jun lalu. Jadi menurut Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Hanif, gempa bumi tersebut berlaku apabila kedalaman 10 km dan berpusat di kawasan Mambong. Getaran gegaran dilaporkan turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Samarahan, Serian dan Serian Sarawak lah. Dan jadi dalam perkembangan yang sama, satu lagi gempa bumi lemah bermagnitud 2.9 dengan kedalaman 10 km turut direkodkan berlaku di Ranau Sabah pada pukul 10.36 pagi. Jadi Met Malaysia memaklumkan bahawa pihaknya juga akan terus memantaulah situasi semasa dan juga menyalurkan maklumat terkini dari masa ke semasa. Jadi orang ramai juga dinasihatkan supaya si paniklah kerana kedua-dua kejadian tok yang direkodkan adalah pada tahap magnitud lemah dan juga tidak membimbangkan. Jadi ialah antara info semasa yang kita teruskan untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa selepas tu. Okay, dan jom kita hibur dengan sebuah lagu Hindustan untuk anda Chamya, untuk anda Alka Yanik dan juga Sonu Ningam di Sarawak FM, Sati Sejiwa Cantik.

0: Ekspresi Warnai Harian Sarawak FM.
1: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johrawon bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Johrawon bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir tentang fungsi sebenar sebuah menara bulat yang terletak teguh di tengah-tengah kesibukan Bandaraya Kuching? Hari ini Nadia nak bawa anda menyingkap sejarah dan keunikan Terang Tower, sebuah bangunan ikonik yang telah berdiri megah melihat perkembangan Kuching sejak zaman Raja Brook lagi. Dibina pada tahun 1886, Terang Tower asalnya berfungsi sebagai kubu pertahanan bagi melindungi bandar Kuching sekiranya berlaku serangan. Kedudukannya yang strategik di atas bukit kecil membolehkan pengawal memantau kawasan sekitar dengan lebih jelas. Apa yang menarik, binaan ini mempunyai dinding yang sangat tebal untuk menahan serangan. Malah ia pernah digunakan sebagai klinik kerajaan sebelum menjadi ibu pejabat Jabatan Kerja Raya suatu ketika dahulu. Kini, bangunan ini telah diwartakan sebagai bangunan bersejarah di bawah Ordinan Warisan Budaya Sarawak. Seni binanya yang berbentuk bulat dan kukuh memberikan satu identiti yang sangat unik bagi sesiapa saja yang melalui kawasan ini. Jika anda sedang berjalan-jalan di kawasan Heritage Trail Kuching, jangan lepaskan peluang untuk merakam foto di hadapan bangunan ini. Walaupun pintunya tidak sentiasa terbuka untuk kunjungan dalaman secara bebas, seni bina luarnya sahaja sudah cukup untuk menceritakan betapa kuatnya asas sejarah Sarawak. Lokasinya yang sangat dekat dengan Museum Tekstil dan Pejabat Pos Besar menjadikannya hentian yang sangat ideal untuk anda yang ingin mendalami sejarah awal Sarawak secara santai. Pastikan anda datang pada waktu pagi untuk mendapatkan pencahayaan yang terbaik bagi foto kenangan anda. Daripada kubu pertahanan hingga ke mercu tanda warisan, The Round Tower adalah peringatan buat kita tentang kepentingan menjaga setiap binaan sejarah tanah air. Jom kita raun ke Jalan Tun Abang Haji Openg di Kuching. Saya Nadia.
3: Satu langkah, satu masa di Juraun.
4: Ekspresi
3: 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi.
5: Okey, ekspresi Sarawak FM warnai hari anda 11.26 minit pagi. Terima kasih kepada Biah-Biah. Assalamualaikum dan salam ekspresi warnai hari anda. Dan kali itu selamat jumpa selera untuk semua sahabat-sahabat pendengar yang setia. Dan juga semoga dimudahkan segala urusan cantik. Terima kasih. Okey, di mana kita ada rakan kita seterusnya. Ini dia Kak JJ ataupun Jalina Julaihi. Hai DJ katanya. Okey, ha, baru habis berkebun lalu nyambung kelentang lentong basak dekat dapur tu. Menu, menu hari tu kaki manok. Lama dah ngidam nak makan ya katanya. Sambil layan lagu Hindustan. Okey, terima kasih Kak JJ. Masak-masak juga. Sambil-sambil ya, mestinya mula video lepas tu. Nah, okey, kita ada daripada Noliana Kuang. Terima kasih. Singgah dan juga hadir bersama kami di Sarawak FM. Dan juga selamat memasak untuk ibu-ibu yang berada di dapur. Terima kasih dan dipermudahkan segala urusan. Kita ada Masnah Loso. Layan ekspresi sambil mikir apa nak masak hari itu. Katanya Mun ada kesempatan minta putarkan lagu Belanja Tanpa Cinta. Nyanyian Amelie Alhas istimewa untuk hiburan bersama. Terima kasih DJ. Terima kasih. Dan Rashida Edi, terima kasih. Baru nak masak menu simple je hari itu. Nah, kami seorang selamat berhibur dan minta putarkan lagu Hajat daripada Haida. InsyaAllah. Okey, kita ada Dayang Sabtuya. Okey, Kak Dayang kita. Assalamualaikum DJ Rizal. Rinas katanya on the way balik Kuching ke dari Seri Aman. Semoga mujur joros dalam perjalanan. Amin. Amin. Semoga sampai selamat sampai ke destinasi. Terus ke Kuching. Kali tu ke hospital ngabas kakak admit. Minta kakak kami cepat sembuh. Amin. Semoga dipermudahkan lah. Dan semoga orang kata tadi diberi kesihatan. Sihat walafiat. Amin. Sama-sama kita doakan yang sakit. Kita harapkan semoganya si Dato akan sentiasa sihat walafiat, insyaAllah. Dan kita ada Sadiah Jijia. Terima kasih. Selamat pagi dan sahabat petugas. Untuk hari tu, selamat memasak untuk ibu-ibu. Selamat beristirahat di hari cuti. Selamat hari gawai. Gaya gura-gura nyamai katanya. Buat semua sahabat yang menyambut. Dan kami layan apa panjang lagu. Alright. Satu lagi komen daripada Sadiah Ganti. Daripadanya, selamat pagi dan selamat petugas. Assalamualaikum. Di ekspresi warnai hari anda. Dan semoga dimudahkan segala urusan harian. Okey, amin. Layan je Sarawak FM walau di mana juga berada. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kita orang yang setia menemani kami di mana juga berada. Sama ada dalam kereta perjalanan menuju ke Kuching, selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju. Dan juga mungkin ada berada di stesen pam minyak, ada yang tengah ngepam tayar tadi pancet, baru sempat ngepam tadi. Okey, dan semoga dimudahkanlah apa-apa urusan kita orang hari itu. Yang doakan daripada kami untuk anda. Dan yang mungkin ada yang rasa kurang sihat, cepat-cepat ya jumpa doktor. Walaupun sesema ataupun demam, tapi jangan jangan biarkan ia berlautan dan juga berpanjangan. Okey. Dan insyaAllah lepas tu kita akan kongsikan lagi untuk lagu yang seterusnya untuk menghiburkan kita dalam ruangan ekspresi warnai hari anda. Dan info-info yang seterusnya di Sarawak FM Sehati Sejiwa bertemankan saya Rina Surpati Cantik.

0: nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Okey, hidupku akan pahit tanpanya ada dirimu, Pak katanya tadi nak. Okey, apa pun terima kasihlah kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami waktu ini dan info yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang yang paling penting. Ini antara benda-benda yang selalu terjadi di sekeliling kita dan juga kita harapkan benda toksik lah mudah terjadi pada diri kita. Dan kena itu banyak panggilan-panggilan scam, yang telefon nombor yang si kenal kadang-kadang ada nombor 6 di depannya, lekat yang 5, macam-macam lah nombor yang tertera di telefon bimbit kita orang. Jadi kita harapkan benda toksik akan berlaku pada diri kita berkenaan dengan scammer panggilan senyap tu. Jadi perhatian kepada semua, mohon kita orang ada menerima panggilan daripada nombor tu yang si kita orang kenal, si kita orang tahu, si ngelala kata kita. Jadi apabila dijawab, si ada suara sigit pun ataupun diam aja, kita orang kena lah waspada. Jangan disaut juga sidaknya, jangan dihello dulu, kita dengar dulu. Mungkin sidaknya diam, kita diam juga. Mungkin sidaknya si kelakar, si boh di kelakar juga. Okey, kena lah berwaspada. Kita hanya nyaut telefon nombor yang ada dah di save kita, yang dah ditetera. Mungkin ada penting, yang akan WhatsApp dulu, baru kita reply. Mungkin benda yang macam pelik je WhatsAppnya, perlu juga dilaporkan kepada pihak yang berwajib dah. Jadi panggilan senyap tu bukan aja menjadi taktik taktik scammer yang kena tu untuk mengesahkan nombor telefon kita orang masih aktif ke si. Jadi selepasnya sidaknya mungkin akan menghubungi kita orang lagi dengan pelbagai helah lah. Macam sidaknya boleh menyamar sebagai pihak bank, agensi kerajaan, syarikat kurier ataupun menawarkan hadiah palsu. Jadi jangan didahkan maklumat peribadi kita orang dengan nombor akaun bank kita orang ataupun ada sidaknya bila dah ketik sidak klik di minta TSC code number. Jadi ataupun kata laluan jangan diberi sekali-kali dengan mana-mana pihak yang melalui telefon. Namun dia mulah panggilan yang mencurigakan, diterima tamatkan jejaklah tamat panggilan teleponnya serta-merta. Si perlu dilayan, si perlu disaut, si perlu di orang kata tadi dikelakar panjang-panjang, tutup terus, tekan merah ya dan sekat nombor ya ataupun diblokkan. Mun perlulah hasilnya telefon ngacau kita duduk 3 kali. Gik juanya makin nombor telefon lain, blokkan aja, kan senang. Jadi kita pun selamat nah. Jadi ingatlah semasa semak kesahihan maklumat ya, melalui kata tadi saluran rasmi, lindungi diri anda dan keluarga daripada mangsa menjadi mangsa penipuan telefon yang scammer tu. Jadi pesan khidmat masyarakat untuk semua pendengar, kekal peka, kekal selamat. Alright, jom kita bimbang lagi dengan lagu 3 Diva Semua Jadi Satu untuk ada di Serafam Sehati Sejiwa.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi 9.41 minit pagi dan selamat pagi untuk anda. Dan info yang kita nak kongsikan lagi untuk kita orang hari itu adalah berkenaan dengan para pencinta seni budaya dan teater tradisional dijemput untuk menyaksikan pementasan teater bangsawan Raja Baya Batang Lasa, sebuah karya yang penuh dramatik yang mengangkat kisah penentangan antara manusia yang dan alam menerusi konflik antara manusia dan juga buaya yang semakin mendapat perhatian masyarakat kali itu. Dan juga naskah terbaru hasil daripada karya Taksuk Zakaria kali itu mengetengahkan mesej kemanusiaan, kelestarian alam serta penting kepentingan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan juga habitat hidupan liar. Dan juga penonton akan dibawa menyelami kisah Raja Baya, pemerintah kerajaan Baya Batang Lasa yang bangkit mempertahankan kaumnya apabila habitat setidaknya diceroboh oleh manusia. Jadi pementasan tu turut menampilkan elemen legenda dan juga mitos Sarawak, termasuk inspirasi daripada kisah buru buaya mistik yang terkenal dalam cerita orang kata tadi rakyat negeri tu. Dan lebih lagi yang menarik, kemunculan khas pelakon terkenal era 1990-an, iaitu Abby Saiful, yang pastinya menambahkan lagi seri persembahan yang syarat dengan aksi, emosi dan juga nilai budaya. Jadi Raja Baya Batang Lasa tu akan dipentaskan mulai esok sampai hari Sabtu 8.15 minit malam di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak. Memasukkan adalah percuma, jadi jangan lepaskan peluang tu untuk menyaksikan persembahan bangsawan yang mengabungkan warisan tradisional dan juga sentuhan moden, sekaligus menyokong usaha mempertabatkan seni budaya tempatan untuk generasi yang akan datang. Sesal Mendua Kelangit untuk anda di Seraf FM Sejiwa.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi
1: Okey, Surah FM, Ekspresi Warnai Hari Anda. InsyaAllah 12.30 hari seperti biasa. Kita akan ikuti berita ringkas daripada Surah FM. Dan cuba kita pejamkan mata seketika. Di mana kita lihat sejauh mana kehidupan kita membawa kita hari ini. Dan banyak perkara yang pernah kita lalui. Ada saat-saat yang membahagiakan. Ada ujian yang hampir mematahkan semangat kita. Dan juga hati kita. Namun, di sebalik cabaran tok, hari tok kita masih lagi berdiri. Alhamdulillah, dan juga masih lagi menafas, masih lagi meneruskan perjalanan hidup kita dengan penuh harapan. Dan percayalah, ia adalah sendiri adalah satu bentuk kemenangan yang sangat besar untuk kita. Jadi apa yang kita sedang hadapi kini itu, berikan sedikit penghargaan kepada diri kita juga, kerana kita orang pun telah melangkah sejauh itu dan terus kuat melangkah. Semoga hari itu penuh dengan ketenangan, kekuatan serta sinar kebahagiaan. Okey, kepada rakan kita yang pun dah menghantar komen di Facebook SFM juga, terima kasih Puan Mastika. Minta putarkan lagu terasing daripada Sudirman Haji Arsyad untuk hiburan kita semua pendengar di SFM di mana juga berada. Terima kasih katanya. Dan terima kasih juga kepada Abdullah Fadila. Assalamualaikum. Semoga sentiasa diberi kesihatan yang baik dan dirahmati Allah. Kenek tok kami tengah gagum katanya nunuk kulit sapi. Syewa. Okey, Jamilah Johiman, terima kasih. Selamat bersiaran dan semoga ceria selalu di Sarawak FM. Kita ada Nani-Nani, terima kasih. Buat ibu-ibu yang sedang sibuk masak kenek tok di dapur, katanya hati-hati untuk kita orang yang tengah memasak dan senyum selalu. Okey, Noraini Amran, terima kasih. Baru pulang melibang di dapur, DJ katanya. Okey, salam untuk semua sahabat ceria selalu dan happy selalu atim terbaik. Terima kasih. Kita ada Dayang Maimunah dan juga katanya semoga ceria selalu. Alhamdulillah, sehat-sehat hendaknya. Dan juga ucapan salam ditujukan kepada semua keluarga walau di mana juga berada dan rakan-rakan yang melalui diri kami perjalanan nak ke Kuching Tok DJ dari Seri Aman nak melawat ke kandar Dayang Rasiah binti Abang Julhi di Hospital Kuching. Doakan semoga perjalanan kami dan kakak kami Dayang Sabtuya dipermudahkan dan semoga ke kandar dipermudahkan urusan dalam rawatannya di HGS Kuching. Amin, amin. Apa yang kita doakan ya, diangkat segala penyakit yang kenek tok, pesakit-pesakit yang kita doakan semoga setidaknya diberi kesembuhan baik, insyaAllah. Amin. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya daripada kita sendiri hambanya. Dan terima kasih kepada Roslyn Francis, selamat bersiaran, siap bagi bunga. Terima kasih banyak. Okey, apapun kita akan hibur lagi dengan lagu yang seterusnya untuk menemani kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa dengan sebuah lagu pelita API untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.
2: Tak pernah sesaat aku meragui apa yang telah daku temui.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ekspresi
2: 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ekspresi
2: hari
1: anda. Ekspresi FM.
3: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
4: Baik, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.18 tengah hari. Zon 1, 12.21 tengah hari. Zon 2, 12.25 tengah hari. Zon 3, 12.28 tengah hari. Zon 4, 12.23 tengah hari. Zon 5, 12.35 tengah hari. Zon 6, 12.35 tengah hari. Zon 7, 12.38 tengah hari. Dan zon 8, 12.41 tengah hari.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ekspresi
2: 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ekspresi. Okey, Surah FM kembali lagi untuk bersiaran bersama saya Rina Semerapati untuk jam yang seterusnya dalam pertemuan kita Ekspresi Warnai Hari Anda edisi Khamis 4 Jun 2026 bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, berkenaan info yang kita nak kongsikan ya bersama dengan kita orang berkenaan dengan seorang wanita warga emas ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang mengejut apabila mayatnya ditemui tersembunyi di dalam dinin bersimen rumah di sebuah rumah di Munchendorf selatan Bina, Austria. Dan juga menurut pihak berkuasa Austria, mayat berkenaan ditemukan selepas pasukan penyiasat memasuki rumah Yatek dengan bantuan pasukan bomba minggu lalu, dan mangsa dipercayai menggunakan kediamannya sebagai rumah kedua dan tidak menetap secara tetap di kawasan berkenaan. Jadi pihak pendakwa Raya Vina memaklumkan siasatan sedang dijalankan dan bedah siasat telah diarahkan bagi mengenal pasti punca kematian. Bagaimanapun, butiran lanjut mengenai kes tok masih lagi belum didedahkan. Jadi media tempatan melaporkan wanita yang berkemungkinan telah meninggal dunia sejak beberapa tahun lalu, namun pihak berkuasa enggan mengesahkan dakwaan berkenaan. Sidaknya juga si mengulas spekulasi bahawa mayatnya disembunyikan boleh membolehkan pihak tertentu terus menerima faedah kebajikan sosial atas nama mangsa. Dan kes tok masih lagi disiasat oleh pihak berkuasa Austria. Ya, antara perkongsian yang kita kongsikan untuk anda di ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Dan kita orang keseri-seri rumah kira tok, ada yang masih lagi baru memasak, ada yang lagi basuh dah tapak mangkuk, udah makan ke belum, ada yang baru ajak menjamah makan tengah hari. Selamat menjamu selera juga diucapkan kepada kita orang, dan selamat santai bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa. Dan ada yang dah pun menghantar komen di Facebook, terima kasih banyak-banyak. Kita ada juga daripada rakan kita Mak Zai, terima kasih, alhamdulillah cuaca cerah katanya. Menunya hari tok, tengah hari tok adalah sayur labu masak lemak, panggang ikan gerongong, goreng, tutup sambal, buah mangga, olah bubur kacang campur jagung. Ya, Jak TJ, terima kasih. Okey, daripada Bakery Pawi, assalamualaikum. Okey, masih bercuti di Miri katanya. Dan juga dah 4 hari dah lama dah si datang ke Miri. Dolok Miri tok lah tempat saya dengan geng-geng lepak katanya, mengajar di Sia. Jauh beza Miri Dolok dengan kerek tok. Dan jemputlah ke Miri rakan-rakan yang indah, inginkan keindahan pantai di situ katanya. Dan jangan lupa beli belacan, belacan Miri, marvelous. Okay, terima kasih Bakery Pawi. Dan kita ada Hajrah B. Assalamualaikum dan salam Ekspresi, nak request lagu Ram Lah Ram dan juga A1. Okey, hari tu di rumah ajak Marek dah raun dah katanya. Dan lalu sempat bergambar dengan Rahmat Mega di Lunduk malam tadi, terima kasih. Wah, bestnya. Okey, apa-apa, terima kasihlah kepada semua yang dah pun bersama dengan kami waktu ini. Dan kita berbual lagi dengan sebuah lagu daripada Fana Ibrahim dan juga Elris dengan sebuah lagu Adat Bercinta untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dikasihi, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, dalam lembaran sejarah Terengganu, wujud satu sosok tubuh yang kehadirannya menggetarkan pihak kolonial. Beliau bukan sekadar ulama di mihrab, tetapi merupakan benteng yang menghalang kemarahan penjajah daripada menyentuh singgasana kedaulatan. Selagi beliau bernafas, British tidak berani melangkah masuk. Inilah biografi Said Abdul Rahman Al-Idrus yang kita kenali sebagai Tokku Paloh. Berasal daripada titisan nasab suci Alawiyin yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenali dengan gelaran Engku Said Keramat Zaki. Menetap di Kampung Paloh, kewibawaan kerohanian yang menjadikan kampung itu bukan sekadar pusat ilmu, malah pusat kekuatan moral masyarakat Melayu pada akhir abad ke-19. Sebagai pemimpin Tarekat Naqsyabandiyah, Tokku Paloh mendidik jiwa rakyat bukan sahaja untuk mencintai akhirat, tetapi untuk tidak sesekali tunduk kepada penghinaan penjajahan budaya dan politik barat. Di Istana Terengganu, beliau memegang peranan yang sangat istimewa. Beliau adalah mursyid dan penasihat paling dipercayai oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Di bawah bimbingan Tokku Paloh, Sultan Zainal Abidin III membesar sebagai pemerintah yang teguh syariatnya dan kental jiwanya. British tahu kebijaksanaan politik Tokku Paloh adalah penghalang utama mereka. Berkali-kali pihak penjajah cuba menembusi pentadbiran Terengganu, namun setiap kali itulah hujah dan strategi Tokku Paloh mematahkan langkah mereka. Beliau adalah diplomat kerohanian yang memastikan Terengganu kekal berdaulat. Pengaruh Tokku Paloh menjangkau sempadan negeri. Beliau adalah guru kepada Tok Gajah dan bapa mertua kepada pahlawan legenda Mat Kilau. Apabila para pejuang Pahang ini diburu oleh British, bumi Paloh menjadi tempat perlindungan yang selamat. Di bawah naungan Tokku Paloh, solidariti pejuang Islam diperkukuh. Beliau membuktikan bahawa perjuangan mempertahankan tanah air bukan hanya soal senjata, tetapi soal kesatuan hati di bawah satu panji kebenaran. Pendengar yang dikasihi, September 1917, Terengganu diselubungi duka. Tokku Paloh menghembuskan nafas terakhir. Pemergian beliau adalah satu kerugian besar buat kedaulatan negeri. Dan inilah kenyataannya. Hanya 2 tahun selepas kewafatan beliau, pada tahun 1919, British akhirnya berjaya melantik penasihat mereka di Terengganu. Beliau adalah benteng terakhir yang roboh. Namun, namanya tetap abadi dalam setiap jalan dan institusi di Terengganu, mengingatkan kita bahawa kedaulatan itu mahal harganya dan ia memerlukan pemimpin yang berjiwa besar serta bertakwa. Tokku Paloh telah pergi. Namun, legasi Engku Said Keramat akan sentiasa hidup selagi bumi Darul Aman ini berdiri. Semoga Allah merahmati roh beliau. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ekspresi
3: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
4: Sarawak FM. Okey, ekspresi warnai hari anda Sarawak FM. Masih lagi berteman dengan saya Rina Surapati untuk menemani anda waktu tengah hari tu. Okey, masih adakah nilai seorang anak jika bapaknya sakit tenat, langsung tidak dipedulikan, tidak diendahkan? Apatah lagi bertanyakan khabar setiap hari. Apabila si ayah ditahan hospital, anak tidak pernah menjenguk, tidak pernah mengambil tahu keadaan kesihatan, malah tidak pernah hadir untuk menemani ataupun menjaga walaupun seketika. Jangan dijadikannya jarak sebagai alasan. Sama ada hospital itu dekat ataupun jauh dari bandar, kasih sayang dan tanggungjawab seorang anak seharusnya tidak mengenal sempadan. Jadi ingatlah, ketika kita kecil-kecil dulu, mak bapaklah sanggup berkorban masa untuk kita, tenaga dan juga harta demi memastikan kita membesar dengan sempurna. Apabila setidaknya diuji dengan usia dan kesakitan, janganlah kita menjadi insan yang melupakan segala pengorbanan setidaknya. Hargailah ibu bapa selagi setidaknya masih ada. Luangkan masa yang untuk bertanyakan khabar, menziarahi dan juga membantu setidaknya, kerana suatu hari kelak yang tinggal hanyalah kenangan dan penyesalan yang si mampu diundur kembali bersama dengan kita lagi. Hanya tinggal kenangan. Jadi itu adalah pesanan ikhlas untuk kita semua. Kasih ibu dan bapa tiada galang gantinya. Cinta terakhirku daripada Izam 72.

Cinta Tak Air Kur pada Izam Sebetitus. Sungguh mahsyikan lagu ini. Dan kita harapkan lagu ini membawa seribu rahmat dan makna dalam kehidupan kita. Dan kita harapkan kita sama-sama tenangkan hati untuk hari ini dengan penuh rahmat. Jauhkanlah kita daripada rasa takut dan melemahkan semangat daripada keresahan. Mengganggu ketenangan dan daripada segala prasangka yang menjauhkan kita daripada Yang Maha Esa. Jadi kurniakanlah kepada kami hati yang sabar ketika diuji, jiwa yang kuat ketika berdepan dengan kesukaran, serta keyakinan bahawa setiap ketentuannya mengandungi hikmah yang terbaik. Pemudahkan segala urusan kita untuk hari itu, insyaAllah. Lapangkan rezeki, peliharalah keluarga kita semua, insyaAllah. Dan bimbinglah setiap langkah kita ke jalan yang Engkau redai. Untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa. Cimalah dengan sebuah lagu, Aku Cinta Rasulullah, untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berbelanja dengan bijak, elak pembaziran. Buat senarai sebelum membeli belah untuk elakkan membeli barang yang tidak perlu. Bandingkan harga, pilih kualiti dan manfaatkan promosi dengan bijak. Ingat, berjimat hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Sarawak FM Prihatin.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this will require not only technological innovation, but also difficult choices in policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategi negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Yeah. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggas rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi, manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengarah Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lebanon. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lebanon. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, Bank Pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander berkata, antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Frequency 1 FM, Kuching, 88.9 MHz.
1: 88.9 MHz kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, dan masih lagi berteman dengan saya Rina Semerupati untuk jam yang terakhir kita dalam pertemuan ekspresi warnai hari anda Khamis 4 Jun 2026 bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, untuk anda yang tengah pun masih lagi menjamu selera untuk tengah hari itu, selamat menjamu selera juga diucapkan kepada anda yang tengah pun menjamu selera, dan terima kasih. Terima kasih kerana anda masih lagi setia untuk menemani kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang masih lagi untuk bersama kami di Sarawak FM, dan juga info yang kita nak kongsikan ya berkenaan Sungai Merah jadi tumpuan sempena cuti sekolah. Sempena musim perayaan cuti sekolah tu, sekali tu kawasan rekreasi Sungai Merah di Matang kini tu kembali menjadi pilihan ramai keluarga untuk beriadah dan juga meluangkan masa bersama. Jadi tinjauan mendapati suasana yang sebelum tu agak lengang dan kini tu kembali meriahlah, dan juga dengan kehadiran pengunjung terutamanya pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Jadi kanak-kanak dilihat seronoklah bermain dengan air mani manda, manakala mak bapak juga mengambil peluang untuk menikmati aktiviti santai bersama keluarga. Ada yang mula BBQ juga, jadi bermasak-masak sian. Jadi selain daripada ia jual, selain pada berenang, mani manda, ramai juga pengunjung turut mengadakan aktiviti berkelah sambil menikmati keindahan alam semula jadi yang menjadi tenang dan juga nyaman. Jadi Sungai Merah tu menjadi pilihan kerana menawarkan suasana rekreasi yang sesuai, yang mana untuk semua peringkat umur, selain menjadi alternatif percutian yang lebih santai dan juga menjimatkan kos. Menariknya juga di situ, lokasi tu bukan ajak dikunjung oleh penduduk sekitar, malah turut menerima kehadiran pengunjung dari kawasan lain, contohnya di kawasan Samarahan, Asal Jaya dan juga Bau, yang datang untuk menikmati keindahan sungai yang masih terpelihara. Jadi cuaca yang baik sejak beberapa hari itu kebelakangan itu juga menjadi antara faktor peningkatan jumlah pengunjung ke kawasan rekreasi berkenaan. Dan dalam pada ia jua, orang ramai disarankan sentiasalah berjaga menjaga kebersihan kawasan dengan si meninggalkan kesan ataupun sampah selepas beriadah, serta mengambilkan sikap tanggungjawab demi memastikan keindahan lokasi terus terpelihara. Jadi pada masa yang sama juga, aspek keselamatan perlu sentiasalah kita utamakan, khususnya ketika melakukan aktiviti air dan juga melibatkan kanak-kanak. Jadi Sungai Merah terus menjadi destinasi riadah pilihan keluarga sepanjang musim sekolah.

kepada Stand Up Kadai dan The Big Jam yang baru saja menghiburkan kita, membawa ke pukul 1.42 minit tengah hari, menghampiri pukul 2 petang. Dan untuk anda, berita baik daripada Tanah Suci, kumpulan pertama jemaah haji seramai 329 orang selamat tiba di tanah air awal pagi tadi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 1.13 pagi. Dan kumpulan tok yang terdiri daripada jemaah daripada Selangor tiba dari Jeddah menaiki penerbangan Saudi Airlines sekaligus menandakan bermulanya fasa kedua operasi haji musim 1447 Hijrah, iaitu operasi kepulangan jemaah ke Malaysia. Dan ketibaan sidak tok semua oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahli-Ehwal Agama serta pegawai-pegawai tabung haji dan agensi berkaitan. Jadi pihak berkuasa menyatakan juga kesemua jemaah berada dalam keadaan baik, dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua petugas haji yang terlibat termasuk tabung haji, Kementerian Kesihatan, Immigration Custom, Polis di Raja Malaysia dan juga serta Malaysia Airport atas kelancaran operasi. Ia adalah antara perkembangan kini yang kita kongsikan untuk anda di Sarawak FM. Apapun, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menemani kami di ruangan ekspresi warnai hari anda, dan saya akan tinggalkan juga anda dengan beberapa buah lagu. Sekaligus juga kita akan menutup tirai pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi warnai hari anda. InsyaAllah pada pukul 2 petang kita akan ikuti berita ringkas di sambung siar daripada Kuala Lumpur, dan selepasnya juga kita akan ikuti segmen ritma muzik writer terbaik bersama dengan rakan penyampai setugas selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kepada anda yang tengah memandu waktu itu, masih lagi dalam perjalanan, kami doakan selamat sampai ke destinasi yang anda tuju dan juga dipermudahkan. Jangan potong kenderaan dengan nanggah dulu di depan ya, sebelum motong kenderaan lain, okey? Jadi berhati-hatilah di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Jom kita bimbang lagi dengan lagu yang seterusnya daripada Misha Nisha, Gebu Manis, untuk juga menutup tirai pertemuan kita dengan lagu yang seterusnya selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Saya Rina Sembapati mengundur diri dengan lapas suci lagi mulia. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah, benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersinyal.
1: Signal.
0: Tangan lu belok
1: belok.
0: Saya kira tisik kau. Ah, nak cemah apa? Lepas saya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngembak bini sebelah mun kau driving.
1: Bini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, perlindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 5 negeri hingga 3 petang ini. Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berlaku di Terengganu melibatkan Dungun dan Kemaman, Jerantut Pahang serta Hulu Langat Selangor. Keadaan sama dijangka melanda Jelebu, Kuala Pilah, Jempol dan Tampin di Negeri Sembilan serta Johor Bahru, Segamat, Kluang, Mersing, Pontian, Kulai dan Kota Tinggi di Johor. Luar negara, 8 terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza awal pagi tadi. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Palestin Mahmud Basel memaklumkan 7 daripadanya terbunuh dalam serangan ke atas bangunan kediaman dan seorang di kem pelarian Al-Shati. Tambah beliau, sekurang-kurangnya 15 orang cedera akibat serangan berkenaan. Sukan suku akhir tenis terbuka Perancis Flavio Cobolli dari Itali menewaskan pemain Kanada Philippe Auger alias Sime 46-64, 6-4 dan 6-4 sekaligus mara ke separuh akhir Grand Slam pertama dalam kariernya. Sementara itu, rakan senegara Matteo Alnadi turut melangkah ke separuh akhir selepas Matteo Berrettini menarik diri akibat kecederaan pinggul. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bila petang-petang macam tu nak?
1: Ya, macam
2: tu. Bunyi jingga.
0: Bunyi kelah bunyi. Rasanya masih sibuk berubah. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: 70-an, 90-an dan awal 2000.
1: Ialah Ritma Music Radio terbaik.
2: Yang kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.

0: Itulah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Suara FM, sehati sejiwa.
1: Suara FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum, selamat petang untuk tuan semua. Meneruskan siaran kita di Sound FM. Untuk seterusnya kita ada segmen Ritma bersiaran setiap hari di Sound FM 2 sampai 6 petang. Kami Muzrok bersama menemani untuk itu hari 4 Jun 2026 bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar tuan semua? Seminggu kita asyik bertemu, sekali lagi kita bersama untuk petang tu dengan himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman, mengisi ruang selama 4 jam di Sarawak FM. Okey, kami juga ada live seperti biasa di Facebook Sarawak FM, yang tempat untuk dedikasi pada petang tu. Sampai salam, ucapan, komen, ataupun sekadar nak berkongsikan keadaan cuaca kah dan sebagainya, boleh jadikan sebagai tempat untuk interaksi, bukan dengan kami je, sesama tak orang semua pendengar-pendengar dan juga followers Facebook Sarawak FM. Okey, kita juga akan kongsikan info-info pelbagai dan juga antara lain setiap jam kita ada rancangan-rancangan yang telah disediakan untuk siaran pada petang tu. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cerdaskan bakat, membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career Training State Fair 2026. Sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. State Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.
1: Tangga kami tak melekat di radio. Jauh lagi tak apa main.
2: Mestilah kami.

0: Ritma Music Radio Terbaik.
1: Ritma Music Radio Terbaik di Sarawak FM setiap hari 2 sampai 6 petang. Joget Lambak dari Adam dan CVM Nasir dengan sahabat Agua. Lagu-lagu yang bertenaga, lagu rancak memulakan pertemuan kita. Sebelum kita balik, kita selitkan bersama lagu-lagu yang perlahan, yang sentimental, yang jiwang-jiwang. Di Ritma tu kita menyiarkan lagu-lagu sekitar 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000 untuk kita himpunkan sebagai lagu retro terbaik di Sarawak FM. Okey, ingin saya kongsikan antara info yang menarik perhatian untuk dikongsikan untuk siapa yang viral. Cerita penanaman buah anggur di negara kita. Memang macam sikit logik tapi pernah berlaku dan juga masih berlaku. Bermula dengan hasrat ingin mencuba dan mengisi masa lapang ketika pandemik COVID-19, orang tukang masak di Gua Musang tidak menyangka anggur jenis Tasmania, terlebih dikenali sebagai baby anggur yang ditanam sejak lebih 2 tahun lalu, berbuah dengan lebat. Hanya menanam anggur pada pasu yang diletak berhampiran pagar rumah di Taman Wangsa Mewangi, kini merimbun dan menjala di kawasan pagar. Azizul Rahman Hamzah membeli benih anggur terbabit melalui platform dalam talian dengan harga RM90 selepas melihat tanaman itu berbuah di beberapa lokasi di negara kita. Ini termasuk di Rawang, Selangor dan Bacok serta di Macang, Kelantan. Dan tidak menyangka pokok anggur terbabit juga boleh tumbuh subur di tempatnya di Gua Musang. Dan buah sangat lebat, berbuah dengan sangat lebat. Menurut Azizul, pokok anggur terbabit juga sangat mudah dijaga dan tidak bermusim kerana sentiasa berbuah dengan lebat. Okey, tak orang mungkin tertarik dengan benda tu, mungkin boleh cari, hanya beli secara online. Kita pun boleh cari juga secara online. Maklumlah masa tu memang kegemaran masyarakat untuk shopping online tu. Namanya anggur Tasmania ataupun baby anggur. Ni tak boleh ditanam di Sarawak tu, di Kuching kah? Lebih-lebih lagi tempat tak orang sejuk. Okey, antara yang viral, perkara yang menarik perhatian terutamanya di platform media sosial di negara kita, untuk kita kongsikan melalui apa yang viral. Kelak banyak juga info-info lain akan menyusul di sepanjang saya menemani anda semua pada petang ini di Sarawak FM. Untuk yang mantap ucapan, kita akan luangkan masa untuk komen tak orang di live Facebook untuk petang tu di jam yang berikutnya kelak. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM. Sehati, sejiwa.
2: Dengarkan lagu-lagu retro

Rima di Sarawak FM. Okay, Awi, Dato' Awi dengan Tiada Rahsia Antara Kita. Lagu ini petik dari album tahun 90-an, awal 90-an. Album Otak, album pertama solo daripada Dato' Awi. Okay, lagi info untuk kita kongsikan. Perkembangan pesat teknologi kecergasan buatan ataupun kecerdasan buatan ataupun AI dijangka meningkatkan permintaan tenaga secara mendadak sekaligus menuntut perancangan rapi. Ini bagi memastikan bekalan elektrik kekal mencukupi dan juga mampan. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pertubuhan pusat data, pengkomputeran awam dan infrastruktur AI di seluruh dunia memerlukan penggunaan elektrik yang pada tahap yang belum pernah disaksikan sebelum ini. Dan menurut beliau, keadaan ini menimbulkan persoalan berkaitan daya tahan grid tenaga, kemampuan kos elektrik dan juga kelestarian jangka panjang. Beliau berkata, Malaysia kini muncul sebagai antara destinasi utama pelaburan pusat data global, khususnya di Johor dan Lemah Kelang, hasil kedudukan strategik negara serta persekitaran pelaburan yang kompetitif. Okey, itu antara perkembangan untuk kita kongsikan. Perkembangan AI tingkatkan permintaan elektrik menurut Gamal Berhormat Perdana Menteri kita. Banyak lagi akan dikongsikan nanti. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Dan untuk komen daripada pendengar yang juga menonton di live Facebook untuk petang tu, dah ada komen yang mula masuk. Kelak kita baca di jam yang kedua kelak. Jadi terus kekal bersama mendengar sehingga ke penghujung. Okey, balik ke irama Pop Ye Ye, irama 60-an. Dengarkan A. Halim dengan Kisah dan Taladan, Ritma Sarawak FM.

0: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM 2 sampai 6 petang setiap hari. Okey, berjaya berhibur bersama lagu 60-an, lagu Pop Ye Ye, Kisah dan Taladan. Pada pukul 3 petang, ikuti berita ringkas Sarawak FM dan menyusul selepasnya kita juga akan terus kongsikan info-info kali itu perkembangan tempatan, perkembangan nasional dan juga di jam yang terakhir kelak kita akan kongsikan perkembangan-perkembangan dunia melalui isu global. Di jam yang kedua kelak antara lain, kita ada I Think dan juga untuk jam seterusnya pukul 4 kita ada sirah pilihan, refleksi diri dan Go Ahead Sarawak, serta di jam yang terakhir kita ada sketsa rumah kayu tepi jalan dan juga iklan jawatan kosong. Okey, antara intisari rancangan untuk 3 jam yang berikutnya. Terima kasih yang terus kekal bersama untuk jam yang pertama tu. Macam ni lagu-lagu yang telah disiarkan, ada juga lagu yang menjadi permintaan pendengar kita di pertemuan yang lepas. Kami ingat juga lagu-lagu yang diminta oleh kita orang semua akan diselitkan munsyik hari itu di masa yang lain. Okey, terus kekal bersama mendengar untuk seterusnya sampai pukul 6 petang.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

0: memang lagu klasik ni memang saya minat.
1: Matahari sekarang pukul 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muzaldi Haji Rabai dalam berita ringkas Sarawak FM. Semua rumah panjang di kawasan Dun Marudi dijangka menikmati bekalan elektrik 24 jam menjelang penghujung tahun ini. Di mana Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Pengguam Manggil berkata, ketika ini hanya 16 rumah panjang masih bergantung kepada generator diesel dan belum disambung ke grid elektrik. 8 rumah panjang tersebut terletak di kawasan Bukit Limau dan Sungai Lama, manakala 8 lagi berada di Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad memaklumkan kerja penyambungan bekalan elektrik ke semua rumah panjang terbabit dijangka siap sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Beliau yang juga Adun Marudi memberitahu 4 rumah panjang di Long Teran menerima bekalan elektrik sebelum sambutan Hari Gawai Dayak, manakala rumah Kara di Sungai Nant turut berjaya disambung baru-baru ini. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 2.9 dan kedalaman 10 km telah berlaku di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 minit malam 2 Jun. Gempa bumi tersebut berpusat pada latitud 1.32 darjah utara dan longitud 110.39 darjah timur. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam satu kenyataan hari ini berkata, gegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Samarahan dan Serian. Met Malaysia akan terus memantau keadaan ini dan mengeluarkan makluman dari semasa ke semasa. Orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Orang ramai diminta mendapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman sesawang rasmi atau aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia. Kelangsungan penganjuran gawai antu penting bagi memastikan identiti budaya masyarakat Dayak terus kekal terpelihara. Adun Maradong, Datuk Ding Kuang Him berkata, pelibatan generasi muda dalam menjayakan adat tersebut petanda positif warisan budaya masyarakat Dayak masih mendapat tempat dan dihargai golongan pewaris masa depan. Beliau berucap pada program gawai antu di rumah panjang Sungai Mador, Sungai Baron dan Sungai Kesal, Maradong. Ujarnya, gawai antu bukan sekadar adat tradisi tetapi juga warisan budaya masyarakat Dayak yang mencerminkan penghormatan kepada ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

Ritma di Sok FM 3.12 minit petang. Kita bersama di jam yang kedua sudah. Untuk pertemuan selama 4 jam setiap hari di Sok FM menyiarkan lagu-lagu retro sepanjang zaman. Selamat petang untuk Sabtiah Ramli. Assalamualaikum, selamat tugas dan selamat petang untuk semua pendengar di Sok FM. Salam 18 Zulhijjah. Panas terik di sini tu. Bandar Miri. Request lagu Sepi Seorang Perindu, Dato' Jamal. Kita juga ada Rashidah Edi. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Cuaca panas tu. Kami elek jak layan Ritma sambil makan kek lapis. Kek lapis Haji kah? Semoga terhibur untuk semua. Minta lagu Gingerbread, Ku Cari Damai Di Hati. Untuk juga sejam yang lalu, komen daripada Sharifah Nifasya Akil. Layan terus Ritma untuk sahabat sini juga berada. Semoga terhibur hendaknya. Minta lagu Dilema Nora. Seterusnya, Mahani Ani. Salam retro terbaik petang tu. Aimus, sama tugas. Sama satu, cuaca agak panas. Silek jap dengan lagu yang disiarkan. Manada minta lagu Hatan. Rendang tak berbuah. Seterusnya, kita ada Adia Bohan. Selamat petang, salam retro untuk semua teman setia di sini juga berada. Selamat minum petang. Layan seterusnya sambil berehat petang tu dengan anak-anak. Nak dengar lagu Hanya Segenggam Setia Rahmat. Dan juga kita ada Bia-Bia. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Di Sadong Jaya Panas, request lagu Rima Rasidi. Untuk hiburan semua pendengar sambil gilek-gilek pada petang tu. Selamat tugas untuk yang bekerja. Okey, yang untuk saat tu kalau kita sambung lagi. Banyak lagi komen yang dihantar di sini ya. Untuk live kami tadi dah pun berakhir live-nya. Sebab macam ada masalah sikit dengan line internetnya. Apapun, terus kekal bersama mendengar dengan lagu-lagu hiburan yang disediakan. Mungkin juga lagu pilihan tu orang yang akan disiarkan di jam tu atau jam yang berikutnya. Selamat FM, sehati sejiwa.

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan penggodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan penggodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Penggodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

Ritma Music Retro Terbaik, Razif Ismail dengan Kepulangan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di lima negeri hingga jam setakat jam 3 petang ini. Menurut Met Malaysia, dalam satu kenyataan, keadaan itu berlaku di Terengganu, Pahang dan juga di Selangor. Keadaan sama dijangka melanda Negeri Sembilan, Johor, di kawasan seperti Jelebu, Kuala Pilah, Jempol, Tampin, Segamat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Okey, itu antara info untuk kita kongsikan. Kembali kepada ucapan yang dihantar oleh pendengar kita. Untuk 2 jam yang lepas, Zara Haji Chi, ucapan pada petang tu, nak dengar lagu JJ, Rindu Bayangan. Khas untuk semua pendengar, untuk hiburan bersama pada petang tu. Lagi Nora dengan Nora. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk semua pendengar dan juga sahabat, nak request lagu Jamal Abdillah sendiri untuk semua sahabat di sini juga berada. Juga kita ada Haji Wahbi, selamat petang, selamat tugas pun. Salam Ritma, panas sedikit itu, di rumah je, cuti panjang. Banyak tempat juga dah dimbak anak kawan sampai ke jambatan baru. Ha, syukur dah masa. Tak orang macam ni tak dah cuba belum, kami belum pergi. Kita juga ada Mariam Loso, santai je pada petang tu dengan lagu yang disiarkan, panas di Tanjung Harapan. Sedang ada hujan itu, oh, semua tempat panas. Juga terima kasih Amran Saili untuk komen sejam yang lepas. Kita juga ada Mak Usu, untuk semua sahabat. Maznah Army. Kita juga ada Suhail Abdullah, Amran Saili, Hamidah Mordia, Madu Kemenyan. Ada yang madah cuaca, ada yang minta lagu. Tak orang boleh juga respon dengan sidaknya. Jangan hantar komen, hantar ucapan untuk orang semua. Sementara saya terus kekal bersama mendengar lagu-lagu retro terbaik di Sarawak FM. Okay, tadi bersama Razif Ismail. Ada dua lagi lagu penyanyi lelaki. Jom bersama Nasir Wahab, Ku Bawa Rahsia Cinta, dan Sulaiman menyusul selepas itu dengan Nilai Cintamu.

setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: Ritma Music Rate Terbaik.
1: Ritma Music Rate Terbaik. 3:56 minit petang. Sudirman Haji Arsyad dengan Nilai Cintamu. Okey, kita dah nak menghampiri jam yang ketiga. Antara lain untuk jam berikutnya, kelak kita akan siarkan sirah pilihan selepas azan asar. Kita juga akan ikuti info cuaca, refleksi diri dan juga Go Ahead Sarawak pada pukul 4:45 minit petang. Yang antara pengisian untuk jam yang ketiga. Jadi tak orang terus kekal bersama mendengar. Mungkin ada juga yang mendengar dalam perjalanan. Mun cuaca hujan, sentiasa berwaspada. Tapi cuaca panas juga pun perlu juga ngambil masa untuk berehat, terutama yang memandu jauh, dembing jauh ya, supaya si ngantuk nak. Okey, apapun, terima kasih menjadikan Sarawak FM sebagai stesen radio pilihan untuk menemani anda pada petang ini.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi hari itu kami akan gembak tuan-tuan pendengar semua dan mendengar kisah tentang seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah namanya termaktub dalam kitab Sirah Nabawi dan ia adalah orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Zaid bin Harithah tu semenjak kecilnya memang diuji dengan perpisahan dan penderitaan. Dia diculik ketikanya masih kecil, diculik dan kemudian dijual sebagai hamba dan berpindah dari tangan ke tangan yang lain. Namun ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Harithah ditakdirkan masuk ke rumah Sayyidah Khadijah dan bila juga menghadiahkan Zaid tadi kepada suaminya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layanan baginda tadi lah membuatkan Zaid tu rasa senang, rasa nyaman. Sehingga pada satu hari, bapa kandung Zaid bin Harithah tu datang nak jemputnya pulang balik. Tapi Zaid menolak dengan lembut, kata, aku simak ninggalkan Rasulullah tu buat selama-lamanya. Maka waktu itu Rasulullah tersentuh hati dengan Zaid bin Harithah dan ia telah jadikan Zaid bin Harithah sebagai anak angkatnya. Pada waktu ialah Zaid dikenali dengan Zaid bin Muhammad, anak angkat. Kemudian turun wahyu melarang penisbahan anak angkat kepada bapa angkat. Cik boleh, haram hukumnya. Maka Nabi pun tukar bernama asalnya Zaid ibnu Harithah. Kemudian Rasulullah pun, walaupun dah siapa guna nama Muhammad tadi, tapi tetap Rasulullah berikan izin dengannya dan tetap kasih sayang Rasulullah sama padanya. Dan beliau gugur pada syahid pada peperangan Mu'tah. Dan bila mana Rasulullah mendapat khabar, ya Rasulullah sangat sedih bersama dengan keluarganya. Dan Zaid bin Harithah meninggalkan seorang anak yang bernama Usamah, Usamah bin Zaid, yang akhirnya menjadi panglima hebat dalam Islam. Dan itulah kisah yang kita katakan seorang hamba akhirnya menjadi panglima. Jadi moga-moga kita dapat lahirkan, zahirkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar ikhlas. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: FM sehati sejiwa. Okey, dah pun 4.20 minit petang untuk seterusnya kita nak ikuti ramalan keadaan cuaca. Kita ada Fazmi di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Waalaikumsalam.
0: Berlatiskan dengan info cuaca untuk petang ini. Silakan.
1: Okay, Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Suara FM. Ada sebarkan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang sama 12 jam. Bagi ramai cuaca petang ini, ribut peti beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian Samahan, Serian Aman, Betung, Sarikit, Sibu, Mukah dan juga Kapit. Maka tiada hujan dan maka untuk bahagian Bintulu, Miri dan juga Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, boleh hujan di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Seri Aman, Kapit dan juga Bintulu. Manakala tiada hujan dan maka untuk bahagian Kuching, Serian Samahan, Betung, Sarikit, Sibu, Mukah, Miri dan juga Limbang. Untuk kedalaman laut di perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 20 ke 30 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Sarawak FM.
0: Ya, terima kasih Fazmi, selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Info cuaca akan kita dari Malaysia untuk petang ini. Okey, terus kekal bersama mendengar dengan himpunan lagu-lagu retro sepanjang zaman 2 sampai 6 petang di Sound FM. Dan dah pernah berada di jam yang ketiga sudah. Okey, selepas berhibur dengan sikit lagu, kita akan ikuti seterusnya refleksi diri untuk siaran hari itu.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

Tuntum Setian, ya. Nah, itu hari Kamis 4 Juni, ya. Nah, itu kita nak rakas kita apa yang telah saya sebut imbari, ya, tentang Sakinah. Sakinah asal perkataan daripada litas kuno atau sekana atau Sakinah, yaitu tenang, ya. Kita, istri kita, bini kita, ya, menjadi tempat berteduh yang harus selalu menjaga penampilannya di hadapan suami, baik fizikal ataupun rohaninya. Nah, jadi kita tunggu pasal kan main kaca apa kita munggu malas kena cerita lah. Dah kita tu malas, dah gerinti, ya, dah jadi laki aku. Sedangkan aku lain bah, ni dah jadi laki aku. Jangan zaman kini tu banyak godaan di luar, ya. Biarlah kita selalu menjaga penampilan, ya. Mau kita di luar kaca, di rumah kaca juga. Mau di luar berinci, di rumah si salah kita berinci. Kemudian litas kuno menurut Ibnu Kastir, ya, bunyi ustaz aku itu, ah. Litak tafu, saling mengikat hati, surah Al-Anfal ayat 63. Faktor ikatan hati adalah iman, bukan harta atau kedudukan. Ya, selalu menekan hendaklah kita beriman. Misalnya ada sikit marah, ya, astagfirullahalazim, begitulah. Jangan bersepak, jangan berterjang terus sikit. Banyaklah cerita kes di media sosial yang kita dengar lah. Keduanya, tamilu ilaiha ataupun kamu condong kepada condong pikiran, perasaan tanggung jawab kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami. Masak, mencuci dan sebagainya bukan satu kewajiban, melainkan dalam rangka ketaatan kepada suami. Ya, kita sebagai lelaki, ya, kata seorang ustaz ada, yang bercerai itu berlaku bukan semata-mata disebabkan oleh kayu tiga, ya, bukan disebabkan oleh duit tak cukup semata-mata. Katanya bercerai itu kadang-kadang rampuannya dibeban oleh nyari tuana, nyari basah, nyari lesah, semuanya. Kita lelaki itu dahulu, ya, nak kerja kau, ya, kerja aku, ya, kerja kau. Hai, zaman tu bini kita cari duit, kita cari duit juga. Jadi dua-dua bekerja, apalah salah kita nolong. Bukan nyaman jadi perempuan tu, nyonyo. Saya buat tanya perempuan dah, ya. Tapi orang lelaki ni tu banyak nak jadi perempuan, ya, si dapat, ya. Si nyaman, si dapat jadi perempuan. Tapi sebenarnya jadi perempuan tu bukannya senang. Kemudian yang ketiga, tak mau ni inu biha, maksudnya kamu merasa tenang dengannya. Maksudnya kita naga bini tu tenang hati kita, membini naga laki tenang hatinya, naya dan bawa kita lah, ya. Nah, kita tu kadang waktu lepas nikah je baru tenang. 2-3 hari lepas nikah lalu lain pun kau bini tangga itu yang tak boleh kaya, ya. Yalah, maksudnya litas kuno menurut Ibnu Kastir, ya. Kemudian secara sederhananya Sakinah adalah tenang dan tenteram. Nah, ya, dimau kita di rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ritma Music Retro terbaik. Ikon dengan Lonely. Dah pun 4.35 minit petang. Lagi info untuk kita kongsikan sebelum kita baca. Mungkin ada gig komen yang tertinggal tadi, yang terkini. Okey, info sebanyak 3,208 peluang pekerjaan dalam sektor pengangkutan disediakan. Ini menerusi kerjasama antara Kementerian Pengangkutan, MOT dan juga Kementerian Pertahanan, MINDEF. Ini bagi membantu bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM membina kerjaya selepas menamatkan perkhidmatan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, kerjasama itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memastikan anggota dan juga veteran ATM terus mempunyai ruang menyumbang kepada pembangunan negara selepas bersara dari perkhidmatan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Kerjasama Strategik Kementerian Pengangkutan MOT dan Kementerian Pertahanan MINDEF dalam memperkasa TVET pada hari ini. Okey, ya, info untuk komen lagi sejam yang lepas juga. Kita ada Sufian Sulaiman, terima kasih. Kita juga ada Joanna Ahmadi, Happy Continuous, terima kasih. Hamidah Mordia, kacak-kacak lagu petang tu. Terima kasih Hamidah Mordia. Juga ada Mak Teh, kacak sejak lagu. Terima kasih. Kita juga ada Sari Wani, Sari Masnah Loso, Zalika Zali Halion. Salam Rikma untuk semua. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat hadir katanya. Amran Saili. Kita juga ada Elisman Detra. Rugayah Merikan, Nolena Kuang, Oyut Muyut, Bakri Pawi, Bot Sewa Pak Wan, Noraini Amrin, Rugayah Eji. Selamat petang juga untuk Anita Nita, Roslina Francis. Okey, yang hantar komen yang terkini, juga ada yang komen sejam yang lepas. Okey, kami cek sikit lagi status live ada duit gig pada petang tu. Kita ada Nicholas Teres, Dolly Jumat, Madu Kemenyan. Orang saya sampai silah nak, lain sudah dibaca. Jadi apa pun, terima kasih yang respon, yang aktif di saluran media sosial Sabah FM, terutama di Facebook Sabah FM. Jom kita nak terus berhibur pada pukul 4.45 minit petang. Ikuti perkembangan sukan melalui Go Ahead Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Petang-petang macam tu nak, oh, mendengar lagu retro. Best nak, oh. Sini mau dengar lagu retro best-best, oh.
3: Sarawak FM.

0: podcast lagu retro di Sarawak FM. Jangan lupa dengarkan ritma muzik retro terbaik 2 petang hingga ke 6 petang.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
2: Okey, untuk Go Ahead Sarawak hari ini kita akan berkongsi mengenai Liga Malaysia 2026-2027. Impian penyokong Kuching City FC untuk melihat lebih ramai pemain berprofil tinggi menyarung jersey The Cats musim depan mungkin menjadi kenyataan apabila nama pemain sayap kebangsaan Safawi Rashid berada dalam radar pasukan. Pemain berusia 29 tahun itu dikatakan antara calon yang sedang dipertimbangkan oleh pengurusan Kuching City bagi memperkukuh jentera serangan menjelang kempen baru yang dijangka lebih mencabar, termasuk penampilan sulung kelab itu dalam saingan Asia. Perkembangan itu disahkan oleh pengurusi kelab Kuching City FC, Datuk Fazruddin Abdul Rahman, yang mengakui Safawi merupakan antara pemain yang sedang dinilai oleh pihak kelab dalam usaha memperkuatkan skuad bagi musim hadapan. Menurut beliau, Kuching City kini kiat meneliti beberapa pemain berprofil tinggi yang mampu meningkatkan kualiti pasukan, terutama untuk menghadapi cabaran dalam saingan Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 musim depan. Safawi yang mempunyai pengalaman luas di pentas domestik dan antarabangsa masih dianggap antara pemain tempatan terbaik negara. Keupayaannya mencipta peluang, menjaringkan gol serta pengalaman bersama skuad kebangsaan menjadikan beliau aset berharga. Dalam masa sama, Datuk Fazruddin mendedahkan bahawa Safawi bukan satu-satunya pemain yang berada dalam perancangan kelab kerana beberapa lagi nama besar turut dikenal pasti bagi memberi lebih banyak pilihan kepada jurulatih Kuching City, Aidil Syahrin Sahak, untuk membentuk pasukan yang lebih kompeten. Okey, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
3: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada lain music background kita.
4: Betul, betul.
3: Jadi untuk hari itu kita nak rasmikan sikit lagi.
5: Music latar.
3: Music latar kita baru.
5: Okey,
3: try.
5: Dapat si mic kakak pakai ya.
3: Okey, kita semua solo cuba. Okey, 3, 4.
6: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
3: Okey, Yan lagi.
7: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa itu semestinya, kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
3: Ambil lagi? Okey. Okey, kepada semua yang pada dapur waktu tu tengah buat apa tu? Masak apa tu?
5: Ya, tahun bila pun style ni.

0: Ritma Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM. Okey, Rahmat dengan Hanya Segenggam Setia. Yang antara lagu diminta oleh pendengar kita pada petang untuk tadi. Saya dapat ditunaikan semua sikit dua lah. Ataupun di pertemuan yang akan datang, kita akan tunaikan. Kami selalu ingat, kadang catat juga lagu yang diminta oleh kita orang semua. Okey, lima petang ikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah dan menyusul selepas itu untuk jam yang terakhir, jam yang keempat. Saya akan terus menemani anda semua. Antara lain kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya dan juga iklan jawatan kosong pada pukul 5.30. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Dengarlah kita ritma pukul 2 petang sampai 6 petang. Music Retro terbaik.
1: Serang FM Bersatu Sejiwa. Okey, kembali kita bersama untuk pertemuan selama 4 jam 2 sampai 6 petang. Dah pun berada di jam yang terakhir, jam yang keempat untuk saat tu. Selepas tu kita berhibur dengan sikit lagu, dan selepas ya kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya dan juga iklan jawatan kosong pada pukul 5.30 petang. Di jam tu juga saya akan kongsikan perkembangan-perkembangan dunia menerusi isu global sebelum kita berakhir tepat jam 6 petang nanti. Jadi terus kekal bersama mendengar di ritma music retro terbaik di Sarawak FM. Kebelah mata dengan ketahuan. Selepas tu ikuti sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: berita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Yeah, that's true. That I think you need to tell them the whole story in detail. Can't hide it anymore. Because next Monday we're both gonna fly off. So kita dah lama bincang pasal tu. Kita ajak sebenarnya yang belum sedia nak madah sidak.
1: I know, I understand that. And now I think the decision to we have agreed on.
5: Papa, suka ngai udah lah, mati dengan udah lah, pa.
1: Ya Allah.
6: Air dah.
0: Apa ada?
6: Nah air dah. Nah ambil tak air tu.
7: Aku nak faham, tapi ya lah. Lebih bagus udak dik pun betul terang dengan kita lah ho. Mungkinnya ada benda yang berat nak dilepasnya.
0: Mungkin juga lah.
1: Udak benar udak.
0: Terang dengan udak.
1: Ya lah udak fikir. Tok serius tok cerita tok. Tok serius tok. Udak serius cerita tok. Udak tok berat juga ada rasa hati benar kata so. Mana berat rasa hati ku nak madah dengan orang semua benda-benda tok.
6: Kelakar benda-benda apa?
1: Tapi ya. Nang benar. Anak kandung aku tu. Anak kandung aku. Maknya nang bini aku.
0: Maknya orang putih.
1: Maknya orang putih. Dia kerja di Lakemba di sini. Di
0: Lakemba.
1: Di Sydney. Sydney tok di Australia. Australia kira-kira dalam 8 jam 6 jam macam lebih kurang lah flightnya. Jadi nya tu pulang ke situ nang ambil aku. Mbak aku tok diam nya di sinun. Sebenarnya lama dah cerita tu. Lama dah. Berondeng lama dah cerita tu. Kami dua dah berondeng lama dah.
6: Ya. Yeah.
1: Dari tahun raya teknya mujok aku. Dari tahun dah sebab aku setuju bulan lepas ya teh. Sebabnya dah steady financialnya di sini. Kedudukannya dah steadynya dah beli rumah baru apa yang dah semua. Bulan lepas dia aku dah setuju. Sebabnya madahkan aku, aku tak dah bercucuk di sini. Cemia, maksudnya si Adam tu dah beranak. Jadi adalah cucu aku si Nun.
4: Benar ya, aku dah mesannya lama. Benda tu mesti dipadah dengan kita semua. Sebab kita semua rapat macam family.
1: Oh, nang-nang benar. Nang benar. Sebab kita orang tu bukan rapat macam family. Nang rasa aku macam family aku situ. Kita orang tu.
0: Nang rasa bukan orang lain. Semua. Adam.
6: Jadi nak oh. Mun macam ya nak. Mak si Adam tu bini kita lah dah oh.
1: Astagfirullah. Dah Adam tu anak aku, maknya bini aku lah. Hampir ya, siapa dia fikir kau. Astagfirullah.
6: Jadi bini kita orang putih. Bini benar. Bila tu cerita tu.
1: Astagfirullahalazim.
7: Hai pa, macam tu ada juga udak bercerita dengan aku pa. Udak dulu masanya kerja di khusus tak dak. Di Sydney Nun. Lekatnya hanya dapat offer kerja juga di sini Nun. Bila maknya sakitnya pulanglah ke situ. Kali mas saya kali nak dah. Dah.
1: Tunggu lah. Yang aku penin palak tu. Aku pergi penin palak tu, Pak. Kita tahu, Bang Man. Aduh hal.
7: Awak ada udah bercerita ya.
1: Kena aku si tahu.
5: Sobri, dengar kau dulu. Bukan aku sih ada madah dengan kau. Kau diat kau. Bila aku nunjuk ke kau video Mia kecik baby ke Jawa, kau madah. Ya anak patung AI kata kau. Ayalah aku madah kau. Maka aku tak nak madah video ya cucu aku pun. Bila aku nak nunjukkan kau gambar bangunan kaca, kau madah ya bangunan orang kaya. Aku nak madah kau anak aku tok molah bangunan ya anak aku tok arkitek di sinun. Kau nak percaya dengan aku.
6: Kau dah yang Sobri.
5: Sebenarnya kau tahu segala-gala ada daripada hudak dengan kau.
1: Nelah aku tahu.
5: Iya.
1: Aku si tahu ada trik kedak ya ba.
5: Nyeto si Adam tok arkitek di sinun kerja arkitek.
4: Oh, aku arkitek di sinun. Masa bapa aku tok kursus sinun makanya bergerak dengan mak aku.
5: Kaya tidak mencoba cerita kau dah mengendak cerita
6: dia dah mahu. After that.
4: Well, after that, my grandparents, the Australian ones, didn't like my dad. He's the guy you know as Budak Lehman.
5: Tak nak mak bapa bini aku si suka dengan aku.
1: Kaya tak dam.
4: Ya, walaupun sudah dah kahwin, tapi si dapat restu bah. Bila bapa pulang masa maknya sakit.
5: Masa meninggal mak aku sakit ya. Nya terus meninggal time ya.
4: My mom was pregnant with me. So my mother couldn't contact my father because she was blocked by her parents. So in the end they separated.
5: Oh, aku tak dengar je aku tengok.
1: Ya, walaupun si rela dah ternyata macam doa.
5: Oh.
1: Doa macam cerita Nustan kita mai doa tu. Bila aku tak kahwin dengan maknya, maknya masa yang buntin dengan Adam tu, mak aku sakit. Lepas siang mak aku meninggal.
5: Oh.
1: Lalu aku ke situ, dah maknya nak kontak, saya dapat dihalang oleh orang tuanya. Nang dihalangnya benar-benar.
5: Oh.
1: Jadi saya ada restu, saya ada yalah kami dua lalu berpisah walaupun si rela kami orang.
0: Oh. Nah, si rela tinggal di sini lahnya dua orang. Apa cerita sidaknya?
5: Sidak ni.
0: Ai.
1: Kita kayu.
0: Jeraya. Kayu. Jangan lupa
3: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
2: Hai, kita dah makan, Tik.
8: Hmm, udah. Kita
2: kami belum. Selagi kami si dengar suara kita, si kami mau makan.
8: Hello. Hello.
1: Putusin dah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
5: Oi, dah lagi, oi. Oi, oi. Eh, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Oh, aku lama juga nunggu.
1: Ya, dua belakang.
5: Lama ada Anton.
1: Telefon pun si senang.
5: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
1: Nah, pakai lah. Pakai tu, dah pakai.

0: Ritma Retro Sepanjang Zaman.
1: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung, berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyang.

0: Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM. Okey, lagu bersemahal di kumpulan Olan dengan Kenangan Semalam. Bila sebelum saya siarkan beberapa lagi lagu yang terakhir untuk pertemuan kali ini, saya nak kongsikan info sebagai perkongsian yang terakhir perkembangan-perkembangan dunia melalui isu global. Di Singapura, penduduk Singapura yang berusia 65 tahun pada 2025 boleh menjangkakan mereka boleh hidup sehingga 86.6 tahun melepasi jangka hayat yang diunjurkan pada tahun-tahun pra-pandemik. Wanita juga terus mempunyai jangka hayat yang lebih panjang berbanding lelaki. Ini menurut angka terkini daripada Jabatan Perangkaan DOH pada 3 Jun yang mencerminkan tren keseluruhan meningkat peringkatan umur panjang bagi mereka yang tinggal di Singapura. Di Malaysia, data rasmi terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan purata jangka hayat ketika lahir bagi penduduk Malaysia secara keseluruhan adalah 75.3 tahun. Angka ini juga menunjukkan peningkatan semula pasca pandemik ekoran penurunan kadar kematian di dalam negara. Di Seoul, kiraan awal undi mendapati Parti Demokratik DP yang memerintah Korea Selatan di bawah Presiden Lee Jae-myung memenangi majoriti kerusi dalam pilihan raya tempatan. Bagaimanapun, parti itu dijangka tewas dalam perebutan jawatan Datuk Bandar Seoul susulan kontroversi kekurangan kertas undi. Penyandang daripada Parti Kuasa Rakyat dijangka meraih kemenangan tipis di ibu negara dengan mendahului pencabar DP berdasarkan keputusan setakat 8 pagi waktu tempatan semalam. Pada masa sama, kiraan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC menunjukkan calon DP memenangi Busan dan mendahului dalam 12 daripada 16 pertandingan bagi jawatan Datuk Bandar serta gubernur wilayah di seluruh negara. Di Lusaka, Zambia, 11 pelombong emas secara kecil-kecilan maut dalam kejadian tanah runtuh di sebuah lombong di timur Madagaskar. Ini seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency. Siasatan awan mendapati mangsa sedang bekerja semalaman ketika tanah runtuh berlaku di sebuah tapak pelombongan di Vato Mantri sekaligus menyukarkan operasi menyelamat. Pihak berkuasa sedang berusaha menentukan keadaan sebenar kejadian tanah runtuh dan Datuk Bandar berkenaan telah mengarahkan penutupan segera tapak itu bagi menghalang sebarang aktiviti pelombongan lanjut serta mengurangkan risiko kejadian. Okey, itu antara himpunan perkembangan-perkembangan dunia untuk kita kongsikan sebagai perkongsian yang terakhir. Bila sampai di sini untuk pertemuan kali ini, pada pukul 6 petang ikuti Berita Sarawak FM dan Faizah akan terus menemani petang dan malam anda menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Dan masih lagi bercuti, selamat bercuti. Terus menjadikan Sarawak FM sebagai stesen radio pilihan nombor 1 di hati dan minda anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: Ritma Retro Sepanjang Zaman. 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Tajuk berita utama petang ini. 5 rumah panjang di Dun Bukit Saban terima peruntukan pembangunan. Semua rumah panjang di Dun Marudi nikmati elektrik 24 jam tahun ini. Hari Gawai jadi tarikan pelancongan budaya Sarawak. Berita sepenuhnya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nur Faiza Kipli dalam Berita Sarawak FM. 5 rumah panjang di kawasan Dun Bukit Saban menerima pelbagai peruntukan yang diumumkan Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Embas sempena program Ngabang Gawai. Rumah panjang Bangkit Rembai Baru, Suri Tengah, Menyalin Baru, Babu Kerangan dan Inar masing-masing menerima RM10,000 untuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, manakala Biro Wanita menerima RM5,000 setiap satu. Turut diluluskan bantuan program penambahbaikan rumah rakyat miskin

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Memperkasakan bakat, membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training State Fair 2026 sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layani transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. State Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.
3: Simfoni

0: Baik, dan baru saja diberikan oleh Hakim Rusli dengan lagunya Tergantung Sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusli Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Untuk petang ini, Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih lagi cuti. Jadi, kepada anda selamat bercuti lah ya. Dan juga insyaAllah seperti biasa, seketika nanti saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Juga kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib untuk 8 petang ini nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Dan kepada anda yang mungkin tengah memandu ketika ini, hujan di sekitar Bandari Kuching, sentiasalah berhati-hati dan selamat dalam pemanduan anda, okay? Selamat beristirahat juga untuk anda. Terima kasih juga untuk rakan tugas Mus yang dah pun menemani petang anda tadi melalui ritma muzik retro terbaik. Baik, terus setia bersama-sama kami tak kira walau di mana jua anda berada untuk petang ini.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda kama yasdaul hadid, hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, wa ma jala'uha ya Rasulullah, apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita, ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM sehat.

لعزته تعنو الوجوه وتسجده فسبحان

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد

0: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 18 hingga 23 yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah binti Haji Arpa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله

إن استحبوا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 7 Malam. Seramai 57 pegawai dan 847 anggota ATM bakal terlibat dalam istiadat pembarisan mengarak panji-panji yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara esok. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota, Major General Dato' Indra Zahari Mohd Arifin berkata, istiadat tersebut menyaksikan perarakan 5 panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Panji-panji itu merupakan anugerah penghormatan negara yang melambangkan taat setia ATM kepada raja dan negara. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan merasmikan bangunan baharu Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sabak Bernam bernilai lebih RM16 juta. Projek tersebut mencatat sejarah sebagai PPD pertama di Malaysia yang mengaplikasikan konsep industrial design selain turut mencapai tahap sistem bangunan berindustri sehingga 70% menggunakan teknologi Holocaust Lab. Prasarana itu dijangka meningkatkan kecekapan pengurusan serta menyediakan persekitaran kerja lebih kondusif demi manfaat lebih 20,000 murid dan warga pendidik di daerah perkenaan. Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sedang merangka garis panduan etika penggunaan AI dalam kewartawanan yang dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Menurut pengarah IPTAR, Datuk Ruslan Arifin, garis panduan itu dibangunkan bersama institusi pengajian tinggi awam dan swasta sebagai rujukan etika penggunaan AI.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya

0: Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah An-Nur ayat 27 dan 28, yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna dan tadabbur dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu adab yang sangat besar dalam syariat, dinamakan adab istizan, iaitu meminta izin ketika memasuki rumah orang lain. Ini termasuk dalam topik pembicaraan yang dinamakan sebagai nizam al-mu'asyarah wal-mukhalatah, iaitu satu sistem pergaulan dan hubungan sosial dalam Islam. Dalam ayat ini juga menetapkan batasan agar manusia menjaga privasi satu sama lain, tidak menyingkap perkara yang tidak layak dilihat oleh orang luar. Tujuan disyariatkan istidzan, iaitu meminta izin, rumah yang mana manusia ini jadikan rumah ini sebagai tempat perlindungan daripada panas, sejuk, hujan, debu dan gangguan lainnya. Dan rumah juga adalah perlindungan maruah dan privasi seseorang. Mereka tidak mahu dilihat oleh orang luar, tidak mahu dilihat aurat mereka, rapi rumah, bersih tidak rumahnya, dan mempersiapkan dirinya sebelum bertemu dengan tetamu. Maka istiizan ini juga disyariatkan, kata orang Sarawak, mau jaga hati tuan rumah. Sebab ialah perkataan tastaknisu. Nah, kalau tastaknisu dalam tafsir mengatakan maknanya meminta izin supaya tuan rumah sahibul bait tidak rasa terganggu dan tidak rasa benci terhadap kedatangan tetamu tersebut. Oleh kerana itu, tidak boleh masuk melainkan setelah kita melakukan tiga perkara, iaitu mengetuk, panggil dengan sopan, mengucapkan salam, lalu meminta izin. Iaitu dengan ketuk, tok tok tok, kata assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka ini adalah sunnah Nabi SAW ketika mana dalam satu hadis seorang lelaki minta izin untuk menemui Nabi. Ketika beliau berada dalam rumah Nabi, dia berkata, a'aliju, bolehkah saya masuk. Nabi pun berkata kepada khadamnya untuk pergi keluar dan ajarkan kepadanya bagaimana cara untuk meminta izin. Qul assalamualaikum a'adkhul, katakanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka itulah cara untuk kita meminta izin. Maka diajar kepada lelaki tersebut, dan lelaki tersebut pun menyebutnya, dan Nabi pun membenarkan dia masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan apa? Salam wajib didahulukan, setelah itu barulah meminta izin untuk masuk. Maka inilah dia paling pentingnya pengajaran daripada ayat ini, adalah privasi adalah nilai yang sangat besar dalam Islam. Tidak boleh masuk rumah orang meskipun pintu terbuka, wajib memberi salam kemudian minta izin. Jika disuruh pulang, pulanglah. Itu bukan penghinaan, itu adalah hak bagi tuan rumah. Jadi tuan rumah berhak menjaga privasi dan keselamatannya. Jadi kita menghormati perkara tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Itulah tadabbur kita pada hari ini.
1: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak. Irama Nasir.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Saudara Nordin bin Putih.

Best FM, Sati Sediwa dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan Solat Fardu Isyak khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan yang dapat masuknya Solat Fardu Isyak pada pukul 8.01 minit malam tadi. Baik, insyaAllah sekejap-sekejap lagi kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Sirah Pilihan dan untuk malam ini insyaAllah akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Farizwan dan kita akan terus bersama sehinggalah ke pukul 9 malam ini.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu kami akan gembak tuan-tuan pendengar semua dan mendengar kisah tentang seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah namanya termaktub dalam kitab Sirah Nabawi dan ia adalah orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Zaid bin Harithah tu semenjak kecilnya memang diuji dengan perpisahan dan penderitaan. Dia diculik ketikanya masih kecil, diculik dan kemudian dijual sebagai hamba dan berpindah dari tangan ke tangan yang lain. Namun ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Harithah ditakdirkan masuk ke rumah Sayyidah Khadijah dan bila juga menghadiahkan Zaid tadi kepada suaminya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layanan baginda tadi lah membuatkan Zaid tu rasa senang, rasa nyaman. Sehingga pada satu hari, bapa kandung Zaid bin Harithah tu datang nak jemputnya pulang balik. Tapi Zaid menolak dengan lembut, kata, aku simak ninggalkan Rasulullah tu buat selama-lamanya. Maka waktu itu Rasulullah tersentuh hati dengan Zaid bin Harithah dan ia telah jadikan Zaid bin Harithah sebagai anak angkatnya. Pada waktu ialah Zaid dikenali dengan Zaid bin Muhammad, anak angkat. Kemudian turun wahyu melarang penisbahan anak angkat kepada bapa angkat. Cik boleh, haram hukumnya. Maka Nabi pun tukar bernama asalnya Zaid ibnu Harithah. Kemudian Rasulullah pun, walaupun dah siapa guna nama Muhammad tadi, tapi tetap Rasulullah berikan izin dengannya dan tetap kasih sayang Rasulullah sama padanya. Dan beliau gugur pada syahid pada peperangan Mu'tah. Dan bila mana Rasulullah mendapat khabar, ya Rasulullah sangat sedih bersama dengan keluarganya. Dan Zaid bin Harithah meninggalkan seorang anak yang bernama Usamah, Usamah bin Zaid, yang akhirnya menjadi panglima hebat dalam Islam. Dan itulah kisah yang kita katakan seorang hamba akhirnya menjadi panglima. Jadi moga-moga kita dapat lahirkan, zahirkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar ikhlas. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak.

0: selalu berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah memusik jiwa.

Okay, dan baru saja dihiburkan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Tahajud Cinta. Dah pun 8.20 minit malam ketika ini. Hai, selamat malam. Sekali lagi untuk anda yang mungkin saja baru mendengarkan kami di Sarawak FM. Untuk malam ini, saya Faiza masih lagi terus bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Baik, nak kongsikan juga kepada anda, ini berkenaan dengan amaran cuaca buruk di 5 negeri sehingga 9 malam ini nanti, yang mana Jabatan Met Malaysia ataupun Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di 5 negeri sehingga 9 malam ini nanti. Yang mana Met Malaysia dalam kenyataan hari ini memaklumkan kawasan terlibat ialah seluruh Kelantan, Kedah melibatkan Kuala Muda, Sik, Baling dan Kulim, manakala Besut di Terengganu. Di Sarawak pula, cuaca buruk dijangka melanda Kuching, Serian, Samarahan, Pakan dan Julau di Sarike, Kenawit di Sibu serta Song di Kapit. Dan seterusnya di Sabah, kawasan melibatkan terlibat ialah Nabawan dan Tambunan di pedalaman, Papar dan Ranau di Pantai Barat serta Lahad Datu di Tawau. Itu antara antara 5 negeri yang menerima amaran cuaca buruk sehingga 9 malam ini nanti. Jadi waspada dan juga berhati-hatilah ya. Dan sentiasa peka dengan perkembangan keadaan cuaca semasa di tempat anda. Okay, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dibuatkan menerusi simfoni untuk malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami menemani di Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Memperkasakan bakat membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEIDD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. Skate Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Baik, semoga anda terus terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan melalui Simfoni Mahabah Menggesek Jiwa untuk malam ini. Dan rasanya cukup setakat di sini saja pertemuan kita. Melalui Simfoni, saya Faizah bersama-sama dengan anda dari pukul 6 petang tadi. Kerana selepas ini, Ashraf akan menemani anda melalui Gatra, Music Tanpa Batasan. Okey, di pukul 9 sehinggalah ke pukul 12.30 malam dan 9 malam kita ada berita utama. Jadi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama kami setia mendengarkan Sarawak FM. Tak kira walau di mana, jua anda berada. Yeah.

0: Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa scam. Semak, sahkan dan lindungi maklumat pribadi kita. Pesanan itu dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

0: Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah 50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari 1 hingga 5 juta ringgit lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka merungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saarani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standar pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi trans Nukut State. Ada trail-trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan melalui undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11-21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wuyik ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21-14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Malam kita boring. Jap. Ada tiga je cakap kacak menemani malam kita.
1: Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi berjumpa lagi kita menerusi Gatra bersama Ashraf pada malam tu.
2: Bersama kami Alim. Kita boleh berinteraksi dengan kami di ruangan komen Facebook rasmi Sarawak FM.
3: Kami Azwi menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan.
0: Dengan hiburan lagu-lagu terbaik. Kalau

Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, lagu daripada Nazu, Pura-Pura, untuk kita pada malam tu istimewa bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Edisi Khamis 4 Jun 2026 bersama 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi Ashraf akan menemani kita orang macam biasa 9 hingga 12 tengah malam dengan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial untuk malam tu. Dan boleh kongsikan ucapan dan lagu pilihan kita orang di Facebook live streaming. Jadi malam tu kita santai-santai aja. InsyaAllah Ashraf akan kongsikan isu-isu semasa dan apa yang berlaku di media sosial. Semestinya lagu pilihan kita orang, InsyaAllah Ashraf akan main juga lagu-lagu retro, lagu-lagu terkini. Kita siap nak main lagu-lagu retro santau-santulah, sebab kita ada segmen ritma petang. Okey, yang masih lagi bercuti, selamat menyambut gawai. Untuk sahabat-sahabat kita yang masih lagi menyambut gawai, esok hari kita dah start bekerja macam biasa. Mudah-mudahan baik-baik saja esok hari, berita-berita bagus-bagus saja. Jadi boleh dengar Kak Ashraf melalui rtmclick.gov.my dan frekuensi kita orang masing-masing. Baik, selepas tu kita akan ikuti Joh Round dan Harga Komoditi Farma, dan kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Hujan, Lonely Soldier Boy, semuanya menerusi Gatra.

0: Harga Runcit Komoditi Pertanian Minggu Ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi cili merah minyak RM22 per kilogram, timun hijau RM4.50 per kilogram, tomato tanah tinggi RM10 per kilogram, sawi hijau RM12 per kilogram, bawang putih RM8 per kilogram dan ayam proses standard RM12 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Farma di www.farma.gov.my atau melalui media sosial di Farma Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma dengan kerjasama Sarawak FM.

Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sar FM dan Ashraf akan terus bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra. Jadi selepas tu juga Ashraf akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook. Jadi relax dulu, santai-santai dulu. Jadi kita ada 4 isi berita untuk malam tu. Jadi untuk berita penuhnya lepas tu Ashraf akan kongsikan dengan kita orang, okey. Baik, kita terus dengan lagu daripada Datuk Sheila Majid, Inikah Cinta, Rahmat Siapa Di Hatimu dan Amira Uthman dan Irfan Aris, Rasa dan Takdir. Semuanya menerusi Gatra.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Lagu daripada Black Cross, Penantian. Sesekali kita layan lagu retro malam tu untuk menghiburkan diri kita orang masa tu yang masih lagi bertugas, yang sedang beristirahat, yang sedang bercuti. Selamat bercuti untuk kita semua. Esok hari kita dah start bekerja macam biasa. Mungkin esok hari sahabat-sahabat kita yang akan terus bercuti, mungkin Isnin minggu depan baru start bekerja, masih lagi mood bercuti. Okay, jadi kita terus dengan perkongsian kita orang di Facebook. Zalika Zalialyun, selamat bersiaran dan salam Gatra. Pasal daripada Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, mendengarkan kita pada malam tu di mana jawab berada. Surah FM, Radio Sati, sejauh anda. Salam Gatra DJ Amran Saili, Bengawan Solo. Lagu permintaannya Feridun Tony, selamat malam dan salam Gatra. Lepasnya, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua pada hari tu. Adira Burhan, selamat beristirahat layan Gatra pada malam tu. Daripada Mak Teh pun ada, selamat malam dan selamat bertugas. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Hamidah Mordia. Alhamdulillah, malam tu kami minta kita mainkan lagu Satu Nama Tetap di Hati, nyanyian kumpulan EYE Zara Hajici. Nak mohon DJ putarkan lagu Ramlah Ram, Penantian untuk malam tu. Reselina Francis, Ku Takkan Bersuara. Daripada Muhammad Haidah, ini hari adalah hari lahir saya. Happy birthday bang, semoga murah rezeki panjang umur. Mana yang hari tu menyambut birthday bersama dengan pendengar kita pada malam tu, selamat ulang tahun kita orang. Minta murah rezeki aja, minta panjang umur, minta penyakit-penyakit bahaya merbahaya si ngagak dekat diri kita tu. Pasal Suhaila Abdullah, mohon lagu Seribu Kali Sayang daripada kumpulan Iklim. Kakanda kita Jalina Julaihi, selamat menghiburkan, layan ajaklah lagu Adinda putarkan. Terima kasih adik kakak kita yang berkongsi ucapan dan juga lagu pilihan kita di Facebook live streaming sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Seterusnya, Jambatan Batang Lupa 1 terus beroperasi. Maklumat penutupan tular adalah tidak benar. Jabatan Kerja Raya JKS Sarawak menafikan maklumat tular yang mendakwa bahawa Jambatan Batang Lupa 1 akan ditutup semula pada 7 Jun 2026. JKA menerusi satu kenyataan di laman rasmi Facebooknya menegaskan bahawa dakwaan tersebut adalah tidak benar. JKS Sarawak memaklumkan bahawa jambatan berkenaan terus dibuka kepada semua pengguna jalan raya seperti biasa kepada umum. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa kerja-kerja kecil yang sedang dijalankan di kawasan sekitar. JKA Sarawak turut nasihatkan pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut serta mematuhi semua arahan keselamatan dan papan tanda yang telah disediakan. Jadi orang ramai juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat terkini hanya melalui saluran rasmi jabatan bagi mengelakkan penyebaran berita tidak sahih. Maklumlah masa tu kami bila kita nangga di media sosial semua bergambar di Jambatan Batang Lupa 1. Jadi hati-hatilah dan jangan sesekali memandu melebihi had laju yang telah ditetapkan. Sebab kita tahu jalan pesisir banyak kampung, banyak motosikal dan banyak nembiak-nembiak kecil melimpas jalan, banyak motosikal, banyak kereta mendapat jaga kelajuan kita orang lah. Mendapat jangan laju lah. Kita tahu jalan pesisir bukan nak dapat laju. Sik dapat. Santai-santai aja lah. Okay, santai-santai aja. Sebab kita takut banyak kampung-kampung di jalan pesisir supaya untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Ada nembiak-nembiak bermain di tepi jeraya. Sebelum tu, sik berapa gila kenderaan melalui jalan-jalan pesisir tu. Jadi, bila ada kemudahan macam tu, jadi jagalah keselamatan untuk kita semua. Okay, jadi Flow Poppy, Cinta dan Spring, kita ditakdirkan jatuh cinta semuanya menerusi Gatra.

Petty Music Retro. Petty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.

Lagu Debra 420 Zona Nyaman untuk kita pada jam yang kedua tu, 10.35 minit malam. Masih lagi bersama dengan Ashraf. Sebelum kita ikuti berita utama di pusat berita Radio Kuala Lumpur Nation FM pada pukul 11 malam tu. Jadi perkongsian kita yang seterusnya, komuniti Madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu menyebut orang ramai untuk menderma darah pada Ahad ini. Kempen dengan kerjasama Bank Darah Hospital Sibu akan diadakan di Orange Zone Star Mega Mall. Program tersebut bermula jam 9 pagi hingga 2 petang. Jadi objektif penganjuran kempen adalah sebagai usaha membantu pihak Bank Darah Hospital mendapatkan bekalan darah yang mencukupi untuk kegunaan Hospital Sibu. Untuk maklumat lanjut mengenai aktiviti kempen derma darah, orang ramai boleh menghubungi Bank Darah Hospital Sibu di talian 084-343-333 sambungan 2010. Jadi yang sempat kita kongsikan pada malam tu, kempen derma darah di Star Mega Mall Ahad ini atau untuk kita wang di Sibu. Baik, seterusnya kita hiburkan anda dengan lagu daripada Arirai Suhaimi dan Leto selepas tu. Dan terus bersama Ashraf menerusi Gatra.

0: yang mana kau pergi hutuk man? Tok, mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Jaya Allah.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita pada malam tu. Lagu daripada Dato' Sharifah ini, Pengorbanan. Jadi selepas tu, macam biasa kita akan ikuti berita dan Ashraf akan terus kembali bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya. Menerusi Gatra, baik kita terus dengan lagu daripada ABG, Berita Keberkawan dan Aisyah, Kau Yang Istimewa. Semuanya menerusi Gatra.

0: pengalaman.
1: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Dato' Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih satu tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UM di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam hal itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian. Dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. Empat anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Prigen Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau sutra merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia bergu wanita utama negara Pelitan, Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Soon Huat Shivon Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia, Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribu. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kata Music Tanpa Batasan.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita kembali untuk satu jam yang terakhir menerusi Gatra. Jadi semoga dengan perkongsian dan juga lagu yang telah seputarkan dari pukul 9 hinggalah ke minit-minit yang terakhir tu menghiburkan malam Gatra kita orang pada malam tu. Jadi untuk yang viral di media sosial, Ashraf terus kongsikan. Selepas tu kita terus berhibur dengan lagu-lagu. Agent bank silap besar pinjamkan telefon bimbit wanita berpakaian serba hitam godam WhatsApp berjaya rembat RM4,000. Jadi percaya wang sudah selamat dipindahkan ke dalam akaun. Seorang ejen bank akhirnya terduduk apabila menyedari dia ditipu bulat-bulat selepas menyerahkan wang tunai RM19 juta bersamaan RM4,227 duit Malaysia kepada seorang wanita. Jadi kejadian itu berlaku di sebuah kios bank di Jawa Timur Indonesia pada Isnin lalu. Jadi Ketua Polis Glenmore AKP Budi Hermawan berkata, suspek yang tadi memakai pakaian serba hitam pada mulanya datang ke premis berkenaan dengan alasan mahu melakukan transaksi pengeluaran wang tunai. Pasal tadi, menurut Budi, suspek terlebih dahulu mendakwa mahu membuat pemindahan wang menerusi bank Jatim. Dia kemudian meminta nombor akaun penerima selain bank BRI dengan alasan proses transaksi antara bank boleh mengambil masa sehingga 24 jam. Tanpa menyesyaki sebarang perkara mencurigakan, pekerja berkenaan mendapatkan nombor akaun bank lain sebelum menyerahkannya kepada suspek. Suspek yang tadi kemudian mendakwa telefon bimbitnya mengalami masalah dan meminta untuk meminjam telefon mangsa bagi menghubungi suami kononnya untuk membuat pemindahan wang tersebut. Suspek turut menunjukkan gambar resit sebagai bukti transaksi kepada mangsa bagi meyakinkannya bahawa wang berkenaan telah berjaya dipindahkan. Demi mendapatkan kepastian, mangsa sempat menghantar mesej WhatsApp kepada seorang lagi rakan sekerjanya bernama Nurul yang memegang akaun penerima tersebut. Jadi mangsa tadi menarik nafas tegalah apabila menerima balasan mesej yang mengesahkan wang ia tadi memang sudah masuk. Pastinya yakin dengan pengesahan itu, mangsa menyerahkan wang tunai RM19 juta kepada suspek yang kemudian segera meninggalkan premis berkenaan. Bagaimanapun, tidak lama kemudian mangsa dimaklumkan pemilik kios bank bahawa wang tersebut sebenarnya tidak pernah diterima. Hasil siasatan mendapati akaun WhatsApp pekerja yang menghantar pengesahan itu dipercayai telah digodam dan diceroboh suspek untuk menghantar mesej palsu ketika meminta telefon mangsa. Pihak polis kini sedang giat menjalankan siasatan lanjut bagi memburu suspek misteri itu yang wajah dan tindak tanduknya sempat dirakam menerusi kamera litar tertutup CCTV di premis berkenaan. Okey, hati-hati dengan apa-apa yang berlaku masa tu. Barang-barang peribadi kita orang, handphone kita orang, siapanya yang nak merampas handphone kita orang yang nak melakukan transaksi, jangan. Sebab pihak adalah antara barang peribadi kita orang. Okey, jadi apa-apa barang peribadi, handphone kah, dompet kah, beg kah, jangan sesekali tadi dengan alasan tadi kesian. Kenetok susah nak madah. Okey, kenetok susah juga kita nak madah. Jadi cuma berhati-hati aje lah. Okey, kita terus dengan perkongsian daripada Biah-Biah. Nak request lagu Sayang Orang Sama dah kita putarkan tadi. Lepas ya kita ada perkongsian yang seterusnya daripada Rashidah Edi. Selamat berhibur, putarkan lagu Kenangan Semalam dari Olan. Serifan Ifas Chad Akir, selamat malam. Lepat guntur kilat sangat disebuyo masa tu. Nak ucapkan semoga terhibur, minta lagu Terpaksa Bermusuhan daripada Kumpulan Slam. Lepas tu kita mainkan InISN, Salam Gatra. Hujan di Bandaraya Kuching masa tu. Nak request lagu Dalam Gerimis dari Visa. Rogayah Merikan, salam untuk semua sahabat-sahabat dan pendengar setia Ashraf M untuk malam tu. Lepas tu kita ada perkongsian daripada Juadah Ahmadi. Selamat malam dan selamat bersiaran DJ Ashraf. Nama aku Wan Mael, seperti mati lampu dari NASA. Terima kasih dan selamat bertugas. Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Slam, kita terpaksa bermusuhan, semuanya menerusi Gatra.

0: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

Baik, Sarawak akan kongsikan info cuaca dari Jabatan Met Malaysia Sarawak untuk malam tu, macam ni keadaan cuaca kita pada esok hari yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada hari tu tadi, 5 Jun dah esok. Manakala cuaca pada sebelah pagi rasanya semua tempat dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala Serian, Semerahan, Sri Aman dan Betong dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kapit dan Miri. Manakala Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Limbang dijangka tiada hujan. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk esok hari 5 Jun 2026. Bruno Mars, Risk It All dan Amir Jahari takkan putus semuanya menerusi Gatra.

Baik, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi jangan lupa pertemuan kita pada hari Ahad Club macam biasa, menerusi salam ambil tahu dan ritma memainkan muzik retro terbaik. Jadi salam Jumaat kepada kita orang pada esok hari, penghulu segala hari kita. Semoga baik-baik tajak yang kita terima esok hari dan juga hari-hari yang seterusnya. Yang masih lagi bekerja, selamat bekerja. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat. Yang masih lagi cuti, selamat cuti. Dan nikmatilah cuti tu dengan penuh kesyukuran. Jadi cuti juga. Jadi jangan lupa, okay, minggu depan kita dah mula bekerja macam biasa. Untuk kita orang dah start bekerja, yang masih bercuti esok hari, teruskan berehat bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat handai. Jadi diajak untuk malam tu. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan terus on bersama kami di Sarah FM Radio, sehati sejiwa anda. See ya.

Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Kan, layan Mirai FM di Sarawak FM kali ini menemani anda S1 3 jam ke udara ataupun lebih. Mudah disapa Sazwan Khadil, kata orang. Okey,

yang baru saja mahu berehat, kita ucapkan selamat berehat. Esok bangun awal, jangan lupa untuk menunaikan solat fardu subuh esok ya. Kita mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan, sebab kita di sini akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda. Jangan ubah siaran anda, teruskan bersama dengan Layan Mir FM di

0: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
0: Baru betul. Ria salah kan? Salah. Kini dah betul. Jom, layan dulu Miri FM.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.

dah ngantuk gitu, janganlah tidur dulu. Jom layan Mir FM dengan lagu-lagu terkini, lagu-lagu yang tengah hangat dan lagu-lagu sensasi. Semuanya ada di Mir FM.

0: lang lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miggy FM Official. Kami ang perlu bantuan kita orang. Dengan kita ang follow kami orang, kita ang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miggy FM.
1: Dengan empat jari, kita masih lagi boleh pegang gelas ini. Manakala jika kita mengangkat satu jari lagi, hanya menggunakan tiga jari seperti ini, kita masih mampu untuk memegang cawan ini. Memegang dengan dua jari agak janggal, namun gelas ini masih lagi boleh dipegang. Namun daya tahan yang tidak kuat. Pada bila-bila masa, gelas ini akan jatuh dan air di dalamnya akan tumpah. Tidak boleh diminum lagi kerana sudah kotor. Manakala sisa kaca yang kecil amat berbahaya jika masuk di dalam tubuh badan, tidak lagi memberi manfaat, bahkan kemudaratan.

Mengapa nak pegang dengan 4 jari? 3, 2 jari atau 1 jari? Peganglah dengan 5 jari. Pegang dengan erat agar

0: macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
1: Positif Pagi, dua lebih ini kami.
2: Info cuaca di Miri FM.
3: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
4: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
5: Hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
6: Mari belajar berus gigi.
4: Info solat di Miri FM. Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
7: Catah Miri FM. Revolusi muzik terkini.
8: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.

0: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Kerajaan akan terus membela nasib rakyat dan menumpukan keutamaan kepada perkhidmatan projek yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Antaranya, masalah menangani masalah asas rakyat. Membaikkan tandas tidak boleh diterima kalau anak-anak kita terpaksa mengharungi alam persekolahan negeri budak asas. Jadi saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan kerana berjaya 8,354 tandas di seluruh negara. Dan sejurus daripada itu, untuk tahun ini KPKT harus memantau keadaan tandas awam. Maka RM150 juta ringgit disediakan bagi menyelenggara tandas awam.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Mengatasi stigma kesihatan mental.
3: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesihatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesihatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesihatan mental, mengetahui tentang kesihatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mentalnya ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang lah. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
2: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
4: Mirai FM.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: anda awak dengar semua ni?
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Sebelum berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.

0: sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau. Layan Media FM, 12 malam hingga 3 pagi. Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

Ya. Si berasa udah jam yang ketiga. Terima kasih lagi Eswan, ucapkan banyak-banyak kita orang masih lagi bersama dengan Eswan ketika tu. Jadi semoga apa yang Eswan putarkan tadi, apa Eswan mainkan, apa Eswan bawakan kepada kita orang, semuanya dapat menghiburkan kita orang di awal pagi tu. Di jam yang ketiga tu, Eswan akan putarkan lagu-lagu dan juga beberapa info menarik untuk kita orang. Jadi jangan tukar, saya kata orang, teruslah.

dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

dan dipanjatkan doa. Jangan pernah mengalah, dari sungai ke segara kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung, masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperkaya anda.

dengan 4 jari. Kita masih lagi boleh pegang gelas ini. Manakala jika kita mengangkat 1 jari lagi, hanya menggunakan 3 jari seperti ini, kita masih mampu untuk memegang cawan ini. Memegang dengan 2 jari agak janggal. Namun gelas ini masih lagi boleh dipegang. Namun daya tahan yang tidak kuat. Pada bila-bila masa, gelas ini akan jatuh dan air di dalamnya akan tumpah. Tidak boleh diminum lagi kerana sudah kotor. Manakala sisa kaca yang kecil amat berbahaya jika masuk di dalam tubuh badan, tidak lagi memberi manfaat, bahkan kemudaratan.

mengapa nak pegang dengan empat jari, tiga, dua jari atau satu jari? Peganglah dengan lima jari. Pegang dengan erat agar tidak jatuh.

0: layan Mini FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
2: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

0: kita perlu baiki sekolah yang daif dan klinik, bahkan hospital kanser, jalankan ya. Kalau boleh kita segerakan, kita luluskan. Kalau tidak, Sarawak dulukan dulu. Jadi mudah, tak payah ni bureaucratic encumbrances that would cause further delay. Asalkan ikut peraturan kewangan, jangan ada sakau menyakau, ikut peraturan, jalan. Itu keputusan kita sekarang. Jadi ini trust yang kita nak bina untuk uruskan projek. Tapi oleh kerana disebut tadi 200 juta, saya hari Isnin ini saya akan arah Kementerian Kewangan untuk turunkan 100 juta segera supaya dapat dibelanjakan tanpa masalah.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, (1)(a) dan (b) Kanun Keseksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama, pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara.
3: Apa? Anda menukar siaran. Teruskan bersama kami di Mir FM Mesra Bermaklumat.

Aduh, sedih juga sebenarnya. Tapi apa kan daya, pertemuan pasti berakhir dengan perpisahan. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, Iswan akan menemani kita orang di minit yang terakhir tu. Iswan akan tinggalkan kita orang dengan satu lagu. Jadi insyaAllah layan Mir FM akan berjumpa anda lagi bersama Iswan di lain masa, insyaAllah. Jadi untuk kita orang yang menemani Iswan selama 3 jam dari pukul 12.30 malam hingga pukul 3 pagi tu, Iswan ucapkan terima kasih dengan kita orang masih lagi setia bersama kami orang di Sarawak FM tu. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Kalau ada jodoh yang panjang, insyaAllah kita akan bertemu di lain kali. Okay, bye. Iswan nak tinggalkan kita orang dengan lagu tu.

teman-teman sekalian, ya. Nah, itu hari Kamis 4 Juni, ya. Nah, itu kita nak rakan sedikit apa yang telah saya sebut imbalik, ya, tentang sakinah. Sakinah asal perkataan daripada litas kuno atau sakana atau sakinah, yaitu tenang, ya. Nah, kita, istri kita, bini kita, ya, menjadi tempat berteduh yang harus selalu menjaga penampilannya di hadapan suami, baik fizikal ataupun rohaninya. Nah, jadi kita tunggu pasal, kan, main kacak, kan, kita munggu malas ku nak cerita lah. Nah, dah kita tu malas, ya, dah gerinti, ya, ya, dah jadi laki aku. Saya dah dengan orang lain, bah, ini sudah jadi laki aku. Jangan, zaman kini tu banyak godaan di luar, ya. Biarlah kita selalu menjaga penampilan, ya. Mau kita di luar kaca, di rumah kaca juga. Mau di luar berinci, di rumah si salah kita berinci. Kemudian litas kuno menurut Ibnu Kastir, ya, bunyi ustaz aku gitu, ya. Litak tafu, saling mengikat hati. Surah Al-Anfal ayat 63. Faktor ikatan hati adalah iman, bukan harta atau kedudukan. Ya, selalu menekan adalah kita beriman. Misalnya ada sikit marah, ya, astagfirullahalazim, ceritalah. Jangan bersepak, jangan berterjang terus sikit. Banyaklah cerita kes di media sosial yang kita dengar lah. Keduanya, tamilu ilaiha ataupun kamu condong kepada condong pikiran, perasaan, tanggung jawab, kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami. Masak, mencuci dan sebagainya bukan satu kewajiban, melainkan dalam rangka ketaatan kepada suami. Ya, kita sebagai lelaki, ya, kata seorang ustaz ada, yang bercerai kena itu berlaku bukan semata-mata disebabkan oleh kayu tiga, ya. Ha, bukan disebabkan oleh duit tak cukup semata-mata. Katanya bercerai kena itu kadang-kadang perempuannya dibeban oleh nya itu anak, nya basah, nya nesah, semuanya. Kita lelaki itu dahulu, ya, nak kerja kau, ya, kerja aku, ya, kerja kau. Hei, zaman tu bini kita cari duit, kita cari duit juga. Ini dua-dua bekerja, apalah salah kita nolong. Bukan nyaman jadi perempuan tu, nyonyo. Coba tanya perempuan dah, ya. Tapi orang lelaki ni tu banyak nak ada perempuan, ya, si dapat, ya. Si dapat jadi perempuan. Tapi sebenarnya jadi perempuan tu bukannya senang. Kemudian yang ketiga, tak mau ni inu biha, maksudnya kamu merasa tenang dengannya. Maksudnya tenaga bini tu tenang, hati kita membini naga laki tenang hatinya. Naya yang dibawa kita lah, ya. Nah, kita tu kadang waktu lepas nikah je baru tenang. 2-3 hari lepas nikah lalu lain pun kau bini tangga itu yang tak boleh kaya. Ya, yalah, maksudnya litas kuno menurut Ibnu Kastir, ya. Kemudian secara sederhananya sakinah adalah tenang dan tenteram. Naya dimau kita di rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Asal datang sibuk je cari dapi. Asal datang sibuk je cari dapi. Tapi besok jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, Sahati Sejiwa.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Mode.
1: Turn it up.
2: Turn it up.
0: Right here, right now.
3: Episode iTech hari ini, WhatsApp menguji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: iTech.
3: Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp Status di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam, iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemas kini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status sekaligus memastikan kadar capaian yang lebih meluas lagi. Malah, WhatsApp sebelum ini telah membincangkan penawaran paparan iklan pada bahagian WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
7: Now back to the music.
8: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: Inek tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kinek tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kinek tu.
1: Betul-betul percuma.

0: Hang ini diburu oleh British. Bumi Paloh menjadi tempat perlindungan yang selamat. Di bawah naungan Tokku Paloh, solidariti pejuang Islam diperkukuh. Beliau membuktikan bahawa perjuangan mempertahankan tanah air bukan hanya soal senjata, tetapi soal kesatuan hati di bawah satu panji kebenaran. Pendengar yang dikasihi, September 1917, Terengganu diselubungi duka. Tokku Paloh menghembuskan nafas terakhir. Pemergian beliau adalah satu kerugian besar buat kedaulatan negeri. Dan inilah kenyataannya. Hanya 2 tahun selepas kewafatan beliau, pada tahun 1919, British akhirnya berjaya melantik penasihat mereka di Terengganu. Beliau adalah benteng terakhir yang roboh. Namun, namanya tetap abadi dalam setiap jalan dan institusi di Terengganu, mengingatkan kita bahawa kedaulatan itu mahal harganya dan ia memerlukan pemimpin yang berjiwa besar serta bertakwa. Tokku Paloh telah pergi, namun legasi Engku Said Keramat akan sentiasa hidup selagi Bumi Darul Aman ini berdiri. Semoga Allah merahmati roh beliau. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi, dalam Sumur Inspirasi, Terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi hari itu kami akan gembak tuan-tuan, pendengar semua, dan mendengar kisah tentang seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah namanya termaktub dalam kitab Sirah Nabawi dan ia adalah orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Zaid bin Harithah tu semenjak kecilnya memang diuji dengan perpisahan dan penderitaan. Dia diculik ketika dia masih kecil, diculik dan kemudian dijual sebagai hamba dan berpindah dari tangan ke tangan yang lain. Namun ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Harithah ditakdirkan masuk ke rumah Sayyidah Khadijah dan bila juga menghadiahkan Zaid tadi kepada suaminya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layanan baginda tadi lah membuatkan Zaid tu rasa senang, rasa nyaman. Sehingga pada satu hari, bapa kandung Zaid bin Harithah tu datang nak jemputnya pulang balik. Tapi Zaid menolak dengan lembut, kata, aku simak ninggalkan Rasulullah tu buat selama-lamanya. Maka waktu itu Rasulullah tersentuh hati dengan Zaid bin Harithah dan ia telah jadikan Zaid bin Harithah sebagai anak angkatnya. Pada waktu ialah Zaid dikenali dengan Zaid bin Muhammad, anak angkat. Kemudian turun wahyu melarang penisbahan anak angkat kepada bapa angkat. Cik boleh, haram hukumnya. Maka Nabi pun tukar bernama asalnya Zaid ibnu Harithah. Kemudian Rasulullah pun, walaupun dah siapa guna nama Muhammad tadi, tapi tetap Rasulullah berikan izin dengannya dan tetap kasih sayang Rasulullah sama padanya. Dan beliau gugur pada syahid pada peperangan Mu'tah. Dan bila mana Rasulullah mendapat khabar, ya Rasulullah sangat sedih bersama dengan keluarganya. Dan Zaid bin Harithah meninggalkan seorang anak yang bernama Usamah bin Zaid, yang akhirnya menjadi panglima hebat dalam Islam. Dan itulah kisah yang kita katakan, seorang hamba akhirnya menjadi panglima. Jadi moga-moga kita dapat lahirkan, zahirkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh saudara Fakhrul Razi. Bismillahirrahmanirrahim.

ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah An-Nur ayat 27 dan 28, yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna dan tadabbur dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu adab yang sangat besar dalam syariat, dinamakan adab istizan, iaitu meminta izin ketika memasuki rumah orang lain. Ini termasuk dalam topik pembicaraan yang dinamakan sebagai nizam al-mu'asyarah wal-mukhalatah, iaitu satu sistem pergaulan dan hubungan sosial dalam Islam. Dalam ayat ini juga menetapkan batasan agar manusia menjaga privasi satu sama lain, tidak menyingkap perkara yang tidak layak dilihat oleh orang luar. Tujuan disyariatkan istidzan, iaitu meminta izin, rumah yang mana manusia ini jadikan rumah ini sebagai tempat perlindungan daripada panas, sejuk, hujan, debu dan gangguan lainnya. Dan rumah juga adalah perlindungan maruah dan privasi seseorang. Mereka tidak mahu dilihat oleh orang luar, tidak mahu dilihat aurat mereka, rapi rumah, bersih tidak rumahnya, dan mempersiapkan giginya sebelum bertemu dengan tetamu. Maka istiizan ini juga disyariatkan, kata orang Sarawak, mau jaga hati tuan rumah. Sebab ialah perkataan tastaknisu. Nah, kalau tastaknisu dalam tafsir mengatakan maknanya meminta izin supaya tuan rumah sahibul bait tidak rasa terganggu dan tidak rasa benci terhadap kedatangan tetamu tersebut. Oleh kerana itu, tidak boleh masuk melainkan setelah kita melakukan tiga perkara, iaitu mengetuk, panggil dengan sopan, mengucapkan salam, lalu meminta izin. Iaitu dengan ketuk, tok tok tok, kata assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka ini adalah sunnah Nabi SAW ketika mana dalam satu hadis seorang lelaki minta izin untuk menemui Nabi. Ketika beliau berada dalam rumah Nabi, dia berkata, a'aliju, bolehkah saya masuk. Nabi pun berkata kepada khadamnya untuk pergi keluar dan ajarkan kepadanya bagaimana cara untuk meminta izin. Qul assalamualaikum a'adkhul, katakanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka itulah cara untuk kita meminta izin. Maka diajar kepada lelaki tersebut, dan lelaki tersebut pun menyebutnya, dan Nabi pun membenarkan dia masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan apa? Salam wajib didahulukan, setelah itu barulah meminta izin untuk masuk. Maka inilah dia paling pentingnya pengajaran daripada ayat ini, adalah privasi adalah nilai yang sangat besar dalam Islam. Tidak boleh masuk rumah orang meskipun pintu terbuka, wajib memberi salam kemudian minta izin. Jika disuruh pulang, pulanglah. Itu bukan penghinaan, itu adalah hak bagi tuan rumah. Jadi tuan rumah berhak menjaga privasi dan keselamatannya. Jadi kita menghormati perkara tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Itulah tadabbur kita pada hari ini.
1: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minumik kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKindah.
0: Ya, assalamualaikum dan juga selamat pagi Bumi Kenyalang. Bersama dengan Lin untuk hari Jumaat, salam Sayyidul Ayam untuk edisi 5 Jun 2026 bersama dengan 19 Zulhijjah 1440 Hijrah. Dah masuk pun bulan 6 kita tu, dan dah pun masuk Jumaat yang pertama di bulan Jun. Apa khabar semua pendengar-pendengar kita? Hari tu saya yakin mungkin ada yang dah masuk bekerja. Cuti 4 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Wake up, wake up. Mungkin ada agak rasa pagi tu. Nyambung udi. Apa ni sambung udi? Ada juga. Saya yakin mungkin ada yang rasa nak nyambung alang-alang. Sabtu, Minggu. Demi-demi masa cuti. Take your time, kita orang tadi. Spend time dengan family. Dan apapun, mungkin ada yang ngambil kesempatan kerja je lah hari Jumaat tu. Nah, oh, selamat bekerja untuk kita. Sama-sama lah kita bekerja hari tu. Baik, seperti biasa, kita di Selamat Pagi Sarawak di jam yang pertama tu. Dan semestinya 6.30 minit pagi kelak kita akan ada Aura Pagi. Siapa penyampai kita untuk pagi tu, InsyaAllah kita akan dapatkan beliau. Dan juga 6.45 minit pagi, macam biasa, kita akan buka talian untuk kita sampaikan berita keluarga. Ada banyak sebenarnya perkongsian yang viral, yang trending. Kita nak kongsikan 4 jam kita bersiaran, InsyaAllah. Tapi terus mendengarkan kami di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita. Jadi jangan lupa bersyukur sebab pagi tu kita bangun masih lagi dapat nyirup udara segar, walaupun kata orang tiap hari hujan, hari panas sangatlah lit-lit, tapi alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan sehari untuk kata orang tadi, nanggam muka orang tua kita, nanggam muka keluarga kita nak, oh. Dan insyaAllah terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa. Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mohonlahnya berhenti tadi.
1: Merah, berhenti. Kuning, bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Okey, 6.33 menit pagi waktu untuk masa seperti ini janjikan setiap hari 6.30 menit pagi kita akan bersama dengan penyampai kita untuk Aura Pagi dan pagi itu kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ikram di talian. Hello, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar semua?
1: Alhamdulillah,
2: DJ?
1: Sihat. Kita pun apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Sihat, ha? Alright. Okey, Ustaz, topik pagi itu cukup menariknya berkaitan juga dengan sahabat. Yang mana bersahabat dengan penjual minyak wangi bukan pembakar besi,
2: dengan
1: betul?
2: Penjual besi.
1: Dengan betul, penjual betul, besi, betul. Alright. Okey, macam ni, adakah yang satu perumpamaan atau macam ni, Ustaz? Silakan.
2: Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh pendengar Sarawak FM yang dirahmati Allah sekalian. Pernah sih kita terfikir, mengapa ada orang yang dulunya baik, menjaga solat, menjaga adab, tetapi akhirnya berubah menjadi seorang yang kita sendiri sih kenal. Dan pernah sih kita melihat seorang yang dahulunya biasa-biasa saja, tapi pada hari ini menjadi insan yang soleh, berjaya dan dihormati oleh masyarakat. Jawapannya mungkin terletak pada satu perkara yang sering kita pandang ringan, iaitu siapa sahabat yang kita berada di sisi kita. Sebab ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita satu hadis yang indah. Perumpamaan sahabat yang baik dan sahabat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Kalau kita duduk berhampiran penjual minyak wangi, walaupun kita si beli apa-apa, kita tetap mendapat manfaatnya. Sekurang-kurangnya kita dapat menghidu haruman yang menyenangkan. Tetapi apabila kita berada dekat dengan pembakar besi, walaupun dia si minta membakar kita secara langsung, tapi asap dan percikan api ya tetap boleh terkena kepada kita. Begitulah hakikat sahabat dalam kehidupan. Dan hari itu kita nanggak orang si rosak kerana si tahu beragama. Tetapi ramai yang rosak kerana salah memilih kawan. Dan hari itu kita nanggak anak-anak muda kita bukan si kenal halal dan haram. Tetapi terlalu lama berada dalam lingkungan yang menganggap dosa itu perkara biasa. Apabila kawan mengumpat, kita ketawa. Apabila kawan membuka aib orang, kita menontonnya sama-sama. Apabila kawan menyebarkan fitnah, kita menekan butang syekh. Akhirnya, yang salah menjadi biasa, yang biasa menjadi budaya. Pendengar yang dirahmati Allah, lihat saja apa yang sering keluar di media sosial pada hari itu. Ada yang sanggup memalukan orang lain demi mendapatkan tontonan. Ada yang menjadikan pergaduhan sebagai hiburan. Ada yang membina populariti dengan menghina dan menjatuhkan maruah orang. Lebih menyedihkan lagi, ramai yang menyokong tanpa berfikir. Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan kita bahawa seorang Muslim itu adalah saudara kepada Muslim yang lain. Bukan tugas kita mencari kesalahan manusia, tetapi membantu mereka menjadi lebih baik. Sebab itulah kita perlu berhati-hati memilih sesiapa yang kita dengar, siapa yang kita ikuti dan siapa yang menjadi sahabat kepada kita. Kerana sahabat bukan sahaja berada di sebelah kita. Kadang-kadang sahabat itu berada dalam telefon kita. Kita bangun pagi melihat kandungannya. Kita ketawa dengan videonya. Kita mengikuti cara kehidupannya. Sedikit demi sedikit tanpa sedar, kita mula menjadi seperti orang yang diikuti. Pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, ada satu ungkapan yang cukup mendalam. Beritahu aku siapa sahabatmu, maka aku akan beritahu siapa dirimu. Kalau sahabat kita sentiasa mengajak ke masjid, suatu hari nanti kaki kita akan ringan melangkah ke masjid. Kalau sahabat kita sentiasa bercakap tentang ilmu, kita juga akan cintakan ilmu. Kalau sahabat kita sentiasa mengingatkan tentang akhirat, hati kita pun akan lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pagi-pagi ini, marilah kita muhasabah diri kita. Adakah kita menjadi penjual minyak wangi kepada orang lain? Apabila kita berada di dekat dengan kita, adakah mereka semakin dekat dengan Allah? adakah mereka mendapat semangat untuk berbuat baik? Ataupun kehadiran kita menyebabkan orang lain semakin jauh daripada agama? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita sahabat-sahabat yang soleh, sahabat yang sentiasa menarik tangan kita ke arah kebaikan ketika dunia dan sedang menarik kita ke arah akhirat. Kerana dalam dunia semakin mencabar ini, antara nikmat terbesar yang Allah berikan bukanlah harta yang banyak, tetapi sahabat yang sentiasa menginginkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, Muhammad Ikram bin Jamil, pencetus inspirasi menuju Allah yang abadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk perkongsian pagi tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu patok demam ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke spetah. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua gig pito
0: ya, kipas nak tepi apa
1: kenyok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan
1: tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Baik, 7 pagi macam biasa kita akan ikuti utama 7 pagi dan di jam yang kedua kelak ada banyak lagi perkongsian-perkongsian lain antara yang kita nak kongsikan, apa yang trending, keadaan cuaca kita di Sarawak tu juga dan juga tajuk utama akhbar ada 7.45 minit pagi kelak dan refleksi diri 7.50 minit pagi antara perkongsian-perkongsian yang kita akan kongsikan di jam yang kedua. Masih lagi kita menerima talian untuk berita khidmat keluarga. Sekiranya kita nak hubungi, boleh hubungi kita di 08225700 ataupun 08225800. Terus setia bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini. Kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baik, untuk info cuaca pagi Tok Faizan ada laporannya. Hello, Assalamualaikum Faizan.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, teruskan untuk laporan cuaca pagi Tok, silakan.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 5 Jun 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, cuaca dijangkakan cerah dan baik di semua bahagian di negeri Sarawak. Pagi cuaca petang hingga senja pula, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betung. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Faizan, selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Tambah bunyi sikit.

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Semako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom jenguk lah mewang di Semantan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Semantan.

Sacha. Ikuti kami di Facebook dan Instagram Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ikuti kami di Facebook dan Instagram Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Masih lagi lah kelakar tentang keluarga tu, ha? Kita tahulah, tapi kita reflect, kata putih. Kita ingat balik apa yang telah kita dengar. Apakah maksud sakinah, mawadah dan warahmah? Sakinah adalah ketenteraman. Nah, ya, dia mahu kita di rumah tangga. Mawadah adalah cinta. Ya, ya, dia mahu kita di rumah. Cinta kita dengan bini kita, seperti zaman kita bercinta waktu muda dulu. Warahmah adalah kasih sayang, ya, jangan luput, ya, kasih sayang. Kadang-kadang orang kasih sayang tu kasih pada bininya, buit-buit, ya aja, bini disuapnya, tapi kadang nisi mau nulung bini, ya, bini susah di tangga aja, bini demam di tangga aja, apa kena kau ya, demam, ya lah kau benar lah kerja. Maksudnya kasih sayang ya sebenarnya. Bukan senang sebenarnya kasih sayang tu. Tetapi kita sebagai laki bini mesti ya mengikat satu kasih sayang yang hebat. Jadi kata sakinah dalam bahasa Arab memiliki erti kedamaian, tenang, tentram dan aman. Nah, ini mau kita. Asal mula perkataan ini dari Al-Quran surah Ar-Rum ya. Ayat 21 yang tertulis, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Iyalah maksudnya, muadah sen of sakinah, kata orang putih ya. Maksudnya kita ini mencipta satu keadaan yang damai, tenang, tentram ya. Tidak ada rumah tangga yang mesti ada masalah. Ya, orang madah kita, aku dah lama dah laki, 30 tahun dah kali mesti dah kelahi, jangan nak pemula. Ya, mesti ada lelaki ini berjawab. Yang saya nak ingat orang laki lah. Jangan sekali-sekali ngupo dapatlah kita datang tangan dengan bini kita. Ya, bini kita adalah orang puan yang paling kacak tangga kita di dunia tu. Mana si kacak dan kita tister si ada termau bininya ya, bila 2-3 bulan dah lain dah muka bini tetangga kita ya. Maksudnya hati kita tidak tentram, hati kita tidak damai. Nah, ialah sebenarnya mengembakkan orang tu kadang-kadang tingkah laku yang tak tentu arah ya. Kemudian ini kata sakinah juga bermakna kecenderungan atau kecondongan hati agar kedua mempelai berikhtiar beribadah seoptimal mungkin, sehingga rumah tangga mereka akan tentram ketika berada dekat sang suami atau istri. Ya, berapalah kita beang sama-sama kita. Ya, lagi awal kan nikah memang apalah anak pada ada. Anak kita dah ada, kamu boleh anak ni. Ya, kadang-kadang anak yang masuk atau koma. Kadang-kadang alung kekap belakang mak ni rapat ya? Jadi ketenteraman adalah buah dari iman dan takwa yang dibina secara istiqamah ya, konsisten, kata putih. Dan tentunya mahligai rumah tangga akan damai, tenteram, serta semua masalah dihadapi dengan saling menghormati dan menghargai. Bapialah kita laki bini itu dari pun sehingga ke ujung hendaklah sentiasa bermuamasyarah ya, yang susah dihadapi sama-sama, yang senang dinikmati sama-sama, barulah dikatakan ya suami istri ya yang tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Dah cari ke tak, Tek?
3: Lagi tengah cari lah, Tok. Bukan senanglah cari servis cuci rumah dengan harga murah di Facebook.
2: Macam mana nak cari kata, oh?
3: Cakap apa, ya?
2: Eh, macam bagus cak servisnya. Ada harga promosi lagi. Macam ni lah kontak si Dato' oh.
3: Eh, kontak kejap di WhatsApp. Tekan link ya, tekan je siya.
2: Ay, benar ke si wujud cari katok? Macam pelik je.
3: Eh, saya dah apa-apa ya, bah. Sobis cuci rumah je pun. Tu bingung. Eh, cepat. Tekan je link siya sebelum promosi habis hari tu. Tekan.
4: Kita mudah lalai. Disebabkan kelalaian itulah sindiket-sindiket penipuan atas talian mudah mengambil kesempatan. Terdapat 6 jenis penipuan atas talian yang sering berlaku di kalangan masyarakat di Malaysia. Antara kes-kes yang sering berlaku seperti phishing, scam makau, scam tawaran kerja, scam parcel, love scam dan pencerobohan data peribadi. Kegiatan penipuan ini seringkali mengakibatkan kerugian harta benda yang bernilai jutaan ringgit. Awas! Ini taktik-taktik yang sering digunakan scammer di media sosial. Scammer sering menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Siasat dulu sebelum bertindak.
2: Pahal duit akaun tu tinggal RM15 je. Maka banyak duit dalam tu.
3: Hey, benarkah? Nak servis cuci rumah kah? Si patut?
2: Ai, pebulak si Dato eh.
3: Kena scam lagi Dato. Aduh.
2: Oh, iyalah kita malah maksa orang dekat ni.
3: Nah, kita salah.
5: Sarawak FM. Sehati sejiwa.
6: FM, sentiasa di hati.